Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu. Shalom semua pendengar dimanapun berada. Berjumpa lagi ya Pendeta James. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan melalui program ini, bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WA 081-222-477-567. Sekali lagi 081-222-477-567. Tuliskan kemudian alamat.

dan hal yang akan didoakan. Kemudian setelah renungan ini, semua SMS dan juga WA yang masuk akan kita doakan bersama. Baiklah semua pendengar dimanapun berada, sebelum kebenaran firman Tuhan kita renungkan, kita dengarkan pujian berikut ini.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita dan konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami muliakan. Kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan kepada kami.

akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengeriknya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.

di bawah ancaman kekaisaran Babel. Dan situasi itu membuat bangsa atau masyarakat suku Yehuda ini bergumul. Pasti ada ketakutan, pasti ada kecemasan. Ada situasi yang tidak ideal dan mereka panik. Sehingga situasi dan tekanan baik secara politik, ya tentunya keamanan yang meresahkan di tengah tekanan dari bangsa Babel ini membuat mereka tidak ada di dalam situasi yang nyaman. Nah, ketika tidak ada di dalam situasi yang nyaman, maka secara

Perbedaan itu memang di bawah tekanan langsung dari Babel. Kemudian ada pergumulan secara emosional, secara psikologis dengan apa yang dialami. Kita mungkin kita tidak ada seperti atau mirip sekali dengan cerita itu, tidak ada dialami. Tetapi hari ini melihat fenomena sebenarnya terlihat dan tergambarkan kepada saudara dan saya atau semua pendengar dimanapun berada, bahwa ada kekhawatiran tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sulit di tengah bangsa ini. Di tengah tekanan ekonomi, kesulitan semakin banyak, ada begitu banyak pengangguran karena pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana, resesi secara dan kekhawatiran ketakutan itu meningkat, bukan karena masalah penjajahan yang datang untuk coba menjajah, bukan, tetapi kekhawatiran menjalani kehidupan, ada ketakutan kualitas yang tinggi. Ada begitu banyak orang yang ingin menghidupi kehidupan pribadi maupun keluarga, sementara mencari pekerjaan sekarang susah. Tapi mereka berpikir mereka harus terus hidup. Nah, di tengah tekanan yang begitu kuat seperti ini, ada tekanan secara psikologis, membuat tekanan mental, mereka terus berupaya mencari apa yang harus dilakukan agar mereka hidup. Nah, tekanan-tekanan ini membuat begitu banyak manusia melihat bahwa salah satu caranya yaitu, ya tidak ada cara lain, kita kembali kepada model yang lama. Bagaimana kita harus kuat dan bertahan agar supaya kita hidup. Nah, cara bertahan yaitu dengan berbagai macam cara, artinya menghalalkan segala macam cara agar supaya saya bisa. Mungkin sering kita saksikan di dalam media sosial, baik Instagram, Facebook dan lain sebagainya, yaitu melakukan yang gampang dan mudah menurut mereka, atau menurut sebagian orang yang kehilangan pegangan hidup, yaitu tindakan kejahatan, melakukan penodongan, merampas, mencuri, kegiatan-kegiatan mengancam dan lain sebagainya. Menurut mereka ya itulah

kecukupan secara ekonomi finansial. Sudah bergumul cukup, kemudian kita bergumul juga dengan sakit penyakit, atau mungkin kita juga bergumul dengan keluarga kita yang kita tahu kesulitan. Nah, di tengah pergumulan tantangan ini, saya mau katakan, apakah fondasi iman kita masih kuat? Apakah fondasi keyakinan hidup kita? Atau pada saat yang sama kita mulai kehilangan pegangan, kita mulai ketakutan, kekhawatiran yang begitu kuat itu sementara melanda kehidupan dasar iman semua pendengar. Kita mulai berpikir, bagaimana saya mau keluar dengan situasi dan kondisi ini? Jalan keluar apa yang harus? Bahkan kita mulai mempertanyakan tentang iman percaya kita. Kekhawatiran, ketakutan, pergumulan kita kadang-kadang membuat kita kehilangan pegangan dan keyakinan iman. Karena saudara dan saya, kebanyakan orang berpikir bahwa bertahan hidup membutuhkan sesuatu realitas yang real, yang nyata, yang bisa menolong kita. Sementara mungkin iman kita yang goyah melihat bahwa ketika saya harus bertahan dengan hanya terus berdoa, di dalam setiap ungkapan dan ucapan doa kita, kita tidak pernah melihat dan juga merasakan bagaimana cara dan seperti apa jalan keluar yang kita dapatkan dari Tuhan yang menjadi pegangan kita. Ketika kita sampai kepada titik ini, maka jangan pernah lupa bahwa si jahat akan masuk di dalam hati kita dan membuat hati kita ragu dan membuat hati kita lemah dan membuat hati kita kehilangan keyakinan. Saya mau katakan bahwa pergumulan dunia, ketika kita salah di dalam menanggapi, maka sebenarnya yang digerogoti oleh kuasa jahat yaitu akar iman kita. Ketika akar iman kita mulai digerogoti, maka akan terus terpengaruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebenarnya bagian itu yang tergambarkan dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Ada akibat dan juga dampak ketika akar iman kita mulai tergerus dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita kehilangan pegangan dan kita mulai mengandalkan situasi dunia ini, kita mulai mengandalkan pikiran kita yang sebenarnya kita tahu pun bahwa pikiran kita tidak mampu menolong, bahkan sebenarnya cenderung untuk membawa kita kepada pilihan yang sulit, pilihan yang akan membuat saudara dan saya hancur. Maka ingatlah kebenaran firman Tuhan dengan keras pagi ini berbicara kepada kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan bahwa ia akan seperti anak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri asing yang tidak berpenduduk. Bapak ibu semua pendengar dimanapun berada, firman Tuhan berbicara dengan begitu kuat kepada kita.
firman Tuhan mau bertanya, di mana posisi hati kita, situasi dan kondisi apapun yang kita alami hari ini. Mungkin kita juga di tengah keputusan bahwa kita akan mengandalkan diri kita. Kita mulai mengandalkan situasi yang menurut kita bisa menolong kita dengan kemampuan, dengan prediksi-prediksi yang kita mungkin pikirkan, dengan solusi-solusi yang mungkin kita tahu juga tahu bahwa ketika kita melakukan atau memilih solusi seperti ini, bahwa itu tidak membawa kebaikan kepada kita. Tapi keyakinan iman kita mulai goyah, kita mulai sembarang memilih. Hikmat jauh daripada pikiran kita. Kemampuan untuk membedakan mana yang merupakan kehendak Tuhan dan mana yang memang ajakan dunia ini menjadi semakin tipis. Kepekaan untuk melihat, kemampuan untuk memutuskan, itu hilang daripada kehidupan kita. Karena apa? Kita mulai memilih, kita mulai melakukan, kita mulai menjalankan apa yang menurut kita mungkin itu jalan keluar. Tapi pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, mengajak saudara dan saya semua. Ayat 17, pasal 17 Yeremia ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

pesan firman Tuhan, bagaimana saudara dan saya mengakar di dalam Tuhan. Dia katakan ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ketika kita melihat, ketika kita terus yakin, bahkan terus menambatkan akar kita semakin kuat, semakin dalam, mengakui kehidupan kita dalam kerapuhan ketika kita jauh dari hadapan Tuhan, dan membawa setiap pergumulan, membawa setiap ketakutan, membawa setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan semakin kuat, semakin dalam percaya di dalam iman Tuhan saja. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, menyertai kita. Kebenaran firman Tuhan katakan, diberkatilah Baruk dalam bahasa Ibrani. Artinya bukan sekedar rezeki materi, melainkan aliran kekuatan hidup, kemampuan ilahi, kestabilan ekonomi, kestabilan keutuhan kehidupan. Itu bagian yang akan diberikan Tuhan. Diberkatilah. Ada aliran kekuatan hidup yang menolong saudara dan saya di dalam kuasa ilahi, sehingga ketika tantangan ini ada, kata Baruk ini, diberkatilah, adalah kebilan kehidupan, keyakinan rohani bentang dasar yang begitu kuat, sehingga bukan, saya katakan, tidak akan menghilangkan tentang ekonomi, tentang kekhawatiran lain sebagainya, atau tentang situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kekuatan ketika menghadapi pergumulan. Akan diberikan kekuatan untuk terus melewati, melangkahi setiap pergumulan karena hikmat Tuhan menyertai. Artinya iman kita, kekuatan kerohanian kita akan tetap stabil, akan tetap teguh di tengah situasi dan juga pergumulan yang kita hadapi. Sekali lagi, diberkatilah. Ini bukan hanya sekedar kecukupan materi, tetapi ketika mungkin situasi dan kondisi secara materi, secara ekonomi, secara ketidaknyamanan itu terus ada,

saudara dan saya akan tetap bisa berdiri di dalam keyakinan dan kekuatan hidup bahwa ada Tuhan, segala sumber kehidupan, keyakinan yang akan menolong kita. Jadi memang tidak terlihat seperti mungkin, seperti jalan keluar yang kebanyakan diberikan oleh dunia yang sifatnya sementara. Tetapi kestabilan keyakinan kehidupan saudara dan saya itu dijamin di dalam penyertaan Tuhan. Kemudian mengandalkan Tuhan menggambarkan tindakan seorang yang meletakkan seluruh beban kehidupannya, meletakkan seluruh beban pergumulannya kepada tempat perlindungan yang aman. Dialah Tuhan Yesus Kristus.

semua pendengar dimanapun berada. Jangan biarkan akar hidup keyakinan iman kita menancap kepada sesuatu yang fana atau rapuh. Jangan mengalihkan peganganmu kepada apa yang terlihat mungkin baik tetapi

akar pertumbuhanmu kepada Tuhan yang hidup. Biarkan akarnya terus menjalar masuk kepada sumber yang benar. Kebenaran firman Tuhan katakan, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, sehingga yang tidak mengalami datangnya musim kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saat situasi dan kondisi bangsa atau dunia di dalam pergumulan, bahkan mungkin kita juga ada di dalamnya, kebenaran firman Tuhan katakan, tancapkanlah akarmu, biarkanlah akarmu itu terus merambah ke tepi batang air. Artinya kita ada di dalam kekuatan sumber yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, akan menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan pergumulan. Mungkin Anda berkata, kayak saya tidak bisa lari, saya tidak tahu jalan keluar di tengah pergumulan ini. Akan firman Tuhan katakan, memang Tuhan tidak pernah menyuruh Anda untuk lari dari pergumulan. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Anda akan melihat bagaimana cara Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Kebenaran firman Tuhan katakan, keyakinan kita tetap stabil di tengah situasi dan kondisi yang tidak stabil. Kemudian terus berjalan dengan Tuhan, dan Dia akan menuntun kita untuk melewati setiap tantangan pergumulan. Kita akan melihat seperti apa keyakinan kita justru ketika kita berpegang teguh di hadapan Tuhan. Hal itu menolong kita untuk berbuah. Karena ketika kita teguh di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan kepada saudara dan saya, dan pada akhirnya menjadi kesaksian yang indah bagi saudara dan saya untuk menyatakan bahwa demikianlah orang-orang yang hidup di dalam penyertaan Tuhan. Orang-orang yang hidup menancapkan akarnya semakin ke dalam, terus berpegang kepada Tuhan, membawa saudara dan saya kepada kemampuan untuk menyaksikan bahwa saudara dan saya dan orang-orang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita melihat, memberikan kekuatan kepada kita, bahkan kepada semua pendengar dimanapun berada. Saya mau katakan bahwa tantangan pergumulan tetap ada. Bahkan even ketika selesai berdoa hari ini, mungkin tantangan pergumulan itu tetap akan terasakan. Tetapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang mendengarkan Tuhan, orang-orang yang diam di dalam hati Tuhan, akan sungguh merasakan kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Tetap percaya, tetap yakin, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan berkati. Amin. Pagi hari ini kita juga akan berdoa untuk pokok doa yang sudah dikirimkan melalui SMS dan juga WA. Kita akan berdoa untuk pergumulan-pergumulan dan juga tentunya pokok ucapan syukur. Kita berdoa, semua pendengar juga bisa mendukung di dalam doa. Kita berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Ada ucapan syukur untuk pemulihan sakit yang dialami. Kemudian kita juga akan mendoakan untuk anak Revalina dalam studi dan pekerjaan suami. Kemudian kita berdoa untuk Bapak Matius di Holis, ya, terus menjalankan pengobatan untuk sakit mata. Kita doa agar supaya Tuhan tolong, Tuhan juga sertai. Kemudian kita juga berdoa untuk Pak Krisain di Geger Kalong, untuk kekuatan semangat yang diberikan untuk pasca stroke yang dialami. Kemudian pergumulan juga untuk anak Joachim Schein yang mengalami sakit yang dialami. Kita akan mendukung di dalam doa untuk
tiga keluarga ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Mbak berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, Bapak Matius di Holis, dan Bapak Krisain di Geger Kalong. Kau tolong kau sertai mereka. Ada ucapan syukur ketika Tuhan menolong dan juga memberikan pemulihan untuk Ibu Meliana. Kami juga berdoa untuk kekuatan penyertaan Tuhan, agar supaya di dalam Tuhan terus memberikan semangat. Sakit yang dialami Pak Kris pasca stroke juga engkau tolong. Bahkan anak terkasih Joakim juga kami serahkan. Gumulan berkaitan dengan ekonomi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberikan hikmat juga menyertai. Berdoa juga untuk Pak Matius, biarlah juga engkau berkati, engkau tolong, engkau sertai Tuhan untuk proses pengobatan untuk sakit mata yang diderita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk anak Revalina, biar juga Tuhan sertai dalam studinya. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mau berdoa untuk Ibu Joko Adi, berdoa menyerahkan ke dalam tangan, baik itu William dan juga Michelle, juga Tuhan sertai dan juga Tuhan pimpin. Tuhan juga berikan kecukupan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga. Berdoa juga untuk anak-anak yang terkasih Tuhan. Berdoa untuk Sharon dan juga Sherlyn. Kemudian berdoa untuk Susan, berdoa untuk Maureen, berdoa untuk Kesia, Angelina, berdoa untuk Abed dan juga Alex. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi ini. Mereka yang terus menggumuli baik untuk pekerjaan dan studi. Mereka mungkin sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya sehingga mereka juga bisa menjadi berkat di tempat pekerjaannya. Mereka bekerja baik di dalam maupun luar negeri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang terus mendukung mereka melalui doa dan kecukupan finansial juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami juga berdoa untuk pergumulan dari anak-anak muda ini Tuhan, pemuda-pemudi untuk hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga Tuhan tolong, Tuhan terstai, dan Tuhan di dalam kehendak-Mu bisa mempertemukan mereka dengan orang yang tepat, dengan orang yang memiliki iman yang teguh, sehingga satu dengan yang lain mereka bisa saling menopang Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi hamba berdoa, biarlah penyertaan Tuhan, berkat anugerah Tuhan selalu bersama dengan Sharon, Sherlyn, Susan, Maureen, Kesia, Angelina, Abed dan juga Alex. Kami juga berdoa untuk Pak Wewe, engkau juga tolong, engkau sertai pasca ditinggal istri terkasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga menjadi penghibur. Engkau sertai juga, engkau pimpin. Keluarga-keluarga sanak saudara juga yang menyertai, biarlah juga engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa kami di surga. Hamba berdoa untuk Ibu Lani di

Kopo Cikukang. Engkau juga berkati, engkau tolong Tuhan. Kemudian bergumul dengan Pak Ardi, kami juga berdoa, juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk hari ini di dalam kesukacitaan bersama dengan Ibu Setiawati di Taman Cibaduyut. Hari ini berulang tahun, Tuhan berkati, lengkapi kesukacitaan Ibu Setiawati sehingga sungguh merasakan Tuhan menyertai di dalam kehidupan, di dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Sehingga sungguh kesaksian terus mengalir melalui kehidupan Ibu Setiawati. Semua keluarga yang bersukacita untuk ulang tahun dari Ibu Setiawati hari ini juga engkau berkati. Terima kasih Bapa kami di surga. Ini doa kami, ini permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Terima kasih untuk semua pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan dalam doa. Kan SMS dan juga WA, sekali lagi ke nomor 081-222-477-567. Tuliskan nama, kemudian alamat dan hal yang akan didoakan. Semua pendengar, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati dan mengakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, shalom untuk semua pendengar, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sediakanlah telinga Anda untuk mendengarkan semua orang, tetapi berikanlah suara Anda kepada sedikit orang saja.
1: 洗耳恭听众人的话，千万不可对牛弹琴。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoaxan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat seluruh malam membahayakan kesehatan.
3: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batu. Itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih yang membesar, atau itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
2: Anda bisa mengirimkan topik kesehatan 12 921 11 921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung, hari Senin sampai dengan Jumat, Senin sampai dengan Sabtu ya, diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34, Kota Bandung. Nah, terus udah gitu buat mobil SIM kelilingnya hari ini di hari Jumat itu ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu besok ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran jam 8 sampai 1 siang. Hari ini mobil SIM kelilingnya ada di Borma Setiabudi dan besok ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan juga Cimahi, pendaftarannya sama ya, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, hari ini dan besok jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini mobil SIM kelilingnya ada di dealer Honda 98 Bale Endah dan dealer Honda Nambo Banjaran, Sabtu besok di Borma Katapang dan Toserba Prama Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini ada di X Giant Kota Baru Parahyangan dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, happy weekend guys. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat, amin. Yang lagi sakit cepat sembuh ya. Hari ini seperti biasa Viana temenin kalian sampai jam 11. Dan kita akan membuka 3 segmen awal kita dengan berita. Ada laporan terbaru nih dari Global Livability Index 2026 atau kota yang paling layak huni di dunia tahun 2026. Ini dari Economist Intelligence Unit atau EIU. Ini tuh kembali menempatkan Copenhagen di Denmark sebagai kota paling layak huni di dunia dengan skor 98. Peringkat kedua ada Wina dari Austria 97,1. Peringkat ketiga ada Melbourne di Australia dengan skor 97. Dan Sydney, Australia juga skornya 97. Di peringkat keempat ada Zurich, Swiss dengan skornya 96,5. Turun sedikit 96,4 ada Jenewa di Swiss yang ada di peringkat ke-6. Peringkat 7 ada

Osaka Jepang dengan skor 96. Peringkat 8 ada Adelaide Australia dengan skor 95,9. Di ke-9 ada Vancouver Kanada dengan skor 95,8. Dan terakhir di peringkat ke-10 ada Tokyo Jepang dengan skor 95,7. Jakarta di mana? Jakarta Indonesia di peringkat 132 dengan skor 65,9. Oke, total kota yang ada di dalam daftar ini tuh berapa? 173 kota. Tapi setidaknya peringkatnya tuh naik 10 tingkat dibandingin tahun 2025. Karena tahun 2025 Jakarta ada di peringkat 142, sekarang jadi 132. Pemeringkatan ini disusun berdasarkan 5 indikator utama, yaitu stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur.

Oke, pendengar, kalau tadi ada 10 kota yang paling layak huni menurut survei dari seluruh dunia ini. Nah, sekarang kita masuk ke berita dalam negeri dan lembaga dengan anggaran terbesar di RAPBN 2027. Pemerintah menyiapkan belanja negara sebesar 4.097,2 triliun rupiah dalam RAPBN 2027 ya. Nah, katanya yang alokasinya terbesar itu adalah Badan Gizi Nasional 240,2 triliun. Di peringkat kedua ada Kementerian Pertahanan 189 triliun rupiah. Ketiga ada Kepolisian RI 139,2 triliun rupiah. Keempat Kementerian Pekerjaan Umum 114,59 triliun rupiah. Kelima Kementerian Kesehatan 102,12 triliun rupiah. Keenam Kementerian Agama

Agama 87,7 triliun rupiah, ke-7 Kementerian Sosial 84,7 triliun rupiah, ke-8 ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 65,17 triliun rupiah, ke-9 ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 61,1 triliun rupiah, dan ke-10 Kementerian Keuangan 49,8 triliun rupiah. Nah, kalau dari 10 ini aja tuh anggarannya mencapai 1.133,58 triliun rupiah. Anggaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjalankan berbagai program prioritas pada 2027 nanti.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: 92,1 FM.
3: Masih di trending topic morning dan aku bakal bagiin berita terakhir yang akhir-akhir ini bikin geleng-geleng kepala ya. Siapa di antara kalian yang pernah ngeliat atau bahkan merasakan sendiri fenomena ngetek tempat parkir dengan berdiri di slot kosong sebelum mobilnya tiba? Ini tuh kerap memicu perebutan hingga perselisihan antar pengendara. Kalian pernah gak ngalamin hal itu? Atau kalian pernah ngeliat video itu gak? Jadi kalian dari sisi pengemudi yang lain ya, lagi muter-muter nyari parkir, gak ada. Tiba-tiba ada yang kosong nih. Loh, tapi di tempat parkir kosong itu ada orang berdiri di sana dan bilang dia lagi ngetek parkir. Karena kendaraannya juga lagi muter cari slot parkir, terus lagi menuju ke tempat itu. Tapi kendaraannya belum ada, baru ada orangnya doang yang ngetek parkir. Nah pertanyaannya, memang boleh? Sebenarnya seharusnya kita kan diciptakan sebagai manusia yang ada akal budi, yang bisa berpikir gitu ya. Ya sebenarnya pertanyaan ini kalau kita sudah ada akal budi, sudah bisa berpikir, harusnya bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik ya. Ngetek tempat parkir sebang boleh enggak? Tentu saja enggak boleh. Tapi mungkin ada yang belum kepikiran. Yuk kita lihat kata Kemenhub. Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Rudi Irawan menjelaskan ruang parkir umum pada dasarnya menggunakan prinsip first in first serve. Fasilitas parkir umum disediakan untuk digunakan secara tertib, adil, dan efisien oleh seluruh pengguna. Oleh karena itu, ruang parkir pada dasarnya diperuntukkan bagi kendaraan yang sudah memasuki area parkir dan akan menempati ruang parkir tersebut. Artinya, slot tidak untuk dipesan sebelum kendaraan tiba, kecuali sistem parkirnya menyediakan reservasi secara online. Jadi, berdiri di slot parkir kosong tidak sama dengan sedang parkir, karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, status parkir melekat pada kendaraan, bukan manusia, guys. Bukan orang yang berdiri di ruang parkir tanpa bawa kendaraan, guys. Bukan orang yang berdiri di ruang parkir dan ngeklaim tempat itu udah di-tag sama dirinya. Jadi, berdiri di

slot kosong parkir enggak otomatis bikin seseorang berhak atas tempat tersebut. Oke, kita lihat pendapat lain dari Ketua Indonesia Parking Association, Rio Octaviano, menjelaskan ada kondisi tertentu ketika tag parkir masih bisa dianggap wajar. Misalnya, di area parkir satu arah, mobilnya sudah melewati slot kosong karena harus kasih jalan kendaraan. Pengemudi kemudian muter kembali sekitar 20-30 detik aja buat ngambil slot itu. Kalau dengan skenario 20-30 detik tadi, kayaknya masih sah aja kalau ngetek secara mandiri. Tapi kalau kejadiannya berbeda, ternyata mobilnya belum sampai, masih baru masuk parkir, itu ya beda lagi. Tapi masalahnya memang praktik tag parkir masih jadi ruang kosong dalam aturan. Akibatnya tidak ada ketentuan khusus yang bisa jadi acuan ketika dua pihak merasa sama-sama berhak atas satu slot. Pilihannya kembali lagi, mau berkonflik atau tidak. Karena itu, penyelesaian di lapangan sebaiknya tidak berujung pada adu argumen atau Untuk mencegah perebutan slot, pengelola perlu membuat aturan yang jelas dan memastikan penggunaan ruang parkir berjalan dengan tertib. 1. Menyediakan petugas untuk mengatur dan mengarahkan kendaraan. 2. Kasih informasi ketersediaan slot secara real time. 3. Gunakan sensor untuk memantau slot yang kosong dan terisi. Dan 4. Mengarahkan kendaraan ke lokasi lain kalau seluruh slot sudah penuh. Menurut Kemenhub, kapasitas parkir juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan kawasan supaya potensi perebutan slot bisa diminimalkan. Ya, jadi dari sini kita bisa belajar, jangan lagi ya ngetek-tek slot parkir kosong jauh. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak tadi baru kelewat sedikit gara-gara kasih jalan ke mobil lain, ya kita bisa kasih, biasanya bisa kasih lampu hazard, terus kita muter lagi, muter atau kita mundur lagi gitu. Kalau memang kita kasih jalan lain, kasih jalan ke mobil lain, emang tujuannya kita tahu ada satu mobil yang mau keluar. Ada keributan lagi yang paling viral kemarin sih, karena badannya cukup kekar gitu kan, jadi mau ngajak berantem katanya, tapi ya untungnya tidak kejadian ya. Oke, itu aja. Semoga kita bisa tetap hidup dengan damai dengan sesama kita dan enggak cari-cari masalah dengan kelakuan absurd ya.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebet, langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning, Fiona temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini hari Jumat ya, jadi waktunya Fiona buat berbagi informasi terbaru seputar generasi Z. Kalau misalnya kalian ngikutin media sosial akhir-akhir ini, mungkin kalian udah gak akan asing lagi dengan istilah orang have. Nah, memang ini adalah istilah yang digunakan oleh Gen Z ya. Ini adalah gabungan dua kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang ternyata bagi kita sekarang gak cuma sekedar lucu dan unik, tapi punya makna tersendiri. Dan orang have ini tuh menggambarkan orang kaya. Permainan kata yang lucu ini memunculkan banyak istilah nyeleneh lainnya. Nih, kita mau belajar ada 15 istilah. Tadi yang pertama orang have, orang yaitu orang ya, have itu artinya punya. Nah, ini tuh istilah yang digunakan untuk menggambarkan kalau seseorang hidup serba ada dan hidup serba berkecukupan. Kebalikannya adalah orang haven, pakai N apostrofi T. Nah, ini adalah kebalikannya. Artinya seseorang yang tidak atau belum memiliki sesuatu. Konteks ini gak digunakan buat menghina ya, tapi untuk melontarkan candaan ke sesama pengguna medsos. Selanjutnya, kalau tadi ada have, sekarang ada had. Orang had, H-A-D. Ini merupakan bentuk lampau dari have. Memiliki arti sudah atau memiliki di masa lalu.

Jadi dalam istilah nyeleneh, orang head diartikan sebagai orang yang dulunya kaya atau pernah punya, tapi sekarang kondisinya udah berbeda. Selanjutnya ada orang enough. Ini beda arti dengan orang heaven ya. Istilah orang enough digunakan untuk menggambarkan kondisi yang serba pas-pasan atau cukup. Wah, luar biasa emang. Terus ada orang not yet. Not yet dalam bahasa Inggris artinya belum. Dalam kamus nyeleneh Gen Z, orang not yet digunakan untuk menggambarkan orang yang belum punya apa-apa dan masih dalam proses berjuang. Jadi kalau kita susun si list istilahnya dari yang belum punya, dari yang tidak punya apa-apa sampai yang punya, itu adalah kita mulai dari orang heaven, itu orang yang gak punya apa-apa. Terus naik sedikit ke orang not yet, yang belum punya apa-apa dan masih berjuang. Naik lagi levelnya dikit ke orang enough, yang kondisinya tuh serba pas-pasan atau ya bisa dibilang cukup lah, sama seperti kata enough, cukup gitu ya. Dan yang terakhir itu ada orang have, orang yang hidup serba ada dan berkecukupan. Selanjutnya ada orang aring. Nah, ini sebenarnya bukan berasal dari penggabungan bahasa Indonesia dan Inggris seperti lima istilah yang tadi ya, tapi ini digunakan untuk menunjukkan orang yang lagi bingung. Terus ada lagi nih penggabungan Indonesia dan Inggris, yaitu orang is. Sebenarnya ini tuh istilah populer tahun 2005 sih. Dan waktu akhir tahun 2025 ada istilah yang disebut adalah pokoknya. Nah, ini tuh untuk menghindari penjelasan panjang lebar tentang suatu konteks. Nah, sekarang viral istilah orang is, yang artinya orang adalah pokoknya. Baiklah. Ya, sebut aja kayak misalnya lagi cerita, terus udah gitu ditanya, emang siapa sih orangnya? Orang is lah gitu ya, adalah pokoknya orangnya gitu kali ya. Aku juga gak gitu paham sebenarnya kalau yang ini ya. Oke, selanjutnya ada orang live. Ini tuh live artinya hidup dalam bahasa Inggris. Dan Gen Z, orang live itu memiliki arti kalau orang yang penting bisa hidup di tengah tantangan yang dihadapinya.

Oke, istilah yang ke-9 ada orang need. Need dalam bahasa Inggris artinya membutuhkan. Nah, istilah populer orang need artinya orang sedang butuh. Dan selanjutnya ada orang inside. Inside artinya di dalam atau bagian dalam. Sementara dalam kamus Gen Z artinya orang dalam atau ordal, jadi orang inside gitu ya, di mana mereka punya koneksi khusus gitu. Selanjutnya ini enggak asing sih, worth it. Worth it dalam bahasa Inggris tuh artinya layak atau pantas. Nah, tapi masalahnya kalau dalam istilah Gen Z, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan mereka sedang punya uang dan layak membelinya. Next, ini juga udah gak asing lagi, yaitu in this economy. Kebalikan dari konteks worth it, Gen Z sering menggunakan kalimat in this economy untuk menggambarkan kalau mereka lagi gak punya uang nih, jadi belum pantas buat membeli suatu barang. Nah, selanjutnya ini gabungan dari bahasa Indonesia, belakangnya dikasih N apostrofi T. Kayak tadi kan have artinya punya, kalau haven artinya gak punya gitu ya. Nah, ini sama tapi gabungan Indonesia ditambah N apostrofi T, yaitu hahahant. Hahaha ditambah N kutip T. Nah, biasanya kalau kita menanggapi hal-hal yang lucu, kita pasti ngetik ketawa hahaha atau WKWKWKWK gitu ya. Tapi kalau ada UT atau singkatan dari not, artinya tidak lucu. Selanjutnya, kata bagus ditambah NT, ditambah

singkatan dari not tadi. Nah, ini tuh adalah kata penghalus untuk menyebutkan hal yang jelek. Jadi bagusen. Ya, kalau ditambahin not akhirnya artinya tidak kan. Jadi kalau bagusen artinya enggak bagus. Dan yang terakhir ada juga becus ditambah ente. Kalau becus kan artinya mampu mengerjakan sesuatu. Nah, seperti kata sebelumnya, kalau ditambahin n apostrofi t di belakang becus, maka artinya tidak becus atau tidak mampu. Gen Z itu memang ada-ada aja ya istilah-istilah nyelenehnya, tapi populer di media sosial. Nah, itu dia 15 istilah yang mungkin akhir-akhir ini bakal berseliweran di media sosial kamu.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Tidak. Itu selalu temenin dari jam Senin sampai dari Senin sampai dengan Jumat ya, jam 8 sampai 11 dengan topik berbeda setiap harinya. Hari ini nilai paling cocok Bu di bawah usia 30 tahun. Ini datanya dari Global Time Out 2026. Ada 5 kota yang menjadi pilihan teratas Gen Z untuk tinggal di sana. Dan ternyata bukan cuma soal pekerjaan atau peluang karir aja yang bikin kota-kota ini jadi menarik buat Gen Z, tapi juga kuliner, budaya, lingkungan, tempat tinggal, hingga kualitas pengalaman sehari-hari. Nah, kira-kira nih ada 5 kota terbaik pilihan Gen Z. Yang pertama, ada katanya Tokyo ini berhasil menempati peringkat pertama yang ditawarkan kepada penduduknya, seperti aksesibilitas bagi pejalan kaki, sistem transportasi yang baik, dan kesediaan akomodasi yang memadai. Selain itu, Tokyo juga menawarkan akses yang mudah ke berbagai kegiatan budaya. Salah satunya lewat program Welcome Youth yang diberikan gratis untuk usia di bawah 18 tahun. Dan kalau buat urusan hiburan nih, Gen Z di Tokyo lebih banyak menghabiskan waktu dengan karaoke, bersantai di pemandian umum yang buka 24 jam, atau mengunjungi Spocha. Ini adalah jenis pusat olahraga dan hiburan

Oke, kota yang kedua itu adalah kota Porto dari Portugal. Ini adalah kota terbesar kedua di Portugal, memimpin posisi teratas di Eropa sekaligus menempati peringkat kedua secara global ya untuk kota terbaik pilihan Gen Z. Katanya di Porto tuh banyak ruang terbuka hijau, ada institusi budaya yang mudah diakses dan pusat kota yang kaya akan sejarah. Bahkan masuk warisan dunia terletak di tepi sungai Douro. Aduh, mohon maaf banget ini ya kalau misalnya ada yang ketok-ketok. Jadi memang lagi ada perbaikan di sebelah, jadi ya harap maklum saja ya. Anggap aja kalian lagi dengerin siaran di tempat pembangunan ya. Nah, kemudian institusi budaya di kota Porto, Portugal ini itu ada Museum Nasional Soares dos Reis yang membebaskan biaya masuk pada hari Minggu bagi pemegang kartu warga. Sementara tempat-tempat lainnya seperti Pusat Fotografi Portugal bisa dikunjungi secara gratis setiap harinya. Katanya sih tingkat kenyamanan warga untuk menghabiskan waktu di kota, kualitas ruang hijau, dan akses air minum juga tinggi dengan indeks di atas 80. Kota ketiga ada Melbourne, Australia. Ini terletak di tenggara Indonesia. Katanya sih kulinernya, budayanya, dan lingkungan tempat tinggalnya. Meskipun kita tahu di sana tuh biaya hidupnya nggak murah ya. Anak muda usia 20-an masih bisa berburu makanan dengan harga hemat di kafe dan restoran. Cuma perlu mengeluarkan uang mulai dari 4 USD di beberapa kafe dan 14 USD untuk French food. Di sisi lain, Melbourne juga menyediakan ruang terbuka hijau, sistem transportasi umum dengan tarif murah, serta komunitas mahasiswa yang dinilai salah satu terbaik di dunia. Selanjutnya di Skotlandia ada kota Edinburgh. Ini di peringkat keempat berhasil mengungguli London sebagai kota terbaik berkat aspek kesehatan, tempat tinggal, ruang terbuka hijau, aksesibilitas pejalan kaki, hingga sajian budaya kelas dunia. Tapi hal menarik lainnya itu adalah kawasan Cowgate. Kawasan ini merupakan distrik kota tua Edinburgh yang menjadi pusat hiburan termasuk klub, live music, dan juga seni pertunjukan. Dan yang terakhir, posisi kelima itu ditempati oleh Shanghai. Sebagai kota terbesar di Tiongkok ini terkenal dengan lingkungannya yang ramah dan tingkat keamanan yang tinggi, termasuk ketika berjalan sendirian di malam hari. Konvensi anime, koktail yang murah, toko barang bekas yang keren, dan akses kesehatan ini juga menjadi pertimbangan Gen Z dalam memilih Shanghai. Dan pendengar, Eropa sebenarnya mendominasi daftar kota terbaik di dunia dengan menyumbang separuh dari jajaran 20 kota terbaik. Sementara buat Asia Tenggara, hanya Bangkok, Thailand yang bertengger di posisi top 10-nya. Nah, kalau misalnya suatu hari nih kamu punya kesempatan buat mulai hidup di kota lain, kira-kira kota mana nih yang paling cocok dengan versi hidup yang pengen kamu bangun?

0: Bandung dingin banget nih.
1: Ah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning Vienna masih temenin kalian di lokasi bangunan lagi di renov, saudara-saudara. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara ketak-ketok ya, itu bukan suara sepatu kuda tapi suara palu lagi ngegedor si tembok. Tuh kedengeran kan? Nah yaudahlah, pokoknya hari ini hari Jumat kita bakal ngomongin soal Gen Z. Tadi udah ada dua topik yang aku bagiin. Yang pertama istilah-istilah Gen Z ada 15. Terus udah gitu di segmen sebelumnya aku ngebagiin 5 kota yang terbaik yang pengen ditinggalin sama Gen Z gitu ya. Nah sekarang kita bakal ngomongin soal nih. Kalau kita kan sebagai makhluk sosial ya, pasti ya kadang sebagai makhluk sosial kita harus ngobrol gitu kan sama orang lain ya. Tapi terkadang juga ada beberapa tipe orang yang pengennya basa-basi doang gitu sama orang lain. Nah, apa hubungannya sama Gen Z? Coba, pernah gak kamu kesel ada pertanyaan misalnya kapan nikah? Atau misalnya kerja di mana sekarang gitu. Tapi itu tuh kayak ya pertanyaan basa-basi gitu doang gitu ya. Bagi generasi terdahulu, pertanyaan ini mungkin dianggap sebagai jembatan buat mencairkan suasana, tapi katanya beda nih sama Gen Z. Jadi pertanyaan-pertanyaan gini tuh nggak terdengar akrab, basa-basi justru dinilai terlalu mencampuri urusan privacy mereka. Nah, Gen Z tumbuh di era di mana kesadaran kesehatan mental itu penting. Jadi, obrolan yang berkualitas bagi mereka itu adalah menghargai ruang aman emosional masing-masing

Nah, sekarang aku bakal bagiin top tier untuk pertanyaan-pertanyaan basa-basi dari Gen Z. Ada tiga ya top tiernya. Yang pertama, pertanyaan seputar finansial. Ya, kita tahu Gen Z sekarang lagi memasuki dunia kerja di tengah indeks ekonomi yang gak menentu gitu ya. Persaingan job market, ada PHK, belum lagi fenomena side hustle job yang melelahkan. Jadi ketika kita menanyakan pertanyaan pekerjaan dan juga nominal gaji kepada Gen Z, seperti gajinya berapa, kenapa belum punya rumah, kenapa belum punya mobil, itu tuh bikin Gen Z ngerasa nilai diri mereka cuma diukur dari status pekerjaan dan materi doang. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kondisi keuangan pribadi kepada seseorang itu tindakan yang gak pantas ya, terlebih kalau hubungannya gak terlalu dekat. Baru kenal langsung ditanya, kamu kerja di mana, di sini, oh gajinya berapa, kok di situ, buset dah, baru aja kenalnya basa-basi banget. Tapi kayaknya itu bukan basa-basi nggak sih, lebih kepo banget nggak sih, kepo maksimal. Terus udah gitu, bagi Gen Z timeline kehidupan tuh nggak lagi bersifat linear, misalnya lulus kuliah terus langsung kerja terus nikah terus punya anak, urutannya kayak gitu enggak gitu ya. Pertanyaan seputar pernikahan dan keturunan dianggap nggak relevan dengan realita kondisi kehidupan mereka. Banyak Gen Z yang sangat memprioritaskan stabilitas finansial dan mental dulu sebelum berkomitmen pada hubungan jangka panjang. Jadi ya sebenarnya bukan semata-mata menutup mata dari asmara, tapi banyak orang yang menunda pernikahan atau punya anak karena merasa belum siap, terutama secara finansial. Dan top tier yang ketiga adalah pertanyaan seputar penampilan. Ini hati-hati ya, banyak ragam komentar fisik, misalnya lagi breakout ya, kok kamu gemukan ya, kini kerap dibungkus dengan alasan perhatian. Padahal secara psikologis pertanyaan ini tuh bisa merusak rasa percaya diri seseorang dalam hitungan detik. Jangan sekali-kali mengomentari fisik orang lain yang sensitif. Kamu bisa mengalihkannya pada apresiasi energi, memuji estetika penampilan mereka secara umum. Ya sebenarnya ngindarin basa-basi itu tuh bukan berarti kita gak boleh nanya sama sekali ya, tapi sebagai gantinya kita bisa lempar topik obrolan yang lebih aman, lebih eksploratif dan seru, kayak nanyain hobinya, rekomendasi film, atau ketertarikan mereka pada suatu hal. Ingat pendengar, dalam menjalin hubungan sosial kita juga perlu menghormati batasan privasi orang lain. Lain. Masih ngomongin soal kehidupan sosial, apakah saat ini kamu sering banget ngelihat unggahan rute lari atau tren Strava berseliweran kembali di media sosial kamu? Nah, fenomena run club atau komunitas lari ini menjamur di mana-mana. Kalau kita lihat dari laporan Strava sendiri edisi 12 tahun 2025, keterlibatan anak muda dalam klub olahraga meningkat drastis loh, bahkan memicu pertumbuhan klub lari baru hingga 3,5 kali lipat. Nah, tapi ternyata klub-klub ini mengikuti komunitas lari ini bukan cuma sebatas pengen bakar kalori, tapi bertransformasi menjadi wadah pemenuhan kebutuhan social health. Dan mungkin pertanyaannya, kenapa Gen Z banyak banget menjadikan run club untuk mengisi waktu luang mereka? Yang pertama, mereka pengen banget nih ninggalin doom scrolling demi koneksi yang nyata. Di tengah ancaman mental fatigue akibat seringnya doom scrolling, menurut laporan Strava, banyak anak muda yang sekarang cari aktivitas kelompok buat dapat interaksi interpersonal yang real di dunia nyata. Kehadiran tren Strava menunjukkan pergeseran pola hidup Gen Z dari kegiatan pasif menuju aktivitas fisik yang aktif dan dinamis. Jadi banyak dari mereka memprioritaskan gaya hidup sehat sebagai hal yang utama, bahkan mengalokasikan pengeluaran lebih banyak untuk kebugaran dibanding buat kencan. Terus udah gitu, apakah kamu perlu ruang untuk melepaskan penat setelah beraktivitas harian? Nah, katanya join run club ini bisa jadi salah satu solusi nih. Klub lari menjadi ruang terbuka di mana setiap individu tuh bebas mengekspresikan dirinya dengan cara masing-masing. Dan di tengah kesadaran Gen Z mengenai keseimbangan kesehatan fisik dan mental, suasana komunitas yang hangat memberikan energi positif tanpa tekanan kompetisi. Kehadiran run club juga menjadi ruang ketiga bagi Gen Z ketika bosan di rumah atau untuk rehat sejenak dari rutinitas kuliah atau pekerjaan. Dan yang terakhir, sekarang run club tuh menjadi alternatif networking baru yang jauh lebih hemat. Hubungan pertemanan baru dimulai dari titik start.
berlanjut sepanjang rute lari hingga akhirnya ditutup dengan agenda sarapan bubur misalnya, atau sekedar minum kopi susu bersama setelah selesai lari. Dan menariknya, menurut sebuah riset, sekitar 72% Gen Z bergabung dengan klub lari untuk bertemu orang baru, bahkan menganggapnya sebagai aplikasi kencan baru. Dan pada akhirnya, tren run club membuktikan kalau tubuh yang bugar nggak akan lengkap tanpa jiwa dan kehidupan sosial yang sehat. Nah, gimana dengan kamu? Apakah kamu juga tertarik buat join run club di kota kamu?

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Waduh, makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Pendengar, waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Dan terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program Trending Topic Morning ini dari hari Senin sampai weekend sekarang. Dan bagi pendengar semua, semoga weekend kalian menyenangkan, sehat juga semuanya. Bagi yang lagi sakit, cepat sembuh juga ya. Viana pamit, sampai jumpa, bye-bye dan happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batuk itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: 最后的烟火, 面对面拉枪两座爱一逐渐消

0: Jangan makan sepiring dengan orang yang rakus, jika tidak ingin dinilai sama. Keserakahan bermula dari ketakutan tidak akan mendapat bagian. Bersyukurlah akan segala hal yang telah kita terima, karena dengan demikian, kita bukanlah orang yang serakah.
1: 别跟馋嘴的人共进餐，免得别人说你物以类聚，也是个同样的人。贪婪的因由是怕得不到份儿，对于所已经拥有的，该知足常乐。只有这样，你是个不贪婪的人。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hits House of International Pop Songs. Dalam acara ini pendengar bisa merequest lagu-lagu barat kesukaan. Caranya bisa kirim requestnya lewat telepon ke 6033540 atau WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nomor anggota atau nama lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Halo, selamat siang. Halo Ibu Ami, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Sehat Bu Ami, terima kasih.
1: Sehat
0: Bu, makasih.
1: Boleh,
0: untuk siapa aja Bu Ami?
1: Buat
0: iya.

0: Boleh di. Halo, selamat siang Bu Feli.
1: Halo.
0: Siang,
1: halo.
0: Siang Bu, apa kabar?
1: Oh ya, kenapa ya? Ya baik-baik saja. Gimana sehat?
0: Sehat Bu, terima kasih.
1: Di Tuhan ya. Sip, mau minta lagu ya dari Whitney Houston ya, Whitney. Judulnya Wanna Dance with Somebody.
0: Wanna Dance with Somebody ya?
1: Ada
0: Oke,
1: ya?
0: Ada Bu. Kirim-kirimnya untuk siapa aja, Bu?
1: Oh, boleh. Untuk Ibu Lita, sehat selalu. Untuk Ibu Gloria, Ibu Weni, Ibu Deborah, Ibu Ine, Ibu Ayu, Ibu Lanepa dari Kebon Kopi, Ibu Iing, Ibu Mariame, Ibu Yosep, Ibu Veronica, Ibu Mimi, Ibu Astuti, Mama Nurul, sama untuk Ibu Selvi. Untuk Pak Bunbun, Pak Ahim Sibada, untuk Bapak Ahau, Pak Victor, Pak Yakob, Pak Epit, Pak Alek, dan untuk Pak Bini Sakra dan Bu Nani. Makasih, Steve.
0: Sama-sama, Bu Feli.
1: Selamat
0: Terima
1: siang.
0: Kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi. 6033540. 0812-921-11921. Buat Anda yang mau request lewat Instagram, boleh di @suaraindah92.1. Halo, selamat siang. Ih, rajin, tumben, Ibu Marianti. Udah nongol duluan nih, murid teladan nih. Aduh, hari Jumat mah nggak bisa ngasih bonus.
2: Kalau kemarin lupa mau minta bonus.
0: Nah, salah sih kan, kemarin.
2: Kalau Kamis boleh katanya.
0: Iya, lupa ya minta.
2: Lupa, jadi sekarang aja.

0: Yuk, sama-sama. Terima kasih Bu Marianti. Terima kasih sudah request. Oke, silakan yang mau request lewat telepon lagi 603-3540-0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Halo Pak Beni Cakra, apa kabar?
1: Ya, baik. Pak Beni Cakra, Pak Beni Umpong.
0: Mau lagu apa?
1: Baik juga ya.
0: Baik Pak, terima kasih.
1: Ya. Sementara aku kisih kasih lagi.
0: Boleh, untuk siapa aja Pak?
1: Ya, ini untuk ibu yang di APC, Veronica.

WhatsApp, jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Demikian juga yang mau kirim lewat DM Instagram ke @suaraindah921.

Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request lewat telepon. Kalau belum ada yang masuk lagi, Steve mau puterin dulu lagu-lagunya untuk Anda. Sudah Steve siapkan. Ada dari Tantowinya, ada Gun Gun Gun, kemudian I Wanna Dance With Somebody, lalu A Thousand Years, dan juga Kesera Sera. Selalu mendengar.

Ya, bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Ya, saatnya Steve yang memulai. Silakan bisa kirimkan 812-11921. Jangan lupa sebutkan nama anggota, lagu pilihan sama kita. Tanyain dulu lagu yang sudah request yang sudah masuk. Iya, ada Pak Ahau 1041 minta lagunya I Can't Stop Loving You dari Ray Charles. Kirimnya buat Bu Deborah, Ibu Yunita, Bu Gloria, Bu Feli, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Pak Caca, Ko Ahim, Chandra Pasco, Grace dan Steve. Terima kasih Pak Ahau. Lalu ada Ibu Lani Katapang nomor 940 minta The Wonder of You dari Elvis. Salamnya untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yakob, Pak Rahmat Markan, Kang Epik, Pak Andrelau, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Uti, Bu Mary, Bu Linda, Bu Siska, Mam Nuru, Bu Iing, Bu Betty, Bu Inu, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ibu Lani Katapang. Lalu ada Pak Anto Setiawan nomor 733 minta First of May dari Bee Gees untuk Andrelau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Ko Kang Epik, Cikweinian, Lian, Alam, Setiawati, Pak Cecep, juga Steve dan semua pendengar. Sia-sia. Oke, thank you Pak Anto. Kemudian ada Ibu Yunita nomor 672, lagunya minta dipilihin aja. Kirimnya untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yawien Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chun Sun Siang, Hu Ing Che, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih Ibu Yunita. Lanjut dengan Pak Benny Pardede nomor 964 minta lagu dari Rod Stewart yang berjudul I Don't Want to Talk About It. Kirim-kirim buat adikku Lady Pardede di Tampak Siring Bali, Ibu Yosep, Ibu Deborah, Ibu Mary Ann, Ibu Iing, Ibu Lani Ciatil, Ibu Gloria, Ibu Astuti, Pak Epik, Pak Sunjaya, Pak Ahin, Pak Bubun, Pak Yako, Pak Willy, Mas Rehan, Pak Victor, Pak Freddy di Jakarta, Pak Syahrul di Sanur Bali, Pak Tobias di Timika, Papua Barat. Thank you Pak Benny. Ya, satu lagi ada Denny Rahmat nomor 1007 minta Butter dari BTS. Salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih.

Ya, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Buat yang belum, silakan bisa kirimkan ke 0812-921-11921. Sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirim ya. Sekarang Steve akan memutarkan, ada I Can't Stop Loving You, The One Out of You, First of Me, I Don't Want to Talk About It. Kemudian ada Viva Forever untuk Ibu Yunita dan Bat.

Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang setiap hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya di siang hari ini. Ya, sekarang Steve memberikan kesempatan buat Anda yang mau merequest lagu melalui telepon. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 603354008129219.

0: Astor, Kevin, apa lagi ya? Ayo, ya untuk semuanya.
1: Oke. Oke, Oma.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Oma. Terima kasih. Selamat siang, Oma.

0: Gilly atau Shirley dan Johnny. Eh, tapi bukan tuh Pak. Ini ya, Mickey Gilly kayaknya Pak ya. Karena yang lainnya perempuan nih. Kirim-kirimnya untuk siapa aja Pak?
1: Ada, yang lain itu ada. Vokalnya yang cowok selain itu ada.
0: Yang cowok cuma ada Mickey Gilly aja Pak. Ini country kalau Mickey Gilly ini.

0: Gaben, Rame, Ibu Ami, Setiawati, Ibu Iing, Jena Cicendo, Ibu Astuti, Ibu Veronica, Ibu Ranting, Ibu Gloria, dan Ibu Feli. Makasih.
1: Oke, sama-sama. Selanjutnya, halo, selamat siang.

0: Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Ferry, Pak Alex, Pak Danita Dede, Pak Epi, Ibu Betty, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sinjaya, Pak Ahim, Pak Yakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Iki, Ibu Linda, Pak Siono, Om Aswad, Pak Winata, Ibu Mariana, Ibu Helen, Ibu Silvi, Ibu Inu, Ibu Tuti, Ibu Asden, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar suara indah. Buat masjid, selamat bertugas. Selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Mary di Kebun Kopi. Silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon 603354008.

ke 036 minta lagu Hey Jude dari The Beatles. Salamnya untuk Pak Steve, Andra Lau, Setiawati, Alan, Lindawan, Lianhua, Cecep, Bubun, dan semua pendengar. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Yusman, terima kasih banyak. Kemudian ada Ko Ahin di Cibadak minta lagunya Delilah untuk Feli, Fanny, Feilan, Meike, Syohwa, Mary, Deborah, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Senjaya, Beni,

Siang, mau minta lagu Just For You dari Richard Conciante. Salamnya untuk kawin Cibadak, buat penyiar juga seluruh pendengar Radio Suara Indah. Oke, thank you, Pak Ikoy. Ya, setiap mau menyapa dulu untuk pendengar Suara Indah.

juga udah lama gak masuk nih. Kukong apa kabar? Kalau lagi dengerin, masuk dong. Semoga sehat-sehat Kukong ya. Oke pendengar, Steve mau putarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar angkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Iya, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Dan buat yang belum, silakan bisa kirim ke 0812 921 11.

0: Puji Tuhan. Mohon ke Bapak.
1: Lagu itu Whitney Houston, I will always love you.
0: Boleh untuk siapa aja, Pak?
1: Kirimnya untuk Chip dulu, semoga sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ke Aji, ke Nuyan,

Oke, terima kasih Pak Enggan untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Hari ini nampaknya ada yang berulang tahun nih, nomor 778 Ibu Setiawati, betul nggak ya? Ibu Setiawati nomor 77.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Kids Awesome International Top Song. Bagaimana rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Buat Anda yang mau telepon, boleh langsung ke 6033540. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Halo, Ibu Lindawan, apa kabar?

Ada juga Ibu Lita di Cianjur nih, nomor 1104. Mau minta lagunya The Power of Love untuk Steve, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Astuti di Cimahi, nomor 741, minta Dream Lover dari Lobo. Buat Bu Betty, Bu Feli, Bu Lani Ketapang, Pak Benny, Pak Dede, Pak Epik, Pak Sunjaya, sama Pak Victor. Spesial buat penyiar, selamat bertugas, semoga lancar. Amin. Terima kasih Bu Astuti. Terima kasih pendengar yang sudah mengirimkan request. Karena waktunya sudah mepet, langsung aja Steve menyanyikan lagunya untuk Anda ya.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Satu request terakhir dari Pak Sunjaya, minta Goodbye My Love untuk Ko Victor, Ko Ale, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Edi Ediwan, Pak Akong, Ko Hong Epik, Pak Yaakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Bu Setiawati, Bu Gloria, Bu Mary Bonkop, Bu Iing, Bu Betty, Bu Astuti, Bu Ami, Wan Ilan, Om Angguat, Yang Cicendo, Pak Richard Cimanjun, tak terakhir untuk setiap teman bertugas, Tuhan memberkati. Oke, okay, thank you Pak Sunjaya. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang sudah setia mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Jumat jam 12 sampai 3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa and happy.

见了我的爱人，我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们将来还会有见面的一天，不是吗？

0: Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah berbahaya.
1: 不假思索干活的人是个无用的人。 一个不反思的人更是个危险的人。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batu, itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: suara indah. Eh, kok kamu gak ada sih? Coba cek. Oh, gak ada. Yang ini deh.
1: Tes, tes.
0: Nah,
1: oke.
0: Ada. Oke, berarti ini yang kecilin. Oh.
1: Boleh, boleh. Aku pindah.
0: Oh, ya, kenceng sekali. Coba lagi.
1: Wah. Oke.
0: Oke. Oke, bye.
1: Berarti ini nomor berapa coba?
0: Nomor 3. Enggak ada yang tergantung, kamu ngitungnya dari mana dulu?
1: 3, 3 dari sana berarti ya.
0: 3 dari kecil. Ya, udahlah itu. Ya, suara Yudas 92,1 FM Education and Profession.
1: Selamat sore mendengar semua. Ketemu lagi sama Jen Sida.
0: Si anak magang, Grace.
1: Oh, aku anak intern.
0: Ayo.
1: Apa kenapa ih?
0: Ada boyband baru.
1: Eh, apa
0: yang
1: itu?
0: Debut boyband generasi ke-6 ya berarti.
1: Udah ke-6.
0: Ke-6.
1: Banget.
0: Ke-6 masih newbie gitu.
1: Wow.
0: Bahkan sampai ini ya, apa? Kayaknya saking sibuknya trainee, mereka tuh enggak mereka. Salah satu membernya itu sampai enggak bisa menggunakan ketikan biasa gitu ya, menggunakan emoticon. Sama dia di-drag emoticonnya bukan diklik.
1: Hah? Emang berapa lama trainingnya? 20 tahun. Sampai enggak bisa pakai emoticon.
0: 15 kayaknya.
1: Waduh.
0: Aku lupa lah, berarti udah berapa ya? Trainingnya udah kelamaan. Oh. Kemarin baru ngeluarin single.
1: Oh iya.
0: Mm-mm, tapi singlenya enggak bisa masuk ke kita.
1: Oh, sayang banget ya.
0: Judulnya BIIIG.
1: Kenapa sih? Seneng banget bikin yang enggak bisa diputerin di sini.
0: Iya, aku tuh sudah berharap banyak ya.
1: Iya.
0: Begitu aku cek liriknya, terus bagian MD-nya bilang no no no. Please, aku bilang no no no no. Tapi enggak bisa, enggak bisa.
1: Aigo.
0: Ya kan aku juga bisa apa ya?
1: Bikin versi khusus Asiatic bisa enggak?
0: Aku yang nyanyi
1: request lo.
0: Enggak bisa tapi itu susah lagunya.
1: Aigo.
0: Terus mereka mau konser nanti ke Jakarta tahun depan.
1: Oh, iya, gimana? Oh, ini datang. Mendoakan saja dari jauh.
0: Iya, aku doain aja biar konsernya lancar, oh, sukses, gitu. Happy gitu kan.
1: Iya, ya. Dan hari ini mulai konsernya di Korea kan?
0: Iya. Kemarin habis konser di mana, di dekat sungai-sungai gitu ya.
1: Itu sebenarnya mereka ada enggak sih ke sana atau cuman musiknya doang?
0: Pertanyaannya bagus karena aku juga enggak tahu.
1: Soalnya aku lihat-lihat kok enggak ada Big Bang-nya.
0: Iya, kesebut.
1: Kok gak ada personilnya gitu. Cuman ada iya, cuman para drone, fansnya aja ngumpul drone. Terus
0: tapi
1: ada drone-nya
0: gitu kan. Drone-nya keren sih. Karena mau bentuk muka mereka gitu. Aduh ganteng.
1: Ada wonbong-nya.
0: Plastiknya iya,
1: ada bener. Tapi personilnya mana? Kok ada
0: nah,
1: foto-fotonya?
0: Aku juga kurang tahu ya kalau itu. Karena aku gak kesana kebetulan. Mohon maaf.
1: Iya padahal itu seru banget loh.
0: Iya itu seru. Seru-seru gitu. Terus ini ya ada satu lagi merchandise dari kucingnya juga mau dijualin itu di Jakarta. Lucu banget bonekanya, ya ampun.
1: Wah, itu kayaknya semua bagian dari dia tuh dijual di mana-mana ya.
0: Pusing aku tuh.
1: Sampai kemarin terbaru katanya bakalan jadi ambassador untuk KASA.
0: Iya,
1: ya Korean Space Agency atau apa.
0: Sampai agency. Komentar netizen ini bisa stop enggak gitu jualan terus nih.
1: Mereka kan sebenarnya idol itu hanya di depannya aja, iya, belakangnya sebenarnya lebih ke pebisnis.
0: Terakhir dosen kan.
1: Iya,
0: gak
1: betul.
0: Tahu, masih atau udah
1: diperpanjang katanya.
0: Oh, diperpanjang. Oke, aku kalau gitu sekolah dulu ya, Oni.
1: Ya udah, daftar cari beasiswa ke sana.
0: Demi diajarin sama
1: apa?
0: Abang GD.
1: Iya, betul. Dibikin diajarin bikin robot.
0: Kira-kira
1: gitu
0: dia
1: ya.
0: Ngajarnya kayak apa ya? Swag. Atau gimana gitu. Aku pengen tahu.
1: Aigo,
0: kayak sejujurnya aku penasaran loh, pengen ikutan kelas JYP atau kelas Siwon. Pengen tahu kalau mereka ngajar tuh kayak gimana. Tapi nggak mau bikin tugas.
1: Jatuhnya tuh kayak pidato gitu nggak sih mereka?
0: Oh, wow, kalau
1: kayak men di saat kelas di saat konser.
0: Oh know. Iya mungkin.
1: Ya diselipi dengan beberapa bait doa.
0: Oh wow. Gitu.
1: Biasanya kalau Siwon kan.
0: Oke
1: gitu.
0: Baik kalau Siwon ya, kalau JYP kan
1: sih
0: lebih nge-dance gitu ya.
1: Iya. Ntar kalau JYP lebih kayak diajarin gimana cara ngomong JYP.
0: Oh,
1: yang
0: iya,
1: benar
0: betul.
1: Nadanya gitu.
0: Betul, tapi kalau itu aku mau belajar sama Gray aja.
1: Oh, Gray. Gak mau cewek.
0: Gak mau.
1: Nanti ini di locker anak-anak kampusnya itu bakalan ditempelin fotonya JYP. Kalau gak salah kan di JYP gitu. Kemarin tuh anak.
0: Gak jadi deh kalau gitu.
1: Mana gitu ya.
0: Anak
1: grup mana gitu ya pas mau ke locker loh. kok ada fotonya?
0: Ih, kok serem ya? Kalau kalau misalnya Fse kan di pada zamannya itu kan you'll be dead ya.
1: Oh, yeah.
0: Kalau ini foto JYP gitu, serem. Takut.
1: Eh, nanti kamu didatengin sama JYP ke sini.
0: Oh, apa-apa, sekalian siaran.
1: Sekalian wawancara ya.
0: Iya, sekalian wawancara. Aku pengen tahu tips and trick cara ngedance yang benar.
1: Oh.
0: Kan Grace sebagai trainee idol ya.
1: Oh, bukannya belajar nyanyi yang benar.
0: Kan udah bisa.
1: Oh, udah bisa.
0: Kurang bagus apa suara saya?
1: Oh iya, kurang sih.
0: Oh iya, iya betul.
1: Kurang bagus apa? Iya, kurang sih emang.
0: Iya, tapi ya udah. Namanya manusia kan gak ada yang sempurna, Mi.
1: Oh iya, manusia itu tempatnya serba kekurangan,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, tempatnya salah kan.
1: Tempatnya salah.
0: Gitu. Jadi kalau aku salah-salah nada dikit, ya udah lah.
1: Eh, namanya juga manusia, ya wajar.
0: Hmm, kan gak? L.
1: Awai. Awai lagu itu lagi. Awai. Aduh.
0: Ayo.
1: Aku terngiang-ngiang sampai masuk ke timeline-ku loh. Itu muncul aja tuh lagu. Eh, by the way, kita disuruh nyari
0: apa
1: nyariin
0: nih?
1: Nama nih.
0: Ah, sama siapa?
1: Sama panda yang baru lahir itu.
0: Ah!
1: Adiknya si
0: Fupa. Eh, Fupa punya adik. Cewek apa cowok?
1: Ah, kemarin tuh cewek apa cowok ya?
0: Coba aku cari ya, adanya Fupao.
1: Kayaknya kalau gak salah cewek deh.
0: Jantan atau betina?
1: Ya, iya sih, jantan atau betina ya.
0: Adiknya Fupao. Fupao.
1: Adiknya Rui Hao Hui Pao. Eh, Rui Hao, Rui Pao.
0: Itu anaknya Fupao atau adiknya Fupao?
1: Adiknya, masih adiknya.
0: Oh,
1: jadi
0: karena
1: mereka
0: si
1: empat
0: Rui Pao masih Hui Pao, adik kakak ya?
1: Iya, betul. Ayahnya Le Pao sama Ai Pao ibunya.
0: Oh, ini sampai ada gram-gramnya dong.
1: Iya dong, lengkap. Nah, yang keempat, tapi di sini belum ada nih.
0: Ya, karena belum ada namanya.
1: Ya, baru mau dicariin gitu. Dan ini tuh dia kan mau menjelang 100 harinya nih. Bulan depan September tuh udah mau
0: terus
1: menjelang 100
0: tok,
1: hari.
0: Gitu-gitu.
1: Nah, nanti karena memang kan di Korea tuh serba 100 hari yang spesial.
0: Iya, iya,
1: kan.
0: Itulah.
1: Karena mungkin memang perayaan pertama yang spesial untuk anak bayi itu yang di usia 100 harinya gitu. Jadi terbawa terus sampai dewasa kalau ada 100 hari 100 hari itu kayak spesial banget.
0: Terus
1: gitu.
0: Nanti harus ini enggak ambil apa tuh pena, ambil.
1: Oh, nah itu enggak tahu. Soalnya bakal ada acara mungkin
0: ya kan?
1: Bakalan ya, ada.
0: Lucu.
1: Ya, kalau salah dulu Fupao gitu juga enggak sih? Aku lupa sih.
0: Nah, kebetulan saya kenal Fupao-nya tuh
1: kenal.
0: Ketika Fupao udah gede.
1: Oh, gitu. Kirain kenal secara personal gitu enggak ya? Iya, jadi nanti bakalan diajakin untuk memilih ya, memilih nama untuk si adik ketiganya Fupao alias anak bungsunya dari Aipao. Dimana awalnya tuh sebenarnya diminta cariin namanya tuh ke masyarakat secara umum gitu kan, dibebasin gitu cari nama. Ternyata yang masuk ke websitenya itu ada 10.000 nama lebih.
0: Wow, gimana cara sortirnya coba?
1: Ya, betul.
0: Ampun.
1: Makanya akhirnya sama pihak Everland-nya itu mereka membuat sebuah komite. Komite pemilihan nama. Yang terdiri dari ini ya, para penjaga-penjaga panda di sana gitu. Dokter-dokternya juga ikutan memilih gitu, dan akhirnya diputuskanlah ada 5 nama pilihan utama.
0: Apa aja tuh?
1: Ya, ada 5 nama pilihan utama. Sebentar, mana dia? Ya, jadi yang pertama ada Jupao, artinya permata berharga. Lalu Jun Pao, harta karun luar biasa. Terus juga ada Lin Pao, harta karun seperti giok. Lalu Yu Pao, harta karun yang diberkati. Dan juga Shu Pao, atau harta karun yang bersinar seperti fajar.
0: Kalau misalnya kamu disuruh mau menyumbangkan nama, namanya apa? Aku udah kepikiran.
1: Aku tahu kayaknya, kepikiran lo. Aku kayaknya tahu deh. Eh, sama gak? Coba kita sebutin baru gimana?
0: Nggak mau siaran.
1: Yaudah, aku nggak tahu deh, nggak tahu apa ya, aku bingung.
0: Kita sebutin bareng ya.
1: Oke, namanya beda.
0: Aduh, 1, 2, 3,
1: Bapau. Wah,
0: wah, gawat mendengar.
1: Wah, sudah ini ya.
0: Pergerakan saya sudah mulai terbaca.
1: Sebenarnya bukan dari aku secara pribadi banget sih ya itu namanya. Jadi sebenarnya aku tuh sempat nanya, sempat tepatnya lebih ngirim postingan tentang apa pemberian nama dari adik bungsunya Fupao ini ke teman aku yang memang suka panda banget gitu kan. Dia juga ngikutin nih berita-berita tentang Fupao dan adik-adiknya. Aku kasih kirim beritanya kan ke dia. Abis itu dia langsung bales, kayaknya kalau aku mau pilihnya Mbak Pau deh katanya. Aku langsung, iya juga ya, ih masuk deh, lucu banget.
0: Aduh Mbak Pau.
1: Iya ih kepikiran aja.
0: Iya kan.
1: Ya kalau ada yang mau ikutan voting namanya itu bisa ke websitenya Everland, cari tentang Panda World-nya di sana. Bisa juga kalau ada kesempatan datang langsung ke Everland-nya bisa ikut voting juga di sana. Votingnya itu sampai tanggal 30 Agustus. Nanti di bulan depan akan ada acara 100 hariannya gitu. Di situ akan diumumkan nama yang dipilih itu yang mana.
0: Yang mana ya? Aduh, lucunya.
1: Taunya beneran ya Bapau gitu. Kayaknya dari fans Indonesianya bakal banyak yang ngusulin itu deh.
0: Aduh Bapau.
1: Bapau isi daging gitu ya. Daging panda.
0: Isi tausa. Hitam-hitam gitu.
1: Waduh.
0: Aduh
1: panda
0: capek. Oke okay, terus hari ini di program Asiatiknya kita ya jam 7 malam kita buka requestan pastinya. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu K-pop atau lagu J-pop, penyanyinya guys, mohon maaf, biasa hari Selasa aku tuh. Penyanyi K-pop sama penyanyi J-pop. Kenapa hari ini cuma boleh request penyanyinya aja, supaya lagu yang diputar tuh gak itu-itu aja.
1: Betul
0: ya. Biar kita juga sekalian memperkenalkan lagu-lagu lain, karena lagu K-pop tuh banyak banget di sini.
1: Banyak banget.
0: Gitu ya. Untuk requestannya bisa dikirimin kemana nih Oni?
1: Bisa kirimin langsung ke WhatsApp di nomor 0812 921 11 921.
0: Iya, atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suarainda92.1.
1: Betul sekali, jangan lupa juga di follow ya Instagram kita.
0: Betul.
1: Biar gak ketinggalan informasi tentang program-program yang ada di Suara Indah. Hampir aku nyebutin di Asiatik gitu kan. Programnya
0: jangan
1: Asiatik
0: dong. Nanti teman-teman yang lain gimana, program-program yang lain kayak On Air Medical gitu kan ya. Besok tuh ada dokter Steven spesialis urologi. Kita kan membahas batu ginjal.
1: Oh waduh, bisa dijadikan batu cincin? Enggak ya.
0: Nanti aku tanya sama dokter Steven ya. Dok, ada pertanyaan dari partner aku namanya Junsi.
1: Iya siapa tuh buat kenang-kenangan gitu ya abis operasi.
0: Biar kayak Thanos ya.
1: Ginjal iya nih.
0: Aduh. Oke, terus hari ini kita mau nge-review satu buah drama. Dramanya sebenarnya udah aku pending-pending untuk nonton.
1: Oh.
0: Alasannya karena kok episode 1 alay banget ya? Aku anaknya judging gitu. Kayak episode 1 kok kayak gini sih, udah enggak mau udahan gitu.
1: Okay. Loh.
0: Terus tapi teman-teman aku bilang nonton itu tuh seru tau nggak? Oh, gitu. Tapi alay aku bilang gitu, nggak sealay itu.
1: Oke. Okay.
0: Turun ini oke okay, jadi terus mau nonton. Gitu. Ya, tinggi banget kayaknya. Ya, jadi akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan nonton. Ternyata bagus,
1: bagus
0: dramanya,
1: ya.
0: Iya bagus. Judulnya adalah Permen. Judulnya Our Sticky Love. Eh benar ya? Our Sticky Love.
1: Ya itu nanti dramanya ya.
0: Ya mungkin pendengar juga, kalau misalnya pendengar ngikutin tentang perdramaan Korea dan juga berita seputar K-entertainment, mungkin drama ini belakangan entertainment, mungkin drama ini belakangan juga lumayan sering

0: Jelasin ya, kasusnya tuh apa? Jadi belakangan tuh ada muncul berita cancel culture untuk pemeran utama wanita di drama Our Sticky Love, namanya tuh Hayoung. Yang mana sebenarnya dramanya bagus, acting dia pun juga bagus. Cuman ketika dia muncul di salah satu variety show, nah itulah yang jadi pemicu statementnya dia dan ceritanya dia yang jadi pemicu berita, kemudian akhirnya sampai ke cancel culture. Yang lebih mirisnya lagi adalah hal ini terjadi ketika beberapa hari, satu hari sebelum dia ulang tahun ya, kalau nggak salah ya.
1: Oh, ulang tahun ya?
0: Pokoknya mendekati dia ulang tahun. Iya.
1: Berarti di bulan Agustus juga ya dia ulang tahunnya.
0: Tuh, 11 Agustus 1993 gitu. Jadi kayak, aduh gitu.
1: Soalnya memang Agustus juga jadi bulan yang penting juga untuk Korea. Sama betul, seperti Indonesia itulah, gitu kan. Itu juga waktunya itu yang sangat tidak tepat.
0: Bener,
1: gitu.
0: Jadi nanti kita akan... kita akan bahas ya, baik itu dari dramanya dan juga sebenarnya apa sih yang terjadi dan
1: kontroversinya,
0: kok bisa
1: ya?
0: Gitu ada cancel culture dari Hayoung ini tuh kenapa alasannya? Kalau kemarin-kemarin kan mungkin kayak Kim Son Ho dengan kasusnya dia, terus yang terbaru ada lagi tuh satu aktor juga ya.
1: Siapa? Yang terbaru ada lagi?
0: Ada Min Ki.
1: Min Ki Will. Bukan Min Ki Momo.
0: Bukan. Eh bukan, oh, bukan,
1: bukan Min Ki yang ini.
0: Bukan. Nah ini nih, Kong Min Ki.
1: Mantannya.
0: Betul, ini juga lumayan, lumayan bikin, apa nih gitu. Nih,
1: okay.
0: Pemeran dari study group season yang kedua.
1: Oke.
0: Gitu. Ini juga kena kasus belakangan.
1: Tapi bukan bukan kasus yang mirip-mirip dengan kasus Hayoung ya.
0: Tapi kayak ada kemungkinan cancel culture juga nih gitu. Jadi nanti kita akan bahas yang Hayoung ya.
1: Iya, betul.
0: Sudah apa lagi sih nih hari ini?
1: Itu yang bahas tentang Hayoungnya nanti lebih dibancak-bancak ya.
0: Iya, betul. Bukan di review ya.
1: Iya. Terus nanti di akhir pastinya akan ada Hanhoop News juga. Kita akan bahas tren-tren terbaru ataupun juga hal-hal seru lainnya tentang negara Korea Selatan. Di Hanhoop News pastinya. Oke, Oni nih kayaknya udah ada beberapa yang sudah kirim requestan. Kita bacain aja gimana?
0: Bacain gak ya?
1: Bacain dong.
0: Boleh bacain yuk.
1: Iya, yang pertama ini dari S769. Requestan minta lagu dari Etam. Isayo Etam.
0: Isayo.
1: Isayo. Ada ya? Oke, salam-salamnya buat kakak-kakak penyiar duluan sama Doi.
0: Doi. Doi siapa?
1: Doi personil girl group A High Princess yang akan beradu acting dengan aktor Yua In di film Vampir yang akan mulai syuting sekitar bulan ini. Wow. Vampir mana nih? Vampir Indonesia.
0: Emang kan? Indonesia ada vampir ya?
1: Maksudnya filmnya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke, baik.
1: Ala-ala Indonesia. Walaupun Indonesia apa sih sebutnya Dracula ya lebih ya.
0: Vampir sama Dracula beda. Dracula kan jalannya enggak lompat-lompat.
1: Iya sih.
0: Eh, tapi si Edward Cullen juga enggak lompat-lompat sih.
1: Dia terbang, dia malah lompat juga sih lompatnya, tapi yang langsung jauh gitu loh. Bukan lompat sedikit-sedikit tapi lompatnya langsung jauh. Bisa beda negara sekali lompat.
0: Ini bisa manjat pohon juga.
1: Iya, bisa manjat pohon. Dianya kayaknya
0: vampirnya beda produksi.
1: Ada ini deh, ada blasteran sugar glider.
0: Kenapa?
1: Abisnya lucu, loncat-loncatnya di atas pohon.
0: Iya, bisa main baseball juga lagi ya. Hujan, orang hujan petir dia tuh harusnya berlindung dia main baseball.
1: Tapi gara-gara dia makanya ada petir kayaknya, terpicu.
0: Oh benar mungkin.
1: Saking cepatnya.
0: Bestiannya sama serigala lagi.
1: Iya.
0: Udah yuk kita
1: beda genre itu.
0: Iya. Oke, requestan berikutnya dari AS789. Request lagunya 80s. Salam-salamnya buat penikmat musik Korea dan Jepang. Semoga sehat dan bahagia selalu.
1: Oke, dua dulu aja kali ya kita bacain. Requestannya nanti kita masih menampung sampai jam 7 kurang lah ya. Kalian masih boleh kirimin requestan penyanyi K-pop dan juga J-pop langsung ke nomor WhatsApp di 0812-921-11921
0: atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suaraindah92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace sama Junsi akan kembali lagi.

0: John, ada Sid, ada Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni, oteh, nan, nore, careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

0: gender sih dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin enggak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tuduh kayaknya tuduh. Oke. Okay.

0: Kita review yuk drama yang berjudul Our Secret Love.
1: Iya, yeah, atau versi Koreanya dengan judul Iron Yacht Captain Sarang.
0: Oh ni,
2: huh? The Love.
1: Ow.
2: No no no no, no stop stop.
1: Look at me. Iron Yacht Captain Sarang ya, cinta yang seperti yacht ini.
0: Yacht. Nah, ngomong-ngomong kata yacht nih. Mm. Ye. Yeah.
1: Mau dipecah juga.
0: Nah, biasa di Korea gitu, kayak harus bikin ininya.
1: Tapi kalau di Korea bukan ye-nya, oh, iya, tapi suku katanya langsung yo, ya, langsung yo
0: ini
1: sama
0: versi Inggris.
1: Kalau ini kan suku kata yot, jadi langsung yot doang.
0: Enggak
1: sih,
0: mau versi Inggris. Kan kayak love juga L. It's all the way you look at me.
1: Oh, ini aja dia bikin
0: capek dia. Oke, kata yot ini dalam judul dari dramanya merujuk pada salah satu jenis permen dan jajanan manis tradisional Korea Selatan ya. Bentuknya panjang.
1: Iya, warnanya putih dan alot.
0: Oh, alot.
1: Iya, susah digigit.
0: Oh, wow. Dan ini tuh jajanan manis ya, tradisional. Bentuknya panjang udah tadi Grace ya. Biasanya disajikan dengan cara dipotong kecil-kecil. Di dramanya ada tuh beberapa adegan yang menunjukkan cara pembuatan permen jenis ini. Aku ingat si nenek sama anaknya ya. Lagi saling tarik permennya, terus disatuin lagi, ditarik lagi. Aku pikir bikin mie apa ya si nenek.
1: Bikin mie
0: gitu. Bahkan diceritain kalau si nenek yang tadi aku mention ya, nenek dan kakak angkat dari Jang Tae-ha. Jang Tae-ha ini adalah karakter yang diperankan sama Jung Hae-in. Itu bekerja di pabrik permen tradisional ini gitu. Dan terus latar dalam drama ini kan di sebuah desa ya, yang disebut dengan desa permen.
1: Wow.
0: Karena banyak pabrik rumahan yang memproduksi permen tersebut. Makanya kenapa judul drama Koreanya pun gitu bisa jadi dipengaruhi oleh latar pedesaan yang jadi setting tempat utama dalam drama ini. Selain itu ada beberapa dialog dan plot cerita drama ini diikat dengan benang merah berupa kesamaan antara hubungan manusia dengan permen.
1: Oh, apa itu?
0: Gitu, jadi hubungan manusia di dalam drama ini tuh diibaratkan seperti permen. Kehangatan dalam bentuk kasih sayang dan kepedulian yang tulus. Konon katanya kamu berkuat serta mempermanis permen tersebut.
1: Oh.
0: Tapi sebaliknya, sikap dingin dan kekerasan akan menghancurkan sekaligus merusaknya. Nah, hal ini tuh tampak dari kisah salah satu karakternya namanya Baek Sang-gil yang diperankan oleh Ho Sung-tae. Sekian dan terima kasih. Oke, okay, bye. Enggak, belum.
1: Kirain kesamaan itu sama-sama apa? Manis. Permen manis, kamu juga manis.
0: Masih gitu. Lihat sini dong. Lihat sini,
1: lihat.
0: Aku udah usaha.
1: Kelihatan.
0: Kok gitu sih? Aku udah usaha pake banget loh.
1: Oh.
0: Enggak, aku gak usaha banget kan. Manisnya aku keluar natural aja gitu.
1: Sudah aur-auran keluar begitu saja gitu.
0: Gak
1: ya,
0: perlu usaha, udah langsung keluar sendiri.
1: Iya, makanya aku berasa enek gitu loh dari sini.
0: Ternyata jauh loh nih. Kamu harus keluar naik angkot sekali.
1: Aduh. Ya di sini lagi macet apa gimana? Lagi mampet apa gimana?
0: Enggak aja sih, enggak harus naik angkot aja sekali. Terus ada pintu tol Buster tuh.
1: Harus sampai Jakarta enggak nanti?
0: Aduh. Oke, okay, drama ini drama Our Sticky Love didirect oleh Kim Jang Han.
1: Kim Jang Han.
0: Kim Jang Han yang sebelumnya mendirect My Demon.
1: Siapa tuh namanya?
0: Song Kang.
1: Song Kang.
0: Sama, aduh pemeran perempuan ini siapa ya, lupa. Siapakah dia? Kim Yoo Jung.
1: Kim Yoo Jung, ya artis cilik dulunya ya.
0: Betul, terus ada You Raise Me Up. Judul dramanya guys. Oh, iya. Sama Do You Like Brahms. Ih, Do You Like Brahms yang ini yang pemain cello, pemain piano, pemain viola.
1: Oke.
0: Cinta segitiga nyamuk.
1: Kirain atlet sama reporter bukan.
0: Oh, kan itu 2125. Terus yang Do You Like Brahms tuh kayak lama banget plotnya, kayak greget gitu. Mau enggak ya. Aku kesel nontonnya. Gitu. Terus penulisnya adalah Mo Ji-hye.
1: Mo Ji-hye yang nulis apa juga?
0: You Raise Me Up.
1: Sama ya, pernah sama. Satu
0: drama apa sih You Raise Me Up?
1: Satu project
0: Hani
1: sama Yun Si

0: Okay, episode 12 networknya di Netflix ya. Runtime-nya sekitar 50-an sampai 60. 50-an lah, 50-an menit. Rilisnya itu 7 Agustus 2026. Kan ini original series Netflix, jadi ya udah dirilis semuanya sekaligus gitu loh.
1: Oke, okay, sudah langsung tamat.
0: Jadi udah tamat
1: ya.
0: 12 episode. Okay. Jadi drama ini kan dibuka dengan kisah ada seorang jaksa muda ceritanya. Jaksanya super duper hebat banget lah. Dia tuh jaksa anti korupsi bernama Go Eun-sek, yang ceritanya lagi menyelidiki sebuah kasus yang melibatkan sebuah gangster. Wow. Gangster yang lumayan berpengaruh di Korea Selatan. Wah, ini kelas atas banget lah gangsternya. Kekejiannya tuh atas banget ceritanya.
1: Kejam banget gitu ya.
0: Betul. Nah sayangnya dalam proses penyelidikan itu, Go Eun-sek, emangnya namanya Go Eun-sek? Yeah. Go Eun-sek itu tertangkap dan nyaris kehilangan nyawanya. Waduh. Jadi ada yang apa tuh namanya, cepu India. Enggak sih, enggak cepu. Ya cepu juga. Apa sih Grace? Maksudnya tuh ada yang ngelaporin dia, ada yang jadi spy gitu loh. Okay. Orang terdekatnya dia yang melaporkan ke si gangster tersebut. Eh si Eun-sek tuh ya mau gini loh, tanggal segini jam segini dia mau menyelidiki kamu pakai alatnya ini gitu. Nah singkat cerita pokoknya tertangkap terus udah mau dihabisin nyawanya. Ceritanya tapi bersyukurnya Go Eun-sek itu berhasil selamat berkat bantuan salah seorang gangster yang hatinya Hello Kitty. Nggak, mukanya juga Hello Kitty sih, dia mah kagak ada gangster-gangsternya.
1: Kenapa bisa jadi gangster dong?
0: Ada alasan nih ya, tapi lo nggak mau cerita nanti. Pokoknya dia memang dari awal tidak berniat jadi gangster, tapi karena si Kon dan keadaan yang memaksa dia, jadi akhirnya dia memilih, ya udah deh oke aku jadi gangster. Jadi akhirnya dia memilih, ya udah deh oke aku jadi gangster gitu.

0: Korea Selatan
1: bisa
0: ya.
1: Dicari lagi.
0: Iya, bisa kan kita kayak ya udah tinggal scan sidik jari aja gitu. Pasti kan langsung kelihatan tuh. Uh-huh. Oh, nama, NIK-nya berapa, alamatnya di mana, keluarganya siapa gitu kan ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi masalahnya 10 jari Gonse sidik jarinya tuh hilang, kayak dirusak gitu dengan sengaja. Gitu.
1: Banget.
0: Jadi kan ya
1: ahli susah ya.
0: Kalau mau bilang ahli forensik kan udah meninggal ya berarti. Iya gak sih? Enggak juga ya. Ya pokoknya istilahnya kayak detektifnya tuh gak bisa menyelidiki itu siapa.
1: Iya.
0: Jadi kayak seseorang yang tidak dikenal aja gitu.
1: Mm-hmm. Nah. Tidak punya identitas gitu ya.
0: Cuman aku penasaran, masih dikejari gak bisa pakai jempol kaki ya?
1: Maksudnya bukan gak bisa, mungkin didata gak gitu.
0: Oh iya benar.
1: Kalau gak ada data sidik jari kaki kan juga gak bisa dicari.
0: Berarti mungkin bisa kita daftarin dari sekarang Wani, jaga-jaga.
1: Oh, daftarinnya kemana, ke Korea? Soalnya kalau kita mau perpanjang visa, kita sidik jarinya semuanya kan di scan gitu di imigrasi Korea. Mau ke sana berarti harus ke sana dulu biar di scan. Nanti sekalian udah selesai nih jari, kaki juga
0: kaki
1: boleh nggak?
0: Boleh nggak?
1: Siapa tahu nanti hilang gitu sidik jari tangan.
0: Banget ya ampun. Intinya gitu lah, pokoknya dia kehilangan ingatan, terus sidik jarinya juga hilang. Jadi dia nggak bisa mencari tahu dia tuh siapa, apa dan gimana gitu loh. Nah, singkat cerita pokoknya si dokternya lucu lagi. Dokternya tuh yang ada di ini, Agent Kim.
1: Ah.
0: Jadi bestnya si Agent Kim, ya kan asalnya yang kayak wah gitu. Ini tiba-tiba dokternya, aduh, nonton aja lah pokoknya.
1: Jadi Hello Kitty.
0: Pokoknya lucu lah si dokter ini. Dokternya pokoknya bilang, ini loh ada satu wali kamu, katanya pacar kamu gitu.
1: Ngaku-ngakunya.
0: Iya, bilangnya pacar kamu gitu. Siapa yang muncul? Jang Teha. Nah, singkat cerita, Jang Teha ini membawa Gonse ke desa tempat dia dibesarkan, yaitu desa Gujin. Ini sebuah desa yang tenang, yang dipenuhi dengan toko-toko yacht tradisional yang si Jang Teha ini mengaku sebagai pacarnya kan. Kita udah pacaran 2 tahun. Aku tuh tahu loh ada tai lalat di sini. Tai lalatnya ada 3, bentuknya gini-gini, dia tahu detailnya gitu. Tapi ketika coba kamu punya bukti enggak kalau kita pacaran? Foto deh, foto. Dikasih satu foto doang, satu foto Polaroid. Memang ada dua-duanya, ada Jang Teha ada juga Gonse gitu. Terus kayak foto-foto yang lain, masa kita sebagai couple yang di mabuk asmara ini kok gak pernah foto
1: gitu ya?
0: Sih ya 2 tahun. Terus si Jang Teha bilang fotonya ada di handphone kamu hilang, gak tau kemana gitu. Kayak ada aja alasannya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi atau POV-nya Gonse, ya udah jelas gitu ya, lingkungannya baru, gak kenal siapapun, semuanya tuh kerasa asing dan menakutkan gak sih? Kayak mau percaya sama Jang Teha tuh kayak
1: kita aja nggak tahu diri kita sendiri gitu ya.
0: Iya, kita siapapun juga nggak tahu gitu. Gonse bahkan nggak percaya kalau Jang Teha ini adalah kekasihnya, karena kayak janggal aja gitu. Jang Teha tuh nggak pernah menatapnya dengan penuh cinta. Dia ngomong gitu, kamu tuh pacar aku, yakin, tapi kok kamu nggak pernah menatap aku dengan penuh cinta sih gitu. Terus perlakuan Jang Teha juga agak aneh, kayak kok kamu kayak jaga jarak sih sama aku.
1: Waduh, jujur janggal.
0: Iya, terus Jang Teha bilang, kan kamu juga pasti ngerasa asing sama aku juga ngerasa asing sama kamu gitu. Bisa aja mas. Terus ya mana ada orang yang pacaran kayak gitu coba gitu. Tapi di kesempatan yang lain ada tuh momen-momennya dimana si Jang Teha ini kelihatan tulus ngejaga Gonse. Terus kalau misalnya memang Jang Teha punya niatan yang jahat ya guys, ya bisa aja gitu. Harusnya kan si Jang Teha tuh gak membiarkan Gonse berusaha buat dapetin ingatannya dong.
1: Iya.
0: Ya gak sih, ada pasti alasannya, gak boleh ini, gak boleh itu gitu kan. Tapi ini tuh si Jang Teha justru malah ngedukung banget, bahkan sampai nemenin ke psikiater. Di psikiaternya aku spill ya, kamu gak bisa daftar karena kamu gak punya KTP gitu. Gak ada kartu identitas. Siapa yang bisa menjamin identitas kamu? Ada Jang Teha, oke bawa orangnya ke sini. Datang terus ketemu sama dokternya. Terus dok, ini adalah kekasih saya, tolong diobatin. Kira-kira pertemuan ini berapa kali seminggu gitu. Kayak minum obatnya apa aja gitu. Jadi ada masa-masa di mana Gonse tuh ragu kalau Jang Teha itu pacarnya, tapi ada masa-masa juga di mana Gonse yakin, oh iya kayaknya benar deh kamu pacar aku gitu. Terus ada satu momen juga yang si Gonse-nya hilang nih.
1: Kemana?
0: Pergilah pokoknya, dia pergi ke klinik sebenarnya. Dia gak ngomong kalau dia pergi ke klinik. Jang Teha-nya khawatir, kayak panik gitu. Gonse kemana? Takutnya ada apa-apa nih. Dia lari-lari segala macam cari-cari. Ditelepon sama satu suster di klinik tersebut, nih si Gonse ada di klinik, kamu kesini aja. Terus yang awalnya si dokter sama si suster ini juga ragu-ragu nih.

0: kan, gitu mereka tuh pacaran. Tapi ketika di momen itu tuh si susternya yakin. Kenapa coba bisa yakin?
1: Kenapa tuh? Dia nyanyi L-O-V-E enggak?
0: Oh wow, L! Enggak dong. Bayangin ya Jung Hae-in yang mukanya kayak Hello Kitty itu. Okay. Nyanyi L-O-V-E laku, kan enggak mungkin ya.
1: Tapi bisa bikin yakin dulu. Oh iya, yakin.
0: Jadi ketika si Jang Tae-hanya sampai ke klinik, itu dia udah beneran basah dengan keringat. Mukanya sepanik itu, dan sepatunya tuh beda model.
1: Wow.
0: Kebayangan, berarti dia sepanik itu sampai dia tidak memperhatikan
1: itu.
0: Iya, seburu-buru itu dia gak memperhatikan dia pakai sepatu yang mana kiri kanannya gitu. Jadi ngingetin aku sama drama Kim So Hyun Papi dan Mami, julukan
1: yang
0: apa sih? Netflix
1: from,
0: juga loh,
1: From the Star itu.
0: Iya itu bener pemerannya, tapi dramanya bukan itu.
1: Oh,
0: Queen,
1: yeah,
0: of Tears. Ada kan momennya waktu si Kim So Hyun ini nyariin si karakter perempuannya sampai yang keringetan terus kayak panik naik sepeda gitu loh. Mirip-mirip kayak gitu scene-nya tuh.
1: Nah, kalau itu kan beneran.
0: Itu beneran ceritanya. Ini juga beneran kalau Jang Tae-hyun. Beneran, makanya dia kenapa bisa setahu itu, tapi nonton aja.
1: Oh, ada tapinya.
0: Nah, kan tapi kan enggak bisa selamanya Jang Tae-hyun menyembunyikan Go Eun-sae di desa tersebut ya.
1: Betul.
0: Jang Tae-hyun itu berencana buat menyelundupkan Go Eun-sae keluar dari Korea. Gimana caranya supaya si gangster yang mau ngebunuh dia itu, ngebunuh si Go Eun-sae itu enggak bisa menemukan keberadaan Go Eun-sae. Karena sebenarnya orang-orang si gangster yang keji dan kejam itu tuh banyak banget di Korea tuh.
1: Wow.
0: Di Seoul lebih tepatnya. Okay. Makanya kenapa si Go Eun-sae diselundupkan, ditaruhnya atau di sekarang tinggalnya tuh di desa. Biar enggak ketahuan sama si gangster itu.
1: Dijauhkan ya.
0: Betul. Tapi sayangnya karena ini tuh gangsternya kan gede banget seperti yang tadi aku bilang ya, kelas atasnya gitu. Jadi cukup banyak orang-orang yang bekerja di bawah gangster tersebut. Jadi tetap aja ada mata-mata, ada spy yang berseliweran gitu di sekitaran mereka berdua gitu.
1: Ya, apalagi memang Jang Tae-hyun-nya juga anggotanya gitu.
0: Nah,
1: kan. Jadinya pasti ada yang mau nyari dia, atau ngeliat apa gitu kan.
0: Nah, makanya jadi nantinya kita akan melihat kisah cinta antara Go Eun-sae sama Jang Tae-hyun. Sebenarnya ada apa sih? Kalaupun memang mereka stranger, kok si Jang Tae-hyun bisa setahu itu sama si Go Eun-sae? Sampai tai lalatnya aja dia tahu ada di mana. Terus okay, kayak namanya dari si Go Eun-sae itu, nama kamu tuh nama asli kamu Go Eun-sae, tapi memang di KTP namanya tuh Go Min-ji. Go Jimin. Go Min-ji kayaknya lebih enak di kuping.
1: Kok kamu yang milih?
0: Tapi karena Go Eun-sae ini nama yang dikasih sama mama kamu, walaupun kamu benci sama walaupun kamu ditinggalin sama mama kamu, tapi kamu nggak pernah nyalahin mama kamu sampai sedetail itu dia taunya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya memang cuma stranger, nggak mungkin dong sampai tahu.
1: Atau seniat itu ngarangnya gitu ya?
0: Nah, kayak sengarang-arangnya si Jang Tae-hyun kayak nantinya tuh si Go Eun-sae kan, oh ya ini tuh bener sebenarnya. Okay. Gitu. Ya, jadi nanti kita akan melihat apakah mereka berdua akhirnya jatuh cinta. Ya iya sih pasti. Udah ketebakan ya. Cuma gimana akhirnya si Go Eun-sae bisa lepas dari si gangster itu, kemudian kasusnya bisa selesai, dan cukup banyak plot twist di drama ini. Pemain bikin, hah? Hah?
1: Beda ya, plot twistnya tuh ada macam-macam.
0: Iya gitu. Oke, kita bahas pemerannya. Jung Hae-in pernah sebagai Jang Tae-hyun. Bayangin yang kayak gini jadi gangster. Aku gak percaya.
1: Anak bawang gitu kayaknya dia tuh ya.
0: Dia terakhir main di Spring of Youth. Yang mana? Oh, tapi cuman kamu
1: satu doang. Iya, satu episode aja.
0: Yang mana sih? Oh.
1: Ah, yang band-band gitu gak sih? Jadi kayak mau nerusin yang Lovely Runner gitu. Pemain-pemain Lovely Runner ada yang main-main di sini juga.
0: Oh, aku gak tau. Iya, aku gak nonton deh. Lupa.
1: Iya, cuman gak sepopuler Lovely Runner gitu.
0: Terus Love Next Door dia main di situ. DP, wah di DP sih.
1: Oh,
0: best. Snowdrop yang sama Jisoo, ada Connect juga. Something in the Rain yang sama suaminya Kapten Ri. Suaminya Kapten Ri. Prison Playbook, aduh juara banget juga lagi dia di situ. While You Were Sleeping, jadi second lead yang foto sama bayangan. Anjingnya lucu, anjing biaran dia di itu di apa? While You Were Sleeping.
1: Ingat aja ya sama peliharaan.
0: Anjing atau ini ya, atau robot ya, aku lupa.
1: robot?
0: Ada robotnya, robot robot atau ini, aduh lupa, pokoknya antara itulah.
1: Kayaknya nggak mungkin muncul deh sih. Penjelasan peliharaannya siapa gitu.
0: Ya lagi nggak ada. Kenapa?
1: Aku nggak inget sama peliharaan, emang ada ya?
0: Ada nggak ya, antara dua itulah, nggak tahu anjing nggak tahu robot. Oke, terus Hayoung. Nah ini Hayoung, Hayoung yang berperan sebagai Go

0: si ini kan oh itu jadi tunangannya Kim Woo Yo. Tunangannya akhirnya ditusuk sama si Lee Bong Joon. Lupa ya? Ini. Yang akhirnya bikin si Kim Woo Yo, karakternya namanya Na Hwa Jin, jadi apa sih? Jaksa atau apa sih? Dia tuh bagian dari pemerintah yang ngurusin sekolah-sekolah gitu. Gara-gara triggernya itu karena tunangannya ditusuk sama siswa. Terus dia ada di Bloodhounds, tapi cuma satu episode juga. Mm-hmm. Boyfriend on Demon, The Trauma Code. Jadi ya, sister
1: itu. Nanti yang keduanya gimana tuh jadinya?
0: Wah, iya lagi. Terus dia ada di Extraordinary Attorney Woo, Now We Are Breaking Up, Mouse. Wow, dramanya bagus-bagus. Luna
1: udah lumayan banyak dan emang bagus-bagus ya.
0: Bagus-bagus ini, udah profesional. Ya. Terus dia masih ada satu drama lagi tahun 2027. Ini yang bareng sama Lee Jae Hoon.
1: Ini kalau salah drama yang di

0: Nanti kita bahas di pancak-pancak lah ya, lebih jauh lagi ya. Terus ada Hosung yang berperan sebagai Baek Sang-gil. Nah ini nih si gangster yang super duper keji dan kejam itu.
1: Tingkat atas itu.
0: Iya, dia tuh kalau main jadi villain tuh ya. Ih.
1: Iya, nyebelin banget ya. Ekspresinya tuh.
0: Mukanya diem aja udah nyebelin. Ih,
1: gitu. Kayak udah ada niat-niat buruk gitu kalau ketrian ekspresinya.
0: Iya, benar-benar. Terus ada Kim Yong-ok, si nenek segala umat ini.
1: Nenek segala umat, ya.
0: Aku ingat dia tuh, karena kan dia tuh selalu sebagai nenek-nenek yang mengayomi, menjaga, terus dengan petua-petuahnya. Kadang cerita dia simpel tapi kayak ngena gitu ke sehari-hari kita gitu ya. Betul. Aku ingat dia ada.

0: Ompong Caca aja
1: nah,
0: sih.
1: Itu.
2: Aduh.
1: Aku baru mau nanya, bukan yang bareng
2: aduh,
1: sama
2: ya,
1: Kim Son
2: Ho. Kim Son Ho. Aduh itu scene yang itu ya, yang aku aja nangis loh. Wah, dia tuh nenek-nenek segala umat bener.
1: Segala umat.
2: Terus
1: segala
2: ada,
1: drama
2: segala
1: mungkin,
2: drama.
1: Ya.
2: Dia tuh ada, ini juga ada John Besu. Ini juga bapak-bapak ajusi-ajusi yang
1: sering muncul,
2: sering
1: ya,
2: muncul di drama, dipartnerin sama So Jung Yeon. Ini juga sering muncul di drama.
1: Iya, jadi ibunya.
2: Gitu. Terus ada Jang Hye Jin, jadi ajuma-ajuma yang suka gibah gitu. Sama satu lagi Cha Chung Hwa, ini juga sering muncul banget di drama-drama Korea.
1: Biasa sih ada komedinya kalau si Cha Chung Hwa.
2: Betul. Gitu. Jadi kurang lebih itu sih dramanya ada di Netflix ya kalau mau ditonton. Sejauh ini dramanya lumayan seru kalau buat aku. Walaupun memang episode pertama aku ngerasa kayak apa sih, ganjil banget nih drama. Kayak lebay gitu.
1: Kayak FTV gitu gak jatuhnya.
2: Iya, terus karena si Hayongnya tuh actingnya kan pas lagi lupa ingatan awal-awal di rumah sakit tuh memang selebay tuh ya, jadi ganggu gitu. Memang kayak apa sih gitu. Terus karena aku dikasih tahu, udah nonton lagi aja gitu. Karena aku lanjutin, oh ya oke gitu.
1: Oke.
2: Ya, jadi buat teman-teman yang mau nonton dramanya tersebut

0: Bayangin yang suaranya kayak gini, yang barusan nyanyi, jadi gangster, kan kayak
1: gangster yang
0: sorry,
1: Jung
0: Haein by the way. Oke, okay, kita bacain beberapa requestan yang udah masuk ya.
1: Iyu, yang pertama dari Dedi di Kebun Gedang, katanya mereka salah satu lagu dari Foundi. Isaya. Nah, salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Sharon Klein, Charlotte Olivia Theodorus, Jason Regan, Angela Wijaya, Khaira Shirley, dan Ambar Trihapsari. Spesialnya untuk Conchita Caroline, presenter papan atas Indonesia yang hari ini berulang tahun ke-31. Selamat ulang tahun. Saya doakan semoga beliau sehat, panjang umur, dan sukses untuk karirnya sebagai presenter di masa yang akan datang. Terima kasih.
0: Oke, berikutnya ada requestan dari AS687, request lagu Pick. Nanti kita coba cari yang ada yang mana ya. Salam-salam aja, kan minggu depan tanggal merah, berarti requestnya libur dulu kah? Mau diliburin dulu apa enggak pun, mudah-mudahan lagunya Elite yang I Got Your Back udah ada ya. Soalnya cuma Elite yang selama 16 tahun terakhir bisa bikin berhenti jadi multi fandom. Emang Elite udah 16 tahun?
1: Maksudnya dianya
0: 16 tahun. Keren aku, Elite emang
1: multi fandom, tapi setelah ketemu Elite jadi fokus ke satu aja. Mungkin seperti itu. Oke, di antara beberapa pilihan, apakah
0: di antara
1: ada di antara kalian? Oh ya, tanggal merah di Selasa depan ya.

0: Orang sabar selalu diuji.
1: Iya dong, iya diuji kesabarannya.
0: Yang Noah ya, Noah.
1: Dah.
0: Oke.
1: Okay. Good.
0: Oke, okay, dua dulu aja yang kita baca yeah. Rekasannya. Kita masih nungguin banget nih yang mau kirim rekasan lagu K-pop dan juga J-pop ya, penyanyinya aja yang kalian kirimkan, langsung aja kirim ke WhatsApp di 0812 921 11 921,
1: atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suarainda9.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: masih bareng sama kita berdua.
1: Halo. Itu lagu Adele ya.
0: Halo.
2: Hello.
0: Oh.
2: Hello.
0: Harus itu.
1: Ya Poseo.
0: Cebal. Tiba-tiba Ya Poseo. Itu si Adele-nya collab sama artis Korea apa gimana?
1: Sama aku.
0: Oh, sama. Ini nanti udah mau jadi guru bahasa Inggris loh.
1: Siapa?
0: Adele.
1: Oh iya.
0: Iya, ingin berubah profesi.
1: Guru bahasa Inggris.
0: Iya. Makanya pada banyak dulu kan sebenarnya jadi jokes kan bilang kalau misalnya mau lulus IELTS atau TOEFL tuh harus bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Adele.
1: Oh.
0: Itu jadi dari jokes akhirnya jadi beneran. Udah jadi mau beneran jadi guru bahasa Inggris.
1: Oh, wow.
0: Iya, mau ikutan? Baik. Jadi muridnya.
1: Kan aku mau jadi muridnya Jidi.
0: Oh. Bikin robot gitu.
1: Bikin lagu dong.
0: Bikin lagu.
1: Masa bikin robot?
0: Iya kan, jadi dosen kan dia ngajarnya bukan bikin lagu.
1: Ah, dia bukan bikin lagu.
0: DKI.
1: Ya udah kalau gitu aku private aja.
0: Khusus
1: masih usaha.
0: Oke, okay. Ya kita sudah masuk di bancak-bancakan Google. Gimana nadanya Oni?
1: Siapa lagi nguap ditanya?
0: Pas banget.
1: Gimana jadi nguap ya saya? Tadi kan udah aku nyanyi.
0: Ah, oh, bancak-bancakan Google-nya.
1: Oh enggak, bancak-bancakan Google kecil ya.
0: Itu beda. Aku enggak nyanyi.
1: Pancak,
0: pancak, wow.
1: Han Google.
0: Gak gitu ih. Dapat aja nadanya yang melenceng.
1: Hey, jangan lupa ability saya.
0: Apa tuh?
1: Merusak lagu.
0: Oh. Oke, okay. Ya udah daripada semakin dirusak ya soundtracknya bancak-bancakan kuku, kita langsung aja bahas. Kali ini adalah tentang kontroversi leluhur pro Jepang di Korea.
1: Itulah.
0: Berhubungan dengan aktris yang memainkan drama tadi ya, Our Sticky Love, yaitu Hayoung. Ya, jadi kontroversi publik baru-baru ini yang melibatkan aktris Hayoung, di mana nama aslinya itu adalah An Hayoung. Ya, jadi marganya An. Setelah Hayoung sebelumnya sempat mengungkapkan dalam program hiburan KBS 2 TV yaitu Problem Child in House yang ditayangkan pada tanggal 7 Agustus lalu. Nah, di situ dia mengungkapkan bahwa ia berasal dari keluarga yang mencakup 4

data-data sejarah di Korea itu lumayan terkumpulkan dengan baik gitu ya. Jadinya pada penasaran nih, emang siapa sih buyutnya seperti itu. Nah, kemudian mereka akhirnya mendapatkan fakta di mana ternyata pernyataan dari si Hayoung tersebut akhirnya malah memicu perhatian baru terhadap aktivitas pro-Jepang dari kakek buyutnya atau yang disebut dengan Chin Il-pa. Chin Il-pa itu Chinnya Chinhada, artinya dekat atau akrab. Lalu Il-nya dari Ilbon alias negara Jepang, dan juga Pa-nya itu kayak artinya tuh kelompok, kayak kelompok atau komunitas gitu ya. Jadi Chin Il-pa itu berarti kelompok ataupun juga kaum ya, kaum yang dekat dengan Jepang ya, alias disebutnya sebagai aktivitas para pro Jepang gitu. Dan akhirnya juga menempatkan si Hayoungnya ini sendiri di tengah kontroversi. Nah, setelah itu ada dari agensinya Hayoung, di mana mereka pun juga awalnya menolak tuduhan tersebut sebagai tuduhan yang tidak benar, dan ternyata malah menuai kritik keras dari netizen. Nah, setelah itu di tanggal 12 Agustus, Hayoung pun sempat meminta maaf. Yang meminta maaf, menyebutkan permintaan maafnya di Instagramnya, dan juga mengatakan bahwa saya sangat menyesal telah menyebabkan kekecewaan dan luka yang besar melalui hal-hal yang berkaitan dengan kakek buyut saya ya. Dan kalau misalnya dirangkum lagi ya dari pernyataan yang panjang, intinya dia bilang bahwa selama ini saya hanya mengetahui sebagian ceritanya dari keluarga saya, dan yang memalukan adalah tanpa mengetahui sepenuhnya saya membagikan cerita keluarga saya dengan begitu bangga. Nah, dengan kejadian ini saya mengetahui bahwa ternyata buyut saya adalah seorang Chin Il-pa. Sebagai seorang keturunan dari orang yang melakukan tindakan yang salah, saya minta maaf. Ya, jadi di situ dia pun baru mengakui gitu ya, bahwa sebenarnya dia selama ini hanya mendengar cerita mungkin yang baik-baiknya aja ya dari keluarganya, tidak mendengar secara lengkapnya. Jadi dia hanya menyebutkan yang memang dia tahu saja gitu, kalau dari surat yang sudah dia sempat tuliskan di Instagramnya. Nah, kemarahan publik itu berpusat kepada kakek buyut dari Hayoung yang bernama An Sang-ho, di mana setelah ditelusuri oleh para netizen, ternyata An Sang-ho itu merupakan lulusan dari Tokyo Jae Medical School di tahun 1902. Dan memang benar merupakan salah satu dokter yang pernah merawat Raja Gojong. Ya, walaupun sebenarnya di Koreanya sendiri itu banyak rumor-rumor yang kurang baik ya tentang berita bahwa si kakek buyutnya ini pernah merawat Raja Gojong gitu ya. Nah, tetapi di balik itu juga, An Sang-ho, si kakek buyutnya ini juga merupakan orang yang mengobati tokoh Lee Wan-yong. Ya, di mana Lee Wan-yong ini adalah orang yang diserang oleh salah satu pahlawan kemerdekaan Korea. Ya, jadi pahlawan kemerdekaan Korea menyerang orang di mana pastinya orang itu juga pihaknya bukan ke Koreanya gitu ya. Nah, sedangkan pihak tersebutlah malah yang diobati oleh An Sang-ho ini seperti itu. Nah, mengutip dari Gulf News, An Sang-ho yang menikahi perempuan Jepang dan menunjukkan kecintaannya pada beberapa kebiasaan Jepang dalam sebuah wawancara tahun 1918 di surat kabar Mail Shinbo, dilaporkan bahwa ia menyebut dirinya itu seperti orang Jepang dan mengatakan bahwa ia tidak lagi mengenakan pakaian Korea. Selain itu, publik juga menyoroti keikutsertaan kakek buyut Hayoung ini dalam organisasi yang bernama Daejeong Chinmokhwe. Nah, organisasi Daejeong Chinmokhwe ini merupakan organisasi yang didirikan pada zaman penjajahan Jepang di Korea. Organisasi ini dibentuk sebagai upaya untuk mempererat hubungan antara orang Korea dan Jepang. Istilahnya mempererat ya, tapi bukan cuma mempererat, tapi benar-benar kayak mau menghapus kebudayaan Korea dan menggantinya jadi sepenuhnya seperti negara Jepang, seperti budaya Jepang, seperti itu. Dan dalam sebuah makalah akademik tahun 2007, organisasi ini digambarkan sebagai organisasi asimilasi Jepang-Korea yang bertujuan mendukung politik gubernur jenderal dan menyelaraskan etnis Jepang dan Korea. Nah, An Sang-ho juga dilaporkan mendapatkan monumen jasa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Korea merupakan monumen yang ternyata dibuat oleh kaum Chin Il-pa alias kaum pro-Jepang tadi. Nah, tidak hanya itu, nggak hanya tentang kakek

0: buyutnya saja, tetapi juga kontroversinya menyoroti tentang kakeknya Hayoung. Ya, dikatakan bahwa kakeknya Hayoung itu merupakan salah satu orang yang bertugas sebagai dokter di Pulau Sorok atau Sorokdo selama era kolonial. Di mana Pulau Sorok ini adalah lokasi yang terkenal karena isolasi paksa dan eksperimen medis yang kejam pada pasien kusta di masa itu. Dan kontroversi lebih lanjut juga muncul ketika pengguna daring atau para netizen mengungkapkan bahwa prestasi bersejarah dokter pelopor Kim Ik-nam itu telah secara keliru dikaitkan juga dengan An Sang-ho. Nah, kesalahpahaman tersebut berasal dari opini yang ditulis oleh ayah Hayoung di Jungang Ilbo di tahun 2002 yang mengklaim bahwa An Sang-ho itu ikut mendirikan pendidikan kedokteran awal dan memimpin asosiasi medis pertama Korea. Padahal kalau menurut catatan sejarahnya di Korea itu sebenarnya bukan An Sang-ho melainkan Kim Ik-nam gitu, tapi dikelirukan menjadi seakan-akan itu adalah An Sang-ho seperti itu. Nah, catatan resmi menunjukkan bahwa Kim adalah dokter modern pertama Korea yang terlatih sepenuhnya dan kembali ke tanah air di tahun 1900 untuk mendidik dokter, sedangkan An Sang-ho itu justru menolak perintah pemerintah untuk kembali dari Jepang, lalu diberhentikan dari jabatannya dan kemudian dia berkolaborasi dengan otoritas kolonial di masa itu. Nah, sekarang setelah adanya kontroversi ini, dari netizen Korea Selatan pun sempat mengusulkan 4 syarat atau juga tuntutan kepada Hayoung agar dia bisa memulihkan citranya kembali. 4 syaratnya itu adalah, yang pertama meminta maaf ya, satu keluarganya itu harus meminta maaf dengan cara berlutut kepada masyarakat Korea. Yang kedua adalah mengembalikan aset atau harta kekayaan keluarga yang terbukti berasal dari aktivitas pro-Jepang kepada masyarakat. Lalu yang ketiga adalah memperoleh sertifikasi sejarah Korea tingkat 1. Jadi disuruh pelajari lagi deh sejarah gitu ya istilahnya. Dan yang terakhir adalah menyalurkan seluruh penghasilan dari aktivitas siaran atau penyiaran untuk donasi terkait sejarah atau mendukung pejuang kemerdekaan. Wah, kalau tuntutannya seperti ini sama seperti ini ya, mengambil hartanya keseluruhannya gitu ya. Yeah, yeah. Seluruh penghasilan dari aktivitas penyiaran. Ya, tapi kalau dari aktivitas penyiaran kan berarti dari karirnya si Hayoung-nya ya, bukan dari keluarganya gitu. Ya, tapi ya ini juga kasusnya atau kontroversinya masih terus berlangsung. Kabar-kabar lagi yang akan muncul ya. Tapi kira-kira seperti itulah kira-kira kontroversi dari aktris Hayoung tadi. Nah, tapi sebenarnya ya, selain dari Hayoung, sebelumnya ini juga sudah ada beberapa kontroversi dari artis Korea lainnya yang juga dikaitkan dengan leluhur pro-Jepang. Yang pertama ada kasus dari Kang Dong-won. Ya, para ini ya bisa dibilang dia sebagai aktor favoritnya juga di Korea Selatan ya kan. Nah, Kang Dong-won itu terseret kontroversi pada tahun 2017 setelah riwayat buyutnya yang bernama Lee Jong-man dikaitkan dengan aktivitas pro Jepang dan tercatat dalam Pro Japanese Biographical Dictionary. Pada awalnya situasi semakin panas karena agensinya saat itu mencoba meminta penghapusan sejumlah unggahan mengenai keluarganya. Nah, tapi Kang Dong-won pun minta maaf ya secara langsung pada akhirnya dan juga menjelaskan bahwa sejak kecil ia hanya mendengar cerita positif mengenai leluhurnya dan saat itu belum memahami sisi gelap sejarah tersebut. Dan ia juga menyatakan bahwa akan mempelajari sejarah keluarganya lebih jauh. Ya, jadi beda sikap ya antar agensi sama Kang Dong-won-nya gitu. Nah, lalu selain Kang Dong-won ada juga kasus dari Ijia. Ijia yang di penthouse ya, the penthouse.
1: Iya.
0: Nah, Ijia ini sempat menghadapi kontroversi di tahun 2025 lalu setelah kakeknya yang bernama Kim Sun-heng dikaitkan dengan aktivitas pro Jepang sekaligus sengketa warisan tanah bernilai sekitar 35 miliar won. Nah, Ijia mengatakan dirinya baru mengetahui aktivitas sang kakek melalui pemberitaan pada 2011. Setelah mempelajari dokumen sejarah, ia mengakui bahwa adanya kesalahan tersebut dan meminta maaf sebagai keturunannya. Dan ia juga menjelaskan bahwa sekarang ia telah hidup mandiri sejak usia muda dan menyatakan dukungannya agar aset atau tanah peninggalan yang terbukti didapat dari kolaborasi masa lalu itu bisa dikembalikan kepada negara. Ya, jadi istilahnya ini juga ya, sangat mengikuti aturan gitu ya, walaupun salah dia mengakui dan langsung ya udah kalau aturannya seperti itu ya ikuti saja, jalani saja gitu ya, tidak ada penyangkalan sama sekali. Nah, sikap dari kedua artis tersebut inilah yang kemudian membuat sebagian Korea netizen itu menilai kasus Hayoung ini berbeda. Di mana kritik terhadap Hayoung itu bukan sekedar karena punya buyut yang dituduh memiliki keterkaitan dengan kelompok pro Jepang, tapi perbedaan yang disorot oleh K-News itu adalah pada responnya. Respon dari Hayoung maupun keluarganya, ya. Di mana mereka menilai memiliki leluhur pro Jepang itu pastinya bukan otomatis menjadi kesalahan sang keturunan dong ya.
1: Betul,
0: kan belum lahir.
1: Gak bisa milih juga
0: gak
1: ya.
0: Gak bisa milih gitu kan. Nah tapi sikap setelah fakta tersebut terungkap, apakah mereka mengakuinya, apakah mengecam atau meminta maaf, atau malah justru menyangkal, itu menjadi faktor yang sangat penting. Ya. Karena itu sebagian netizen pun menilai respon terhadap Hayoung itu lebih keras dibandingkan kepada Kang Dongwon dan juga Ijia, terutama karena pernyataan lama mengenai keluarganya yang sempat disampaikan langsung dari ya pihak keluarganya Hayoung, serta respons awal dari agensi pun ikut menjadi sorotan ya. Sama seperti Kang Dongwon ya, agensinya membantah gitu, tapi akhirnya juga dia meminta maaf seperti itu. Tapi ya kita tidak tahu ya di balik itu kan, di dalam keluarganya seperti apa, diceritakannya seperti apa gitu. Karena memang bisa saja gitu, misalnya keluarganya yang diceritakan hanya yang baik-baiknya saja, tidak secara lengkap, kita juga tidak tahu ya. Jadi apakah memang si Hayoungnya sendiri tidak tahu atau sudah tahu, kita tidak bisa benar-benar tahu seperti itu ya. Jadi kita tunggu saja perkembangan kasus dari Hayoung ini seperti apa. Oke, nah tapi setelah adanya kontroversi ya tentang leluhur pro Jepang ini, ada beberapa hal yang terjadi di Korea Selatan. Yang pertama adalah Korea Selatan akhirnya kembali melancarkan perburuan terhadap aset-aset yang dikumpulkan oleh para kolaborator pro Jepang. Ya, negaranya langsung gerak nih. Oke, kita kumpulin lagi nih ya aset-asetnya yang dulu diambil oleh para aktivis pro Jepang ini. Ya, jadi 16 tahun setelah sempat dihentikan, Komisi Investigasi Korea tentang Harta Kolaborator Pro Jepang itu akan memulai kembali operasinya pada bulan Desember tahun ini untuk memeriksa dan menyita aset yang dikumpulkan secara ilegal selama pendudukan Jepang di Korea. Pengaktifan kembali komisi ini menyusul pemberlakuan undang-undang khusus tentang penyitaan aset untuk kolaborator pro Jepang dan anti-nasional kepada negara yang dijadwalkan pada tanggal 3 Desember 2026. Undang-undang tersebut menargetkan kekayaan dan properti yang dikumpulkan melalui kerjasama dengan pasukan Kekaisaran Jepang selama periode kolonial 1910 sampai 1945. Pencarian aset yang diperbarui oleh Korea digarisbawahi oleh kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok dan abadi. Di mana dari studi menunjukkan hampir 3/4 keturunan aktivis kemerdekaan itu ternyata malah tinggal di rumah tangga berpenghasilan rendah dengan banyak yang bergantung pada kesejahteraan negara. Memberikan bobot yang menyakitkan pada pepatah yang mengatakan bahwa 3 generasi hancur karena berjuang untuk kemerdekaan, sementara 3 generasi lainnya makmur melalui kolaborasi. Undang-undang khusus ini diberlakukan untuk mengatasi kekosongan hukum setelah komisi investigasi pertama itu dibubarkan di tahun 2010, hanya 4 tahun setelah pembentukannya, sehingga negara tersebut tidak memiliki badan investigasi formal untuk melacak aset ilegal yang tidak diungkapkan. Nah, untuk mencegah upaya menyembunyikan kekayaan ini, undang-undang baru secara eksplisit mengizinkan pemerintah untuk mengambil kembali hasil kejahatan, bahkan jika keturunan kolaborator itu telah menjual properti tersebut. Kasihan yang belinya ya. Undang-undang ini juga memperkenalkan ketentuan imbalan uang bagi warga negara yang mengidentifikasi dan melaporkan aset kolaborator yang tersembunyi. Persiapan dimulai pada 22 Juni lalu ketika Kementerian Kehakiman membentuk gugus tugas untuk meletakkan dasar bagi kembalinya komisi tersebut. tim yang beranggotakan 11 orang ini terdiri dari personil Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, Kementerian Urusan Veteran dan Patriot, serta Dinas Kehutanan Korea. Tim tersebut sedang menetapkan peraturan terkait dan menyusun rencana investigasi strategis menjelang peluncurannya di bulan Desember nanti. Ya, jadi langsung ada pengusutan lah ya. Gak cuman untuk keluarga Hayoung aja mungkin, tapi juga dari aktivis keluarga dari aktivis-aktivis pro Jepang lainnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang terjadi adalah situs web untuk mengidentifikasi leluhur pro Jepang muncul setelah adanya kontroversi Hayoung. Ya, jadi di tengah meningkatnya kritik atas aktivitas pro Jepang dari kakek buyut Hayoung serta kabar mengenai pengaktifan kembali Komisi Investigasi Korea tentang harta kolaborator pro Jepang, muncullah tren baru saat ini di mana warga muda Korea Selatan, khususnya mereka yang berusia 20-30-an, itu semakin gencar untuk menelusuri garis keturunan mereka dan meneliti sejarah keluarga. Tren ini semakin intensif di sekitar hari kemerdekaan atau hari pembebasan kemarin ya, tanggal 15 Agustus, karena semakin banyak anak muda yang ingin memverifikasi apakah leluhur mereka itu berpartisipasi dalam gerakan kemerdekaan atau malah berkolaborasi dengan otoritas kolonial. Ya, jadi pada lebih ini ya, lebih coba cari tahu gitu, takutnya kita ngomongin aktris-aktris, aktor-aktor gitu ya, tapi ternyata keluarga sendiri juga sama gitu. Jadi mereka cari tahu juga. Nah, sejak kontroversi tersebut, lalu lintas daring untuk alat penelitian silsilah dan sejarah itu telah meningkat secara signifikan. Situs web yang menawarkan informasi tentang nama keluarga dan asal-usul klan seperti situs Finding the Roots milik Roots Click itu mengalami peningkatan pengunjung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Never Data Lab mengungkapkan bahwa pada hari Kamis minggu lalu, volume pencarian untuk menemukan leluhur sebagai keywordsnya itu melonjak 50 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pencarian untuk keyword silsilah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Selain itu, sebuah situs web yang muncul belakangan dengan nama Pro Japanese Collaborator Scanner telah menjadi tren di media sosial sejak Senin lalu. Pengguna dapat memasukkan nama keluarga dan asal klan leluhur mereka yang dikenal sebagai Pongguan. Nama tersebut, kita bisa melihat apakah garis keturunan keluarga mereka itu mencakup individu yang diklasifikasikan sebagai kolaborator pro Jepang atau tidak. Situs ini dibuat menggunakan informasi tentang aktivis kemerdekaan yang terdaftar di arsip digital tokoh berjasa Kementerian Patriot dan Veteran, serta daftar 1006 individu yang ditetapkan sebagai kolaborator pro Jepang oleh Komite Kepresidenan untuk inspeksi kolaborasi untuk imperialisme Jepang. Nah, pencarian klan Sun Heng An, yaitu keluarganya Hayoung, ya Sun Heng-nya ini nama daerahnya ya, klan An yang memang berasal atau munculnya pertama kali dari daerah Suneng, jadi sebutnya Suneng An gitu. Ini menghasilkan daftar 25 aktivis kemerdekaan, termasuk ada juga Dosan An Changho dan juga aktivis kemerdekaan Korea An Junggen. Nah, aktivis An Junggen ini benar-benar seperti pahlawan besar ya di Korea, sangat besar jasanya untuk pergerakan kemerdekaan Korea sendiri, dan itu masih masuk klan Sung Hen juga ternyata, Sung Hen An ini. Nah, tapi itu kan yang pro terhadap kemerdekaan Korea gitu kan. Nah, tapi selain itu juga dari hasil pencarian ini juga teridentifikasi 3 orang yang diklasifikasikan sebagai pro Jepang, termasuk kakek buyutnya Hayoung yaitu An Sang-ho, lalu juga termasuk An Ek-tai, di mana dia adalah seorang komposer lagu dari kebangsaan Korea sendiri yaitu Egukka. Wah. Nah, situs web tersebut memperingatkan bahwa berbagi asal-usul klan leluhur yang sama itu tidak berarti bahwa individu tersebut memiliki hubungan darah langsung atau dalam tingkat kekerabatan yang sama. Ya, namanya juga leluhur ya, kita enggak bisa tahu bagaimana leluhur kita sebelumnya gitu ya. Jadi walaupun masih keturunan, belum tentu kayak keturunan langsung yang apa yang benar-benar dekat gitu ya. Enggak, Oni. Ini aku lagi ngomong ini, enggak nunjuk keluar, enggak menunjukkan. Ya, jadi walaupun ada asal-usul klan leluhur ini walaupun sama, tapi tidak berarti langsung jadi kerabat yang dekat sekali hubungan darahnya ya, karena bisa aja jauh banget gitu kekerabatannya. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge orang begitu saja, maksudnya seperti itu. Nah, dengan adanya tren ini, para sejarawan di Korea pun mengatakan bahwa tren itu sebenarnya bagus ya, karena bisa mencerminkan evolusi yang sehat dalam kesadaran sejarah publik. Ya, kira-kira seperti itu tentang kontroversi leluhur pro-Jepang di Korea ya. Kira-kira keadaan di sana itu kenapa mereka bisa sesensitif itu ya, karena kan mungkin kalau di Indonesia itu penjajahan Jepang itu hanya 3 tahun ya, dan
1: ini banget kan.
0: Walaupun cuma 3 tahun tapi dikenal sebagai penjajahan yang lebih kejam dibandingkan zaman penjajahan Belanda gitu. Nah, apalagi dengan Korea di mana Korea sendiri pun dijajah Jepang selama 35 tahun. Dan kalau ada orang-orang yang ternyata jadi pro Jepang di dalam apa usaha rakyatnya untuk bisa merdeka, itu kan pasti melukai hati rakyatnya juga gitu kan ya. Jadinya sampai sekarang pun di Korea itu masih sangat sensitif tentang aktivitas atau aktivis-aktivis pro Jepang ini gitu ya. Jadi kita coba lihat dari sisi sejarahnya mereka juga, mungkin kenapa mereka bisa sesensitif ini gitu ya. Dan ya yang penting sih semoga aja nanti hasilnya bisa baik ya, nanti pada akhirnya bisa adil.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Oke, saatnya kita bacain lagi requestan yang sudah masuk. Oke.
1: Iya. Ada dari AS413 mau request lagunya Ken Hirai. Selamat buat Persib Bandung berhasil jadi juara di ajang Dewata Challenge. Waktu Selasa selesai denger Asiatik, denger siaran Persib sampai 21.30, bersyukur bisa jadi juara.
0: Yeay.
1: Aku terkejut di rumah kayak tiba-tiba gol. Apa nih, apa
0: kedengeran
1: nih?
0: Ya sampai rumah.
1: Iya, iya. Kayak tetangga-tetangga pada nonton gitu kan. Terus kayak gol, kayak apa nih, apa nih, apa nih.
0: Iya nih, depan rumah aku juga kalau ada Persib main pasti selalu nobar.
1: Selalu nobar ya?
0: Jadi pasti rame kalau ada Persib yang main.
1: Iya. Terus apa yang Selasa aku nggak lihat juga sih. Waktu pas itu pernah lagi Persib main tuh di Jalan Gateway sini, Jalan Gateway Gunung Batu.
0: Grace,
1: Jalan Gunung Batu di pinggir-pinggir suka ada yang nobar gitu.
0: Oh iya. Mm-hmm.
1: Tapi nggak sampai nutup jalan ya. Makanya Grace bisa lewat.
0: Di halamannya gitu ya, bukan di jalan.
1: Grace bisa lewat enggak tuh kalau si Komo?
0: Ini yang denger tahu enggak si Komo?
1: Itu loh Dino warna hitam.
0: Belum tahu kayaknya sih.
1: Cari deh di Google. Si Komo yang suka bikin macet.
0: Iya, kedengeran kok jadinya generasinya mana gitu ya.
1: Kan dikasih tahu kamu.
0: Aku ngomong enggak ngomong si Komo.
1: Si Komo tuh temannya Kak Seto kan?
0: Oh iya.
1: Bestian gak sih mereka?
0: Ya ampun.
1: Nama Cucan.
0: Nama Cucan. Itu seangkatan lah ya, bisa dibilang.
1: Susan.
0: Teman segenerasinya ya. Ya ampun. Okay, terus ada juga dari AS135 request saya minta lagu dari Teang. Salam-salamnya buat Junsi, Gompet dan Family, Cisandra dan Family, Lauren dan Family, Ichen, Wisastra, Desti, Jin Liang, Firna, Tianjin, Irawati, Yuliana, dan juga buat semua pendengar setia Asiatik, juga buat semua kru, terus juga buat alumni Dharma Bakti 76 sampai 2008. Terus apa ini? Jeki, Felicia, Ratna, dan God bless you all. Terima kasih. Ini satu lagi deh, Oni, sekalian.
1: Dari AS294, request lagu IVE. Salam-salamnya buat Tuna Pinyar, member IVE, dan juga DIVE.
0: Sebandung, Jawa Barat, dan Indonesia.
1: Iya.
0: Okay. Kita masih terima juga ya requestan untuk penyanyi K-pop dan juga J-popnya. Jadi langsung kirimin aja kemana, Oni?
1: Ke sini.
0: Sininya kemana?
1: Sini.
0: Asitu.
1: Sini bukan situ.
0: Oh, sini.
1: Sini.
0: Iya. Situ alamatnya di mana?
1: Yuk, Pak, kuat-kuat yuk.
0: Sampai jam 7 nih.
1: Coba sini dan situ doang.
0: Langsung dimatiin radionya, apalah ini.
1: Ke sini.
0: Sini nomor HP-nya berapa? Nomor WhatsApp-nya berapa?
1: Ke nomor 0812-921-11921. Tenang. Aku kayak udah ditatap gitu loh.
0: Iya, karena kamu depan aku. Oh, kirain ada yang mau dilanjutkan?
1: Enggak. Kan beres tadi.
0: Kirain tadi tenang-tenang ada lanjutannya gitu. Enggak ada ya.
1: Enggak, benar. Kalau aku menyebutkannya dengan benar.
0: Iya, betul.
1: Lagi itu benar.
0: Untuk WhatsApp-nya ya, atau juga bisa kirim rekasannya ke DM Instagram, yaitu di @suaraindah92.1.

0: duitnya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
0: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
0: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1.

0: By the way,
1: apa tuh?
2: Kok hari ini gak hujan ya?
0: Oh, ya kemarin-kemarin sempat hujan ya?
2: Iya, dari dua hari kemarin sama dua hari yang lalu tuh hujan kan? Kok hari ini gak hujan sih?
0: Hari ini lagi menemani aku dijauhkan dari hujan. Iya nih, biasanya kalau aku keluar hujan. Kemarin sih sempet sih, pas lagi hujan aku lagi di luar sih pas. Tapi hari ini gak tahu, nanti malam who knows?
2: Baik,
0: ditunggu saja kata hujannya.
2: Baik.
0: Mungkin hujannya kita arahinnya ke Kalimantan dulu kali ya, jangan di sini.
2: Oh iya betul.
0: Ya, lebih membutuhkan di sana biar cepat padam ya api-api kebakaran yang sangat banyak itu di Kalimantan, semoga cepat padam ya. Amin.
2: Amin amin amin.
0: Oke, kita sudah sampai di segmen Hanguk News dan langsung aja kalau gitu untuk berita yang pertama. Ini tentang merokok, minum minuman beralkohol dan juga beberapa hal lainnya itu akan dilarang dan dikenai denda di Chongge Chon. Ya, jadi menikmati bir dingin di tepi sungai Chongge itu mungkin akan segera dikenakan biaya yang tak terduga. Wisatawan asing maupun pengunjung lokal dapat terkena denda karena minum atau merokok di sepanjang sungai Chongge di Seoul. Karena kota tersebut berupaya menindak perilaku yang tidak tertib setelah serangkaian insiden yang menuai kritik publik. Minum-minuman beralkohol, merokok, memasuki air, memasak. Ya masuk dalam sungai Chongge-chongnya.
2: Oh.
0: Memasuki air, memasak, tidur di pinggir sungai, buang air kecil, dan membawa hewan peliharaan ke area sungai itu sebenarnya sudah dilarang. Namun belum ada dasar hukum untuk mengenakan denda. Sehingga petugas keamanan dari Seoul Facilities Corp itu tidak memiliki banyak pilihan selain memperingatkan para pelanggar. Saat ini, tim yang terdiri dari 40 petugas keamanan berpatroli di sepanjang aliran sungai secara bergantian. Ini niat banget sih ya. Pemerintah Metropolitan Seoul berencana untuk secara resmi menetapkan seluruh bentangan sepanjang 8,2 meter dari Chongge Plaza hingga tempat pertemuan sungai dengan sungai Jungnang sebagai zona bebas rokok dan minuman beralkohol berdasarkan Undang-Undang Promosi Kesehatan Nasional dan merevisi peraturan terkait, sehingga pejabat distrik itu dapat langsung menegakkan aturan dan mulai mengenakan denda pada akhir tahun ini.

0: Denda untuk minum minuman beralkohol dan merokok itu diperkirakan akan ditetapkan hingga 100 ribu won berdasarkan undang-undang tersebut, ya sekitar sejutaan rupiah lah ya. Penegakan hukum akan mencakup jalur pejalan kaki di sepanjang sungai, tetapi tidak termasuk jalan raya dan trotoar di permukaan jalan di atas sungai. Langkah-langkah yang lebih ketat ini menyusul beberapa kasus perilaku tidak tertib baru-baru ini di sekitar sungai tersebut yang telah menarik perhatian di media sosial. Dimana pada bulan lalu, seorang pria dan seorang wanita tertangkap video sedang masuk ke aliran sungai Chongge dekat area Palsok Dam atau kolam 8 batu. Dan mereka memungut koin-koin yang dilemparkan pengunjung ke dalam air. Nah ini sebenarnya koin-koin tersebut itu dikumpulkan untuk amal biasanya. Dengan koin Korea disalurkan untuk beasiswa melalui Yayasan Beasiswa Seoul. Sedangkan untuk koin dari negara lain atau koin asing itu disumbangkan ke organisasi termasuk juga UNICEF Korea. Beberapa hari kemudian video lainnya menunjukkan seorang wanita mandi di sungai tersebut pada siang bolong. Wanita tersebut terlihat duduk di tepi air dengan perlengkapan mandi, menuangkan air ke tubuhnya dengan baskom plastik, menyabuni dirinya sendiri dan menggosok kulitnya, sementara orang-orang yang lewat tetap berjalan di dekatnya. Beberapa orang juga tertangkap video sedang merokok di sepanjang sungai. Ini selain menugaskan beberapa tugas keamanan untuk terus melakukan patroli bergilir di sepanjang sungai, pemerintah kota juga telah menambahkan rambu dan spanduk yang memperingatkan tentang kegiatan terlarang seperti memasuki air, mandi, merokok, dan minum minuman beralkohol. Karena sungai Chongge itu menarik banyak pengunjung dari luar negeri, pemerintah kota juga menggunakan spanduk multibahasa dengan piktogram dan berencana untuk memberikan panduan tentang peraturan kepada agen perjalanan dan industri pariwisata. Aku suka nih, segitu gercep dan juga sangat peduli sekali ya pemerintahnya sama kesehatan warga negaranya gitu. Sampai ada denda juga langsung, bahkan patroli bergilir ya, seniat itu loh untuk menegaskan dan mendisiplinkan warganya gitu. Keren banget ya. Itu yang pertama. Cua-cua yo.
1: Grace approve.
0: Grace approve. Itu kayak apa ya?
1: Oke, berita yang kedua ya. Kota Seoul akan menjamin hak untuk berjalan kaki di tempat teduh di seluruh kota mulai tahun 2028.
0: Karena susah ini banyak yang harus dibangun.
1: Baik, Wali Kota Seoul Oh Sehun pada hari Rabu lalu mengatakan bahwa pemerintah Seoul akan memperkenalkan hak untuk berjalan di tempat teduh sebagai prinsip dasar kebijakan perkotaan Seoul. Kebijakan ini bertujuan untuk merencanakan dan mengelola ruang kota sehingga pejalan kaki memiliki akses ke tingkat keteduhan tertentu di sepanjang rute yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan naungan yang memadai dianggap sebagai kunci untuk mencegah penyakit akibat panas di kalangan pejalan kaki. Menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, dari 815 kasus penyakit akibat panas yang dilaporkan di Seoul antara tahun 2023 sampai 2025, dan 2025, ada 31,4% terjadi di sepanjang jalan. Nah, pemerintah Seoul berencana untuk menerapkan strategi 3 langkah.
0: Apa itu?
1: Mengidentifikasi area yang membutuhkan naungan, menciptakan naungan yang sesuai dengan kondisi lokal, dan rahasia. Enggak ya. Dan menghubungkan area yang teduh di sepanjang rute jalan kaki sehari-hari berdasarkan analisis tersebut. Nah, kota ini pertama-tama akan menganalisis paparan sinar matahari dan rute pejalan kaki yang sebenarnya untuk mengidentifikasi area di mana naungan tambahan paling dibutuhkan. Prioritas akan diberikan kepada rute menuju stasiun kereta bawah tanah, sekolah, pasar, rumah sakit, dan fasilitas kesejahteraan, serta tempat-tempat di mana pejalan kaki harus menunggu di luar ruangan, kayak contohnya nih, penyeberangan sama halte bus. Nah, di area yang memungkinkan untuk penanaman pohon, kota akan memprioritaskan naungan alami dari pepohonan. Di area yang infrastruktur bawah tanah atau trotoar sempitnya menyulitkan penanaman pohon, kota berencana untuk memasang kanopi musiman, struktur naungan yang dipasang di dinding dan area istirahat kecil. Seoul juga berencana untuk memasukkan hak untuk berjalan di tempat teduh ke dalam rencana induk kota dan rencana tingkat lingkungan, serta secara bertahap menerapkan prinsip

0: juga hak untuk jalan kaki dengan teduh. Betul. Apalagi di musim panas gitu. Jadi ini juga Junsi approve.
1: Oh, Junsi approve. Tapi ini aku berharap di Indonesia juga, di kota Bandung lah, bisa dilakukan juga gitu. Selain tempat yang teduh, maksudnya ada tempat yang teduh, bebas asap rokok juga.
0: Iya, itu juga ya, kayak di Chonggyecheon aja harus bebas asap rokok, sampai dikenain denda kan ya. Di sini juga bisa dong.
1: Iya, aku berharap itu.
0: Terutama sih sebenarnya aku paling kesel kalau di tempat makan sih ya. Kadang-kadang nggak ada tulisan area merokok aja, itu orang-orang tuh bebas aja gitu. Terus sama yang penjaganya pun kayak dibiarin gitu. Padahal nggak ada tulisan area merokok, tapi tetap aja merokok begitu saja di tengah orang-orang lagi makan, di tengah anak-anak kecil, di tengah ibu-ibu hamil atau lansia. Dimana kita nggak tahu kan, mungkin di antara orang-orang itu ada yang ada permasalahan kesehatan ya, paru-parunya mungkin gitu kan, yang sensitif terhadap asap rokok.
1: Iya. Gitu. Aku sekarang di sini. Jadi di depan sini, depan studio sini nih, kan itu sebenarnya ada tempat-tempat duduk di, aku nggak tahu sih, ya tempat duduk sih ya. Ada tempat duduk, tapi ada juga kayak yang buat nanam pohon. Enggak pohon sih, grass, pohon kegedean, tanaman gitu. Nah, biasanya pagi-pagi gitu ya, atau malam-malam nih kayaknya. Aku suka lihatnya antara pagi atau malam. Pagi atau malam itu suka adanya duduk-duduk di depan. Mungkin kalau pagi sambil jemur gitu kan, mendapatkan fotosintesis lah, mendapatkan.
0: Wow.
1: Bahasa aku gitu.
0: Makannya pakai sinar matahari.
1: Kalau misalnya lagi mau jemur gitu, aku selalu bilangnya mau fotosintesis dulu ya sebentar gitu. Nah, belakangan tuh suka sebelnya karena ada yang duduk di situ juga dan merokok. Aku sebelnya tuh. Gitu. Karena sebenarnya asapnya tuh satu. Itu kan walaupun ini area terbuka, tapi asapnya tuh bisa masuk ke dalam kantor kita juga.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kan ada celah-celah asap kan ya, bisa masuk gitu.
0: Ya. Gampang ya untuk masuk.
1: Iya, yang mana kantor kita pun jadinya bau asap rokok gitu. Terus aku pernah lihat lagi, ada miris sekali loh ini ya. Pokoknya ada seorang, aku asumsikan itu adalah seorang ibu gitu. Seorang ibu yang sedang merokok, di sebelahnya ada anak kecilnya. Ya, aku enggak tahu sih apakah itu ibunya atau enggak. Cuman itu ada anak kecil gitu loh. Jelas-jelas di sebelahnya tuh ada anak kecil.
0: Betul.
1: Kenapa masih ngerokok?
0: Iya, itu dia. Ya, hey. Kadang-kadang dari orang tuanya sendiri pun tidak memikirkan itu gitu ya.
1: Itulah.
0: Tidak peduli gitu sepertinya dengan kesehatan anak-anak kecil atau generasi penerus kita ini kan, kasihan.
1: Suka sebelah itu. Ini kan juga fasilitas umum ya. Kalau mau ngerokok boleh, tapi asapnya ditelan.
0: Iya.
1: Jangan dihembuskan
0: sendiri ya. Boleh pakai helm gitu, ngerokoknya dalam helm gitu, biar diserap sendiri, boleh nggak?
1: Aku lebih setuju asapnya diisap aja sendiri.
0: Diisap.
1: Maksudnya ditelan aja, nggak usah dihembuskan. Hah, aku sebel.
0: Oke, okay, sabar rokok. Sabar.
1: Aku emosi, banting meja nih, nggak kuat.
0: Jangan.
1: Oke, okay, baik.
0: Nanti kita nggak bisa siaran lagi.
1: Bisa. Tapi mic-nya dipegang.
0: Sambil berdiri gitu.
1: Sambil berdiri.
0: Wah. Aduh. Oke, dua dulu untuk Hanguk News-nya ya. Nanti kita lanjutin lagi, tapi kita mau baca requestan lagi nih. Masih ada ya.
1: Boleh.
0: Ini ada dari
1: Dani.
0: Oh, Dani, ini Dani. Oke, katanya mau request lagunya dari Hyde dan Dism. Salam-salamnya untuk Chris, Junsi dan semua pendengar Asiatic. Happy weekend semuanya, dan juga buat teman-teman kantor, semoga lancar buat kerjaannya nanti malam. Semangat.
1: Oh, nanti malam ngapain nih? Lembur kah?
0: Iya kayaknya nih.
1: Oh my god, selamat lembur.
0: Iya, semoga sehat selalu lah yang lembur-lembur ya.
1: Bener, jangan lupa asupan kopi.
0: Ya, asupan jajannya juga.
1: Bener, oke gitu.
0: Iya. Oke.
1: Aku ya. Dari AS11 mau request lagu soundtracknya Perfect Crown. Soundtracknya Big udah lama banget itu.
0: Wow.
1: Susi sama si
0: Gong Yoo.
1: SNSD dan lain-lain, nanti dipilihin sama Junsi ya.
0: Ya, ini nanti yang soundtracknya Perfect Crown. Okay.
1: Salam-salamnya buat Grace, Junsi, Viana dan untuk semuanya.
0: Oke, okay, kamsahamnida katanya. Oke, kita masih nerima juga ya untuk yang mau kirim rekasan. Masih ada nih waktunya sampai sebelum jam 7 ya. Jadi langsung aja kirim requestan penyanyi K-pop dan juga J-pop ke nomor WhatsApp di 0812-921-11921.
1: Iya, atau juga bisa melalui DM ya ke Instagram @suaraindah92.
0: Tungguin
1: ya.

0: Ini aku sampai salah nih. salah tombol.
1: Ini udah ready gitu mau naikin. Iya, iya. Di Instagram @ apa ya? Suara Indah 92.1. Yuk naikin yuk. Naikin bisa yuk.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Notch Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: dua berita lagi nih. Langsung aja kalau gitu, berita yang ketiga ini tentang kalau misalnya kita kesulitan menemukan toilet di Korea Selatan, kini sudah ada aplikasi untuk menemukannya.
1: Bentar, random.
0: Apa?
1: Kan kalau misalnya kita di Indonesia ya, di Indonesia kan kalau di satu daerah yang kita nggak tahu gitu, misalnya kita ke mana ya, ke Yogyakarta, kita kan nggak tahu daerahnya gimana gitu ya. Terus kita mau ke toilet, kita kan pasti mencari minimarket.
0: Iya.
1: Indomaret, Alfamart, gitu kan ya. Terus kita numpang pipis kalian beli apa kek lah gitu, tisu atau apa gitu ya. Kalau misalnya minimarket di Korea, itu ada toilet umumnya juga nggak sih yang bisa kita, aduh pengen pipis nih, terus ya udah deh ke.
0: Wah. Yang jelas di Korea itu tidak mudah untuk menemukan toilet. Iya, karena walaupun minimarket atau bahkan kafe ya, belum tentu mereka punya toilet sendiri. Biasanya itu gabung sama satu gedung gitu loh. Misalnya di gedung di lantai satunya itu minimarket, di lantai duanya apalagi, di lantai tiganya beda lagi. Nah itu bisa aja toiletnya cuma satu untuk satu gedung itu. Jadi kadang-kadang kita tidak sebebas itu untuk minjem toilet di sana.
1: Pantesan kalau misalnya di drama-drama Korea ya, misalnya abis minum-minum yang apa sama teman-teman kantor gitu, terus kayak aku mau ke toilet dulu tapi keluar jalannya jauh gitu.
0: Iya, bisa seperti itu. Bahkan kadang disuruh ke gedung sebelah. Kayak gitu, susah banget.
1: Tapi kalau misalnya di gedung sebelah terus kita kayak ada, kan kalau di sini ada TNC-nya kan. Mau pipis misalnya kayak di super di minimarket itu ya kita beli sesuatu lah.
0: Betul.
1: Gitu ya. Misalnya kalaupun numpang ke kafe pun kadang kayak aduh ngerah nih kalau cuma numpang doang gitu kan. Ya udahlah beli apa kayak teh manis atau apa gitu ya. Nah, kalau misalnya numpang ke gedung sebelah apakah kita juga harus ada TNC?
0: Iya, pastinya kita mau nanya toilet sambil beli dulu kan di situ gitu. Terus nanya baru toiletnya di mana, apakah bisa apa enggak gitu. Nah, itu baru akan diarahkan sama mereka gitu. Makanya kalau aku sih biasa di sana lebih ke langsung ke stasiun subway
1: biasanya. Oh, ya udah pasti.
0: Ya udah pasti. Ya jadi setiap kali mau pergi ya kalau mau pergi kan pasti di tempat tinggal dulu ya, sebisa mungkin biar enggak kebelet di jalan gitu. Tapi kalau di jalan ya antara setiap kali ke kafe atau tempat makan itu lihat kalau ada toilet pasti dipakai gitu, langsung kepake gitu. Karena kita enggak tahu nantinya tiba-tiba butuh kan. Pasti kalau tiap ketemu tuh toilet itu usahakan untuk ya udah ke toilet aja sekalian gitu.
1: Terus kalau misalnya deh, misalnya kamu nih, aku yang punya kafe. Kamu datang ke satu kafe, terus mau ke toilet, oh itu di gedung sebelahnya mesti ada aku gitu. Terus kamu nggak beli apa-apa, mau ke toilet dong, oh ya itu di gedung sebelah.
0: Waduh, terus aja sampai gedung yang paling ujung,
1: sampai harus naik apa?
0: Iya, soalnya aku pernah di sekitaran Cheonggyecheon itu di bagian atasnya kan banyak gedung-gedung, tapi susah gitu, kayaknya nggak ada yang ada toiletnya gitu. Dari stasiun sampai juga agak jauh jalannya, udah kebelet banget kita, lagi dingin-dinginnya itu.
1: Aduh.
0: Susah nahannya kan kalau udah kayak gitu. Nah, coba ke minimarket juga waktu itu, cuman nggak ada kata mereka. Adanya di sini tapi di gedung yang mana itu udah di lantai berapa terus udah tutup gitu. Mau ke sana agak susah. Jadi coba aja cari di sekitaran sini gitu, dicari di tempat yang lain. Terus, akhirnya udah aku keliling nyariin lagi gitu, dan akhirnya ujungnya ke stasiun subway lagi. Aku jalan sampai stasiun subway, ditahan sebisa mungkin sampai sana baru udah. Cari.
1: Tapi terus kalau misalnya si penjaga ininya, maksudnya yang jaga minimarketnya, kalau misalnya kebelet udah main sendiri, terus toiletnya jauh, kesian ya?
0: Iya, mungkin ya kalau untuk mereka kan pasti dibolehkan mungkin ya, karena kan itu penggunanya di sana gitu. Tapi biasanya walaupun misalnya kita ke gedung sebelah atau ke lantai sekian gitu, itu kadang-kadang tuh toiletnya tuh dikunci. Jadi kita harus minta izin dan dikasih kuncinya dulu sama mereka, baru bisa masuk. Jadi gak yang semua orang bisa langsung masuk gitu aja. Tapi banyak sekali toilet yang dikunci gitu. Jadi benar-benar harus seizin yang punya gedung gitu, baru bisa ke toilet.
1: Di drama juga ada tuh, tapi aku lupa drama apa. Mau ke toilet, oh iya kuncinya di sana.
0: Terus kadang kuncinya tuh yang aneh-aneh lah pokoknya.
1: Terus ada juga pernah tuh yang apa, yang kayaknya itu tempat les. Kalau mau ke toilet kayak harus nyelesain soal matematika.
0: Waduh. Itu bukan punya.
1: Itu pakai kode, kode gitu loh. Kodenya gemboknya gembok yang angka gitu. Terus kayak dia terus kayak selesaikan dulu soal ini. Tapi aku lupa drama apa.
0: Nah, kalau yang kayak gitu biasanya wifi gitu harus
1: wifi juga.
0: Jadi passwordnya itu adalah jawaban dari soal itu gitu. Jadi mau enggak mau harus cari tahu. Oke. Lanjut lagi nih beritanya. Jadi seorang mahasiswa ilmu komputer di KAIS muridnya, jadi bukan ini, telah mengembangkan aplikasi seluler baru yang bertujuan untuk membantu penduduk dan pengunjung menemukan toilet umum dengan cepat di seluruh Korea Selatan. Aplikasi yang disebut dengan Kore, kayak bahasa Jepang ya, Korewa. Kore ini dibuat oleh mahasiswa bernama Chan Yong Sim yang mengatakan ide tersebut muncul dari kesulitan berulang kali menemukan toilet saat bepergian ke luar negeri. Ia menghabiskan beberapa bulan untuk mengembangkan aplikasi tersebut sambil belajar di KAIS. Menurutnya, Kore berfokus pada penyediaan informasi toilet terkini dan pencarian lokasi yang cepat. Kore tidak hanya menunjukkan lokasi, aplikasi ini memberikan kepercayaan diri kepada pengunjung asing untuk bepergian kemanapun di negara ini tanpa khawatir. Aplikasi ini menawarkan fitur-fitur yang sepenuhnya disesuaikan dengan pengalaman wisatawan. Yang pertama adalah adanya jaminan nasional. Baik ketika kita berada di pusat kota Seoul yang ramai atau juga di desa pesisir yang tenang, aplikasi Kore ini menjamin untuk kita bisa menemukan toilet terdekat dimanapun di Korea Selatan. Lalu yang kedua, benar-benar terlokalisasi dalam 9 bahasa. Jadi untuk sepenuhnya menghilangkan kepanikan akibat kendala bahasa, aplikasi ini sepenuhnya terlokalisasi dalam 9 bahasa. Dan bukan hanya sekedar terjemahan mesin yang kaku gitu ya, atau kadang aneh, tetapi juga terjemahannya adalah merupakan teks alami dan akurat secara budaya yang dirancang untuk pengguna di setiap negara. Nah, lalu juga ada penanda biru premium ya, di mana bagi wisatawan yang memprioritaskan kebersihan dan kenyamanan.
1: Wah, best.
0: Kore menyoroti toilet bersih yang terawat dengan baik dengan ditandai oleh warna biru. Pengguna dapat memeriksa peringkat kebersihan, melihat foto interior, dan melihat fasilitas yang tersedia bahkan sebelum mereka masuk. Jadi bisa pilih-pilih ya. Nah, pengguna terdaftar juga dapat mengirimkan lokasi toilet baru untuk memperluas basis datanya. Versi iOS baru-baru ini diluncurkan dan telah menarik beberapa ratus pengguna. Banyak diantaranya adalah pengunjung internasional. Sedangkan untuk versi Android itu akan segera menyusul untuk dirilis. Wah,
1: ih, lucu banget, tapi berguna ini banget. para yang punya toiletnya kayak kalau misalnya itu ya berlomba-lomba untuk dapetin premium.
0: Betul, itu justru jadi ini ya, pemicu ya banget untuk orang-orang merawat toiletnya dengan baik gitu. Sangat berguna sekali.
1: Ini tren apa?
0: Iya. Yang terakhir nih, tren-tren yang aneh-aneh. Aduh, ya di Korea ya.
1: Ada aja ya. Oke, tren. Kaos kaki sendal jepit menjadi tren musim panas baru anak muda Korea.
0: Oke.
1: Terlepas dari cuaca yang sangat panas, kaos kaki terbuka yang dirancang untuk sandal jepit muncul sebagai fashion item yang tidak terduga. Kemarin kan Jennie Blackpink ya sempat tuh bikin tren kaos kaki juga kan, tapi yang cuman menutupi bagian kaki atas doang.
0: Oh, di atas mata kaki gitu.
1: Iya. Sampai atas, tapi terus yang waktu dia ini, waktu dia lagi promoin lagu I Love You and Me Dancing in the Moonlight. Nobody can see.
0: Oke, jadi satu album nyanyi.
1: Kan aku nyanyi belum beres.
0: Nanti keburu abis jam 7.
1: Oh iya, nah itu dia pakai tren si kaos kaki yang di atas doang.
0: Bisa juga dari situ ya.
1: Oke, sandal jepit secara tradisional dikenakan dengan bare feet. Tetapi tampilan yang menentang konvensi ini kini sedang mendapatkan perhatian sebagai tren baru di Korea. Gaya ini disebut dengan Joryangmal. Dalam bahasa Korea artinya kaos kaki sandal jepit. Desainnya membiarkan jari-jari kaki terbuka dan hanya menutupi bagian punggung kaki aja. Tersedia berbagai versi yang terbuat dari katun, rajutan, dan juga rendah dengan desain mulai dari model berpotongan rendah dan setinggi mata kaki hingga versi dengan belahan pada jempol kaki. Jempol kaki yang menyerupai tabi. Tabi itu apa?
0: Sebutan khusus untuk kaos kaki tradisional. Oke. Okay.
1: Ini kalau bisa dipakai di Indonesia ya dijadikan tren. Belangnya tuh.
0: Eh, kalau di Indonesia nggak perlu pakai kaos kaki ini untuk belang sih.
1: Oh iya, benar. Ya maksudnya kalau pakai tren ini gitu kan ya, terus lagi cuaca sekarang panas lagi di kota Bandung kan ya, belang udah pasti.
0: Nggak, kayaknya sih nggak tren yang aneh ya, tanpa itu pun sudah bisa belang gitu.
1: Iya sih. Kaos kaki ini awalnya muncul karena alasan praktis, dirancang dengan model khusus dengan tali sendal jepit dapat menggesek.
0: Karena
1: tali sendal jepit itu bisa menggesek punggung kaki saat dikenakan tanpa alas kaki. Dan bahan kaos kaki dapat membantu mencegah lecet.
0: Iya.
1: Pasti sendalnya baru ya. jadi lecet.
0: Ya ampun.
1: Ya, perubahan sikap terhadap pemakaian kaos kaki dengan sendal juga membantu penampilan ini diterima. Dulunya dianggap sebagai fashion disaster. Kombinasi kini menjadi pernyataan mode yang disengaja. Kaos kaki tersebut memperlihatkan kuku kaki yang terawat sambil menambahkan warna ya di kutek gitu ya. Dan tekstur sekitar punggung kaki. Agak aneh ya. Penampilan di panggung, peragaan busana juga meningkatkan popularitasnya dengan merek mewah Miu Miu. Menampilkan penampilan ini tahun lalu dan diikuti oleh Lemur dan Paloma Wool tahun ini. Tren Jori Yang Mal ini juga menginspirasi tutorial DIY di media sosial Korea. Beberapa pengguna memotong bagian ujung kaos kaki lama, sementara yang lainnya merajut pasangan kaos kaki custom dengan model Jori Yang Mal dari awal. Tampilan ini sesuai dengan tren customisasi yang lebih luas di kalangan milenial dan Gen Z di Korea, menyusul tren terkini untuk mendekorasi sepatu dan tas dengan aksesoris kecil. Pak Munsu, asisten profesor, aku pikir ya gitu.
0: Siapa?
1: Komedian tuh, oh Kim Yong Soo ya.
0: Kim Yong Soo.
1: Asisten profesor di Departemen Seni dan Desain Mode di Universitas Chongju mengatakan baru-baru ini orang-orang semakin mengejar tren kecil yang membantu mereka membedakan diri daripada mengikuti tren yang sudah terlalu besar atau mainstream.
0: Istilahnya tren yang lebih murah lah ya. Daripada tren yang ngikutin brand-brand mahal kan belum tentu kejangkau. Yang kayak gini kan gampang.
1: Okay.
0: Tinggal pakai kaos kaki lama, digunting, didekorasiin gitu bisa ngikutin tren.
1: Bahasanya tuh kayak tren in this economy.
0: Oh wow, tren in this economy. Wow, itu istilah yang bagus ya.
1: Iya, untuk orang-orang yang enggak have.
0: Yang tidak have bukan orang have. Wow.
1: Aku Gen Z sekali kan.
0: Wow, kayaknya nurun sampai ke Gen Alpha bisa itu. Mewing, mewing. Apa sih? Aigo. Oke, itu tadi berita terakhir ya untuk Hanguk News-nya. Jadi semoga bisa jadi inspirasi atau juga tambahan informasi juga buat pendengar semua.
1: Iya.
0: Oke, wah sudah jam segini lagi ya. Ternyata kita langsung pamit aja mungkin ya.
1: Bye.
0: Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan kita dan juga sudah kirim requestan. Tetap dengerin terus Asiatik hari, yes, Selasa dan Jumat jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Betul, mampir-mampir juga ke podcast Asiatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast dan juga di Noise.
0: Dan kita doakan semoga Kalimantan cepat baik-baik saja, cepat pulih. Amin. Kembali buat NTT juga, terutama Flores ya, juga berhenti gempanya, dan juga buat Aceh, buat Sumatera, semuanya pokoknya se-Indonesia ya, semoga bisa cepat pulih, cepat membaik kondisinya, dan juga semua penghuni Indonesia bisa selamat lagi.
1: Betul. Terus buat teman-teman yang ngerasa khawatir banget dengan kondisi saat ini, ya khawatir wajar, tapi jangan sampai jadi berlebihan juga ya.
0: Iya,
1: karena tetap percaya bahwa semuanya itu masih dalam perlindungan Tuhan.
0: Iya.
1: Toh kemarin juga COVID kita bisa melewatinya.
0: Ya, semoga kali ini juga cepat.
1: Benar.
0: Kita terlewati dengan baik.
1: Ya, betul, betul.
0: Aman semua deh.
1: Yeay.
0: Oke, kalau gitu, annyeong ya, Rabun. Happy weekend.

0: Pemimpin yang bijaksana harus mengetahui dan memahami sebuah masalah dengan lengkap sebelum mengambil sebuah keputusan.
1: 明智的领导对于要下决定的事都已经了如指掌，但更重要的是对属下的苦劳给予赞赏，这样你才会做出明智的决策。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak menyebabkan terjadinya batuk. Itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali hari ini saya Kak Steve dapat hadir kembali untuk menemani Anda dalam acara Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah pendengar, hari ini di studio kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial dari SD Bintang Mulia. Mereka akan perform, mereka juga akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Steve. Dan di sini di studio sudah hadir ada 4 anak nih yang sangat spesial. Nih, nanti akan Kak Steve kenalin. Ada Revelson, ada Jevan, ada Shui, dan juga ada Mary Cleo. Nah, hari ini kita akan ada 3 penampilan seru loh. Yang pertama ada penampilan menyanyi dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada juga penampilan storytelling. Nah, Kak Steve mau tanya dulu nih sama adik-adik yang udah ada di studio. Halo adik-adik. Halo, sepi banget nih. Mana suaranya?
1: Halo.
0: Ya halo, adik-adik. Siapa yang mau nyanyi dalam bahasa Mandarin?
2: Saya.
0: Ada 2 anak ya. Halo, apa kabar? Boleh kenalin nama kamu siapa dan sekarang kelas berapa? Kamu dulu deh.
3: Halo, nama saya Jevan. Saya kelas 5.
4: Halo, nama saya Evelson. Saya juga kelas 5.
0: Oh, kelas 5 juga ya kalian ya. Oke, ngomong-ngomong harian, hari ini mau perform apa nih?
3: Kami mau menyanyi.
0: Mau menyanyi. Ngomong-ngomong sebelum kalian nyanyi nih, Kak Steve boleh tanya sedikit dong, dari kapan kalian mulai suka nyanyi sih?
4: Kalau aku suka menyanyi dari umur 2 tahun sih.
3: Kalau aku dari TK suka ikut lomba nyanyi.
0: Wah, keren ya, dari kecil kalian emang udah suka nyanyi. Hari ini kalian mau nyanyi lagu apa?
4: Kami mau menyanyikan sebuah lagu berjudul Zuil Yang Ke Xing Xing.
0: Wah, keren banget. Kayaknya dalam bahasa Mandarin nih. Apakah kalian sudah siap untuk tampil sekarang?
3: Sudah.
0: Tegang banget, deg-degan gak sih? Deg-degan? Tegang?
3: Lumayan.
0: Lumayan. Supaya gak tegang, kita langsung aja tampil sekarang ya. Udah siap ya? Oke, yuk kalian boleh siap-siap dulu. Boleh sambil berdiri supaya lebih nyaman, lebih enak ya. Oke, nanti Kastif akan puterin lagunya. Kalian udah siap ya? Oke, kita akan langsung mendengarkan dulu penampilan pertama dari Revelson dan juga Jevan. Selamat mendengarkan ya.

0: 谢你陪着我长大，陪着我开心。
1: 我们要永远在一起，这首歌送给你，妈妈，我爱你。

0: Banget nih, wah, tepuk tangan untuk Revelson dan Devan. Wah, keren banget ya. Kalian suaranya bagus banget. Kalian tadi udah menyanyikan lagu dalam bahasa Mandarin. Nih, Kak Steve, mau tanya-tanya lagi ya sama kalian berdua. Kenapa sih kalian bisa suka sama lagu Mandarin? Apakah kalian sudah terbiasa menggunakan bahasa Mandarin jadi suka lagu Mandarin gitu apa gimana?
1: Iya, biasanya di TK biasanya sudah belajar Mandarin biasanya. Jadi udah terbiasa.
0: Jadi udah biasa ya pakai bahasa Mandarin.
2: Iya, kami setiap hari di sekolah belajar bahasa Mandarin.
0: Jadi udah biasa juga ya ngomong Mandarin.
2: Iya.
0: Tadi lagunya itu sangat menyentuh banget ya menurut Kak Steve. Kenapa sih kalian pilih lagu tadi buat tampil hari ini?
1: Kami pernah perform di acara open house sekolah dan acara di Margali.
0: Oh, udah pernah tampil sebelumnya jadi ya. Ngomong-ngomong, kalian udah mulai latihan nyanyi dari umur berapa sih?
1: Dari kecil. Aku juga ikut pelajaran seni budaya choir di sekolah.
0: Oh, gitu.
2: Aku juga dari kecil, tapi aku nggak les dan nggak ikut pelajaran choir di sekolah.
0: Oh, jadi belajar sendiri aja gitu nyanyinya?
2: Iya.
0: Sama mama papa di rumah? Tadi kan kalian nyanyi dalam bahasa Mandarin ya. Kalau kalian sendiri belajar bahasa Mandarin dari umur berapa?
2: Dari umur 2 tahun di sekolah.
0: Oh, 2 tahun. Jevan.
1: Sama, aku juga dari umur 2 tahun sekolah.
0: Wah, keren banget. Kalau yang ngajarin kalian nyanyi itu siapa? Apakah guru di sekolah atau ada yang les vokal?
2: Kalau di rumah, mama aku. Kalau di sekolah, ada Lausha yang ajarin.
0: Oh.
1: Aku juga di rumah diajarin sama mama. Kalau di sekolah, biasa sama Lausha diajarinnya.
0: Oh, jadi nggak les di luar ya? Cuma di rumah sama di sekolah. Apakah kalian rutin tuh latihan nyanyi dalam seminggu berapa kali atau tiap hari kalian pasti latihan gitu?
1: Kalau mau perform, rutin latihan di rumah dan sekolah sih.
2: Sama aku juga.
0: Kalian kompak banget sih, jawabannya selalu sama. Kalau dari lagu tadi, bagian mana sih yang kalian paling suka? Di awalnya atau di refnya?
1: Di refnya, karena lebih challenging, nada tinggi.
0: Oh gitu.
2: Aku juga refnya, karena lebih asik nyanyi aku mah.
0: Kalau tadi kan sebelum tampil kalian ngerasa tegang ya, deg-degan. Nah, kalau pas nyanyinya kalian tegang nggak? Atau udah jalan aja gitu?
2: Tegang banget sih aku mah.
1: Aku nggak, malah excited karena tampil di radio.
0: Oh, oke, seneng jadi ya. Ya kalian jangan kapok ya kalau Kak Steve undang lagi kesini buat perform di sini ya. Nah, ngomong-ngomong tadi Kak Steve sempat dengar sedikit dari Revelson ya, katanya udah pernah nyanyi juga selain di sekolah ya. Selain di sini juga, apakah kalian emang udah biasa gitu tampil di panggung gitu?
1: Sudah.
2: Udah juga.
0: Wah, karena udah siap jadi artis dong ya. Nah, seberapa sering sih kalian tampil di panggung-panggung, di pentas gitu, dan persiapan-persiapan apa aja yang biasanya kalian lakuin sebelum kalian tampil?
1: Biasanya kalau lagi ada banyak event sih hampir setiap bulan, karena ikut lomba, mengisi acara gereja, sekolah, juga suka pelayanan singkat di gereja.
0: Oh gitu. Kalau Jevan?
2: Kalau aku 3 bulan sekali di gereja dan sekolah.
0: Oh, pasti tampil ya?
2: Gak pasti juga. Kayak kalau misal lagi ada juga sih. Kalau lagi ada ya bisa ikut
0: gitu ya. Kalau latihannya berapa lah? Misalkan, mau tampil nih bulan depan atau minggu depan, kalian berapa hari sebelumnya atau sebulan sebelumnya kalian udah siapin juga gitu?
2: Mungkin kalau misalnya gereja bisa ada sebulan dua bulan. Kalau misalnya yang sekolah, kalau sekolah misalnya ada, kayak di sekolah ada nyanyi gitu ya, nyanyi mimpin gitu ya, kayaknya cuma 3 hari, 2 hari karena dikit lagunya.
0: Oh gitu.
1: Biasanya kan kalau sekolah ada BMCCF, itu biasanya lagunya dikasih tahu sebelum-sebelum, jadi milih lagu terus langsung
0: latihan.
1: Sebelum-sebelum.
0: Sebulan sebelumnya?
1: Sebelum tampil.
0: Oke, keren banget kaliannya, luar biasa nih. Terima kasih banyak ya, kalian sudah mau tampil di radio sama Kak Steve, sudah ngobrol-ngobrol. Dan sebelum Kak Steve melanjutkan ngobrol-ngobrol sama adik-adik yang lain ya, ada Chiang Shui, ada juga Mary Cleo. Nanti Steve mau puterin dulu lagu-lagu buat pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Kembali lagi bersama dengan Kak Steve dan adik-adik dari SD Bintang Mulia dalam acara Talk and Inspire. Nah, pendengar, tadi di segmen yang pertama kita sudah mendengarkan penampilan menyanyi dalam bahasa Mandarin yang keren banget yang dibawakan oleh Revelson dan Jevan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penampilan kedua, yaitu storytelling dalam bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Chiang Shui. Nah, halo Shui, apa kabar? Halo?
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Very good.
0: Very good. Nampaknya kamu tegang sekali, Shui. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, nama kamu siapa, umurnya berapa, kelas berapa, hobinya apa?
1: Nama saya adalah Shui. Umur 8, kelas 3.
0: Oh, kelas 3.

0: Hiduplah seekor gajah bernama Gani. Tubuhnya besar dan belalainya panjang dan suaranya sangat menggelegar sehingga terdengar seluruh hutan. Semua hewan menghormatinya karena kekuatan dan keberaniannya. Tak jauh dari tempat tinggal Gani, ada seekor burung pipit bernama Pina. Tubuhnya mungil, suaranya lembut, dan ia suka berkicau riang setiap pagi. Meski kecil, Pina memiliki hati yang penuh semangat dan rasa ingin menolong. Suatu hari, Gani berjalan-jalan sambil bersenandung. Tetapi ia tak jalan dengan berhati-hati hingga tiba-tiba masuk ke dalam lumpur yang dalam. Gani berusaha menarik kakinya, tetapi semakin ia bergerak, semakin tubuhnya tenggelam. "Ada yang bisa menolongku?" teriak Gani panik. Beberapa hewan besar datang melihat. Leo si singa menggelengkan kepala. "Lumpurnya terlalu dalam. Aku tidak berani mendekat." Jerapah pun berkata ragu.
1: "Jika aku menolongmu, bisa-bisa aku ikut terjebur."
0: Semua hewan mundur ketakutan. Pina yang mendengar kejauhan segera terbang mendekat. Dengan suara lembut, ia berkata,
2: "Jangan khawatir, aku akan coba menolongmu."
0: Gani sempat tertawa.
2: "Hahaha, kamu hanya burung kecil. Apa yang bisa kamu lakukan?"
0: Namun Pina tersenyum.
2: "Aku memang kecil, tapi aku bisa berpikir, berdoa, dan mengajak teman-temanku."
0: Pina segera terbang, memanggil burung-burung lain, lebah, dan semut. Mereka bekerja sama membuat saluran kecil dari sungai ke arah lumpur. Air pun mengalir, melonggarkan tanah hingga Gani bisa mengangkat kakinya dan keluar dengan selamat. Gani berkata,
1: "Terima kasih Pina, kamu kecil tapi hatimu besar."
0: Pina menjawab,
2: "Keberanian bukan karena tubuh kita besar, karena kasih dan iman di dalam hati."
0: Gani pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada burung, teman-teman Pina, lebah, dan semut.
3: Wah, keren banget nih si penampilannya. Waduh, Kak Steve sampai kaget banget, sampai takjub melihat kamu tampil. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong, kamu latihannya berapa lama sih untuk tampil sekeren itu?
0: Satu minggu?
3: Wah, benar cuma seminggu? Wah, hebat dong. Apakah selain kamu latihan di sekolah, kamu juga latihan di rumah?
0: Iya.
3: Setiap kali latihan berapa lama?
0: 10 sampai 20 menit.
3: 10 sampai 20 menit.

0: Apakah orang tua kamu mendukung kamu?
1: Iya.
0: Wah, hebat banget ya. Apa yang mama papa kamu lakukan nih mendukung kamu dalam storytelling ini?
1: Ayo, berusaha.
0: Berusaha. Berusaha terus ya. Apakah kamu juga sudah biasa tampil di atas panggung?
1: Sudah.
0: Wah, pantesan, keren banget. Seberapa sering sih kamu tampil di atas pentas, di atas panggung, dan kamu persiapannya apa aja kalau mau tampil?
1: Makeup dulu, hafalin dulu, kostum dulu.
0: Oke, tampilnya sering nggak?
1: Sering.
0: Di acara-acara sekolah gitu sering tampil?
1: Iya, yeah. Juga di gereja ingatnya.
0: Di gereja. Selain di sekolah dan di gereja, ada tampil tempat lain?
1: Ada, kayaknya aku ingat dulu ya.
0: Oke. Nah, Kasti mau tanya lagi ya. Selain kamu kan suka apa bercerita kayak tadi, apakah kamu punya hobi yang lain?
1: Punya.
0: Apa tuh hobi lainnya selain
1: melukis, menggambar, dan bikin art?
0: Oh, gambarnya gambar apa? Pemandangan atau gambar orang atau gambar apa?
1: Kalau biasa aku pernah gambar bunga, lebih baik. Tapi mama temen aku sama teman lagi lomba gambar. Terus mungkin teman mama, mamatnya teman.
0: Mamanya teman kamu.
1: Bikin gambar aku lebih bagus.
0: Oh gitu, wah keren dong. Berarti kamu senang banget sama art ya. Kalau di sekolah kamu ikutan eskul nggak?
1: Iya.
0: Eskul apa?
1: Coding.
0: Oh coding. Kirain eskulnya nyanyi atau atau art juga, ternyata coding, keren banget. Kalau di sekolah suka pelajaran apa sih?
1: ICT.
0: Oh ICT, pantas kamu ikutnya coding ya. Oke, makasih banyak ya. Jadi kamu sudah tampil, sudah berbagi cerita dengan Kak Steve dan pendengar suara indah. Dan pendengar suara indah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita dengan adik-adik dari SD Bintang Mulia yang keren-keren, kita masih ada satu penampilan lagi, tapi kita mau dengerin dulu ya beberapa buah lagu. Jangan kemana-mana, tetap di suara indah 92,1 FM.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Kembali lagi bersama dengan Kak Steve dan adik-adik dari SD Bintang Mulia. Nah, pendengar, tadi di segmen yang pertama kita sudah mendengarkan penampilan menyanyi dalam bahasa Mandarin yang dibawakan oleh Revelson dan Jevan. Keren-keren. Kemudian di segmen yang kedua ada storytelling dari Shui ya, dan gak kalah keren juga tadi penampilannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penampilan yang ketiga, yaitu storytelling juga, yang akan dibawakan oleh Mary Cleo Mujizat. Halo Mary, apa kabar?
1: Baik.
0: Bisa lebih dekat? Coba biar lebih kedengaran suaranya ya. Oke, ulangi ya. Halo Mary, apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik. Boleh perkenalkan diri dulu, namanya, umurnya, kelasnya, kelas berapa?
1: Nama saya Mary Cleo Mujizat. Umurnya 9 tahun. Dan saya kelas 4.
0: Kelas 4. Wah, hari ini mau membawakan cerita tentang apa nih? Judulnya apa?
1: Genta Gajah Pemberani.
0: Oh, tentang Genta Gajah Pemberani. Kenapa sih kamu memilih membawakan cerita ini? Apakah ada yang menarik dari cerita ini?
1: Kata aku, cerita ini gampang diceritakan.
0: Oh, gampang diceritakan. Apakah kamu sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, kalau sudah siap, kita akan mendengarkan penampilan dari Mary Cleo Mujizat. Ini dia penampilan storytelling dari Mary

0: Halo semuanya, namaku Mary Cleo Muzizat. Hari ini aku ingin menceritakan sebuah cerita tentang Genta, gajah pemberani. Sudah siap semuanya? Alkisah, di sebuah padang rumput yang sangat luas, hiduplah seekor gajah bernama Genta. Genta sangat ingin bisa melompat seperti kelinci sahabatnya. Setiap hari ia melihat kelinci melompat ke sana kemari.
1: Aku juga ingin bisa melompat seperti kelinci.
0: Suatu hari, Genta memberanikan diri untuk mencoba. Ia berlari kencang lalu melompat. Bruk! Genta terjatuh karena badannya yang besar dan kakinya yang pendek. Semua temannya menertawakannya. Hahaha, Genta. Kenapa sih kamu melompat-lompat segala? Badan kamu kan besar dan berat. Mana bisa kamu melompat seperti kelinci? Hahaha. Semua temannya tertawa. Genta pun sedih dan malu. Ia pun pulang dengan perasaan kecewa. Melihat Genta yang murung, sang ibu menghampirinya.
2: Ada apa, nak? Tumben sekali kamu sedih begini.
0: Genta.

0: Tidak apa-apa, nak. Semua hewan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu ibu gajah mengajak Genta ke tepi danau. Kemari, nak. Lihatlah, kamu memang tidak bisa melompat seperti kelinci, tapi kamu bisa melakukan sesuatu yang sangat hebat. Ia meminta Genta untuk menyemprotkan air dengan belalainya.
1: Shhh, pure!
0: Air menyembur tinggi ke udara. Wah, tinggi sekali. Lihat, nak, tidak ada yang bisa menyemprotkan air setinggi kamu. Kata-kata ibunya, Genta tersenyum.
2: Iya juga ya, Bu.
0: Genta pun berjanji untuk lebih baik. Datang seekor harimau buas ke padang rumput.
2: Roar!
0: Semua hewan berlari ketakutan. Tetapi Genta teringat akan janjinya. Dengan berani, ia maju ke depan, lalu menyemprotkan air ke arah harimau.
2: Pure!
0: Harimau yang terkejut dan kesal pun lari. Semua hewan bersorak-sorai dan bertepuk tangan.
1: Genta, Genta, Genta. Yeay, Genta, kamu hebat.
0: Genta si gajah telah menjadi pahlawan. Jadi ingatlah, teman-teman, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang itu unik dan berharga dengan keistimewaannya masing-masing. Sama seperti Genta. Walaupun Genta tidak selincah kelinci, tapi Genta mempunyai kekuatan dan keberanian yang sangat besar. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku.
3: Wah, keren banget ya penampilan dari Clio. Wah, untuk penampilan tadi, kamu latihan berapa lama? Soalnya keren banget sih.
0: 10 menit, tapi setiap hari.
3: Oh, 10 menit, tapi setiap hari. Itu latihannya di sekolah atau latihan juga di rumah?
0: Dua-duanya.
3: Dua-duanya, jadi di sekolah latihan, di rumah juga latihan. Kalau di sekolah latihan sama siapa?
0: Miss Silvi.
3: Oh, sama Miss. Kalau di rumah?
0: Mami.
3: Sama Mami. Apakah orang tua kamu mendukung kamu punya hobi storytelling?
0: Ya.
3: Iya, tentu saja ya mendukung. Apa yang mama papa lakukan untuk mendukung kamu?
0: Berlatih bersamaku.
3: Oh, berlatih bersama. Bisa perform di atas panggung?
0: Ya.
3: Di acara apa aja tuh kalau tampil biasanya?
0: Nyanyi, bermain musik gitu.
3: Oh gitu. Kalau di sekolah, di event-event apa suka tampil storytelling? BMCCF atau apa? Tampil juga. Wah, keren. Seberapa sering kamu tampil di atas pentas, di atas panggung gitu?
0: Kurang lebih 10 kali.
3: Udah 10 kali, oh udah sering banget dong ya. Persiapan apa yang kamu lakukan tuh sebelum kamu tampil di atas panggung?
0: Latihan, mengapali cerita atau lagu. Menyiapkan kostum.
3: Kostum juga, makeup juga. Kayak si tadi.

0: Apakah kamu punya hobi lain nggak selain traveling? Ada hobi?
1: Main musik.
0: Oh, main musik juga. Main musik apa?
1: Piano.
0: Piano. Wah.
1: Sama kucing.
0: Oh, piano sama kucing. Wah, lain kali Kak Steve undang lagi ke sini ya. Jangan storytelling, tapi main piano atau main kucing. Mau ya? Nah, kalau di sekolah kamu ikutan eskul apa?
1: Kucing.
0: Oh, kucing. Oke, keren. Kalau di sekolah ada pelajaran apa nggak yang paling kamu suka?
1: Science.
0: Oh, science. Oke, makasih banyak ya Cleo ya. Hari ini udah mau tampil di Radio Suara Indah. Kamu juga sudah mau melanjutkan obrolan kita dengan bintang tamu yang keren-keren dari SD Bintang Mulia ini. Kita akan dengarkan dulu rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: Suara Indah Sembilan Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih bayar bersama Sekolah Trimulia dan Bintang Mulia. Nah pendengar, tadi kita sudah mendengarkan penampilan yang keren-keren banget ya. Ada menyanyi Mandarin dari Revelson dan Jevan, kemudian ada storytelling dari Shui dan Cleo. Keren-keren semua penampilannya. Nah pendengar, sekarang Kak Steve mau ngobrol-ngobrol sama Miss yang mendampingi. Halo Miss, apa kabar?
1: Halo Steve, baik.
0: Kabar baik. Miss, boleh perkenalkan diri dulu dengan Miss siapa?
1: Ya, ini saya Miss Silvi dari SD Bintang Mulia, bagian kesiswaan.
0: Oh, Miss dari bagian kesiswaan. Miss, kalau tadi melihat penampilan dari anak-anak SD itu sudah keren banget ya, kualitasnya luar biasa. Itu anak-anak ini mulai dibimbing dari kapan dan proses latihannya seperti apa tuh sampai banget gitu?
1: Ya, jadi penampilan hari ini sih baru kita infokan ke mereka tuh H-14 lah, dua mingguan. Jadi ya baru latihan sekitar itu. Jadi proses latihannya, kalau tadi yang duet sama Jevan dibimbing oleh Loxenelli, guru Mandarinnya. Kalau yang cerita Fa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, jadi yang Sei itu sama Miss Yuliana, guru BI-nya. Kalau yang Cleo tadi sama Miss Alice, guru BI-nya.
0: Oke, keren banget ya. Miss, apakah anak-anak ini memang sudah terlihat bakatnya sejak awal atau ini adalah hasil dari latihan yang udah rutin dilakukan?
1: Ya, sebetulnya sih mereka memang sudah terlihat juga bakat mereka dari awal ya. Dan tentu saja ditambah latihan yang konsisten ya. Percaya bahwa praktis itu make perfect gitu ya.
0: Betul Miss ya. Ya. Nah, gimana cara mengembangkan anak-anak yang memang sudah?
1: Ya, menurut kami sih ya, sebagai guru bakat itu ya, Tuhan udah kasih benihnya, udah apa talentanya, kita tinggal sebagai orang tua dan guru itu tinggal menyiramnya, diberi pupuk gitu ya. Jadi sebagai guru dan orang tua ini tentu saja membebani mereka juga pupuknya dengan memberi apresiasi dan kepercayaan, beri kesempatan tampil seperti hari ini kasih.
0: Oke, keren banget. Nah selain teknik ya, bagaimana sih membangun feeling dan ekspresi anak-anak saat menyanyi?
1: Ya, kalau menyanyi sih pasti kan tadi mereka menyanyikan lagu dalam bahasa Mandarin tuh. Jadi yang pasti mereka harus

0: mengerti isi lagunya dan pesan lagunya supaya mereka bisa lebih menjiwai sehingga ekspresinya keluar.
1: Keluar ya benar. Ya. Nah itu berapa lama tuh atau berapa kali dalam seminggu intensitas latihannya supaya bisa hasilnya seperti tadi itu?
0: Ya jadi ini kan seperti yang tadi Jeff Van, mereka tuh sebenarnya pernah menampilkan yang ini gitu ya, cuman kan sudah lama ya. Jadi mereka latihan lagi pas udah mau deket nih, lebih intens gitu, seminggu hampir tiap hari lah latihannya.
1: Nah itu apakah anak-anak hanya latihan di sekolah atau mereka juga didorong untuk?
0: Ya tentunya kalau di sekolah kan dengan kegiatan belajar juga ya. Jadi kita menyimbangkan dan minta apa ya.
1: Oke, keren ya. Jadi memang tetap ada peran orang tua juga ya Miss ya.
0: Iya.
1: Nah untuk anak-anak yang tadi ya dalam bahasa mereka juga didorong untuk ikut les di luar atau di sekolah saja sudah cukup gitu?
0: Ya kami sih sebenarnya di sekolah sudah, menurut kami sih sudah cukup ya, cuman tergantung kebutuhan anaknya dan peran orang tua juga. Sebenarnya di kami itu Mandarin sudah ada 6 jam pelajaran kastif seminggu, jadi menurut kami sih sudah cukup.
1: Sudah cukup ya, Miss ya. Nah seberapa besar sih peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak seperti ini nih Miss?
0: Oh sangat besar sekali Kak Steve. Syukur sih orang tua bisa bekerja sama. Ibaratnya kita di sekolah kan asah bakatnya, di rumah tuh orang tua apinya tetap nyala tuh.
1: Iya benar ya, ya. Nah apakah ada kolaborasi antara guru dan orang tua dalam proses mengembangkan kemampuan anak-anak ini?
0: Iya sangat ada Kak Steve. Jadi kami itu jadi kerjasama dengan orang tua, sekolah sama orang tua, ini jadi anak-anaknya bisa hebat kayak gini kastil.
1: Ya jadi harus didorong
0: iya,
1: juga ya.
0: Iya.
1: Nah selain kemampuan dalam bermusik, soft skill apa aja yang terbentuk dari proses ini?
0: Iya mereka jadi keberanian ya, kayak tadi kan mereka deg-degan tuh ya, semuanya deg-degan tadi. Ya tapi mereka supaya belajar berani lah gitu ya. Terus disiplin, tanggung jawab pastinya ya. Mereka kan suka juga tuh ketinggalan, jar ketinggalannya guru gitu.
1: Banyak ke guru ya.
0: Ya.
1: Nah, untuk mereka nih kan sering tampil, apakah mereka juga didorong untuk ikut lomba atau kompetisi, Miss?
0: Iya, kita selalu bilang pada anak-anak sih, kalau ikut lomba sama kompetisi itu, do the best aja pokoknya ya, menang itu tuh bukan tujuan utama. Ya, jadi usaha sama pengalaman itu yang paling penting. Kalau menang itu bonus, jadi kita dorong mereka untuk ikut lomba.
1: Oke, apakah udah pernah juara atau gimana hasilnya Miss untuk ikut lomba?
0: Iya, mereka ini pernah tampil beberapa kali, ada yang menang, ada yang tidak.
1: Oke, apakah sekolah juga memberikan dukungan tambahan untuk anak-anak dengan potensi seperti ini?
0: Iya, pasti Kak Steve. Jadi dukungan kita adalah memberikan izin kalau lomba diadakan di jam pelajaran. Terus memberikan susulan atau tutor kalau untuk pelajaran yang tertinggal.
1: Yang ketinggalan.
0: Itu bentuk dukungan kami.
1: Oke. Nah, gimana Miss untuk anak-anak nih supaya kalau mereka ikut lomba terus menang tapi mereka itu tetap rendah hati meskipun kemampuan mereka di atas rata-rata?
0: Iya, kami sering mengingatkan kepada mereka bahwa semua yang mereka miliki sekarang itu pemberian Tuhan. Jangan sombong lah gitu. Itu kan talenta dari Tuhan yang perlu dikembangkan. Jadi tetap rendah hati karena Tuhan yang kasih.
1: Oke. Nah harapan ke depan untuk anak-anak ini seperti apa Miss?
0: Ya mereka bisa tetap rendah hati. Jadi mereka itu jadi versi terbaik dari diri mereka ya, sesuai Tuhan beri. Jadi berkat buat banyak orang. Nanti kalau udah besar ya, bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan gitu.
1: Oke. Nah Miss apakah ada pesan nih untuk orang tua yang melihat anaknya punya bakat tapi masih kembang?
0: Ya, halo orang tua yang pendengar suara indah. Ya, kita mulai sebagai orang tua juga guru ya. Kita mulai dari hal kecil. Dari sini akan lahir hasil besar untuk masa depan anak-anak kita. Kita kerjakan bagian kita, sisanya kita serahkan kepada Tuhan.
1: Oke, terima kasih banyak Miss ya sudah
0: ya, sama-sama
1: mau hadir di sini berbagi cerita dengan pendengar suara indah. Terima kasih juga buat Revelson, buat Jevan, buat CI dan juga untuk Clio. Terima kasih banyak ya sudah tampil menunjukkan bakat dan juga berbagi ilmu kepada pendengar suara indah ya. Semoga kalian semakin sukses berkarya terus ya di dalam karirnya, dalam sekolahnya juga. Nah pendengar, tidak terasa sudah hampir 1 jam setiap hadir

0: menemani pendengar bersama dengan adik-adik dari Sekolah Bintang Mulia. Nah, tiba saatnya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Semoga apa yang kami bagikan pada saat ini boleh menjadi berkat buat semua pendengar Suara Indah. Nah, saya Kastif bersama dengan
1: saya Jevan,
2: saya Revelson,
3: saya Miss Silvi,
4: saya Shoyi,
5: saya Cleo.
0: Pamit dari ruang dengar Anda, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Menjadi seorang yang tegas akan dipandang dengan rasa segan. Menjadi seorang yang bijaksana akan mendatangkan rasa hormat. Tetapi menjadi orang yang murah hati akan mendapatkan cinta kasih.
1: 严肃让人敬畏，明知让人尊敬，善举让人敬爱。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya.
2: Informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati sama sekali tidak akan menyusahkan kita.
1: 高兴的干活, 就不会有勉强的感觉。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoaxan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru

0: malah membahayakan kesehatan.
1: Jadi memang kurang minum itu salah satu faktor risiko kita bilangnya. Faktor risiko yang cukup banyak, punya batu, itu kurang minum, tapi tidak secara langsung.
0: Temu tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical. Setiap hari Sabtu, pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk batu ginjal yang ukurannya masih kecil, posisinya dia diam aja di dalam ginjal atau di kandung kemih, itu biasanya tidak ada gejala sama sekali. Nah, ketika batu itu sudah mulai membesar atau batu itu menyumbat, barulah mulai ada kerasa nyeri atau kerasa pegal di pinggang.
0: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921 92.1.
1: Halo, saya Dr. Stephen, dokter spesialis urologi, sampai jugram On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom semua pendengar dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya, Pendeta James. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan disiarkan ulang pada 00:00 sampai 22:00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan melalui program yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Sekali lagi 081-222-477-567. Tuliskan nama, kemudian alamat dan hal yang akan didoakan. Kemudian setelah renungan ini, semua SMS dan juga WA yang masuk akan kita doakan bersama. Baiklah semua pendengar dimanapun berada, sebelum kebenaran firman Tuhan kita renungkan, kita dengarkan pujian.

Jemaat dikasih Tuhan, dimanapun berada, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita dan konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu, kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu lagi agar kebenaran firman Tuhan yang menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga

bisa terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati semua pendengar dimanapun berada, biarlah sungguh juga mereka terlewatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Pagi ini kita akan mendengarkan satu bagian renungan firman Tuhan dengan tema mengakar di tengah kekeringan. Mengakar di tengah kekeringan. Tema tersebut didasari oleh kebenaran firman dari kitab Yeremia 17. Yeremia 17, saya akan baca untuk semua pendengar kitab Yeremia 17, dan mungkin jika ada pendengar yang masih ada di rumah bisa membuka Alkitab dan kita renungkan bersama bacaan ini. Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, dan 8. Jadi Yeremia 17 ayat 5 sampai

Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya, yang daunnya tetap hijau dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan kita dari kitab Yeremia 17 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Semua pendengar yang dikasihi Tuhan, di bawah tema mengakar di tengah kekeringan, kita akan belajar bersama bagaimana kehidupan Kristen harus tetap bertumbuh di tengah tantangan dan juga pergumulan. Nah, pertama kita melihat bahwa di dalam konteks kitab ini Yeremia bernubuat pada saat masa-masa krisis bagi kerajaan Yehuda. Mereka ada di bawah ancaman kekaisaran Babel, dan situasi itu membuat bangsa atau masyarakat suku Yehuda ini bergumul. Pasti ada ketakutan, pasti ada kecemasan. Ada situasi yang tidak ideal dan mereka panik. Sehingga situasi dan tekanan baik secara politik,

tidak ada di dalam situasi yang nyaman. Nah, ketika tidak ada di dalam situasi yang nyaman, maka secara otomatis respon manusiawi yang terlihat yaitu bagaimana kita akan berusaha untuk keluar dari tekanan itu. Bagaimana kita berusaha untuk memikirkan jalan keluar agar supaya masyarakat Yehuda pada saat itu bisa satu jalan keluar. Artinya mereka membutuhkan mereka keluar dari situasi yang tidak nyaman. Jadi poinnya ya adalah bahwa dari bacaan kita ternyata di dalam konteks Yeremia 17 yang kita baca, bangsa Yehuda ada di dalam satu tekanan, ada dalam satu pergumulan, ada dalam satu ketakutan, ada dalam satu

ketika mereka memang di bawah ancaman dari Babel. Nah, bagaimana dengan situasi dan konteks kita hari ini? Realitas apa yang sedang kita alami? Mungkin tidak berbeda jauh dari apa yang dialami oleh Yehuda. Perbedaannya mungkin karena Yehuda memang pada saat itu memang di bawah tekanan langsung dari Babel. Kemudian ada pergumulan secara emosional, secara psikologis dengan apa yang dialami. Konteks kita mungkin kita tidak ada seperti atau mirip sekali dengan cerita itu. Kita sekarang tidak sudah bebas, tidak ada di, lagi di dalam penjajahan, tidak ada lagi bangsa yang coba memberikan kekhawatiran tertentu kepada kita seperti yang dialami. Tetapi hari ini melihat fenomena masyarakat sebenarnya terlihat dan tergambarkan kepada saudara dan saya atau semua pendengar dimanapun berada bahwa ada kekhawatiran tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sulit di tengah bangsa ini. Kesulitan semakin banyak, ada begitu banyak pengangguran karena pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana, resesi secara ekonomi, kemudian kekhawatiran ketakutan itu meningkat. Bukan karena masalah penjajahan yang datang untuk coba menjajah, bukan, tetapi kekhawatiran menjalani kehidupan, ada ketakutan karena tingkat kriminalitas yang tinggi. Angka pengangguran yang tinggi ini berdampak kepada begitu banyak orang yang ingin menghidupi kehidupan pribadi maupun

kenyataan, yaitu mengupayakan dengan berbagai macam cara, artinya menghalalkan segala macam cara agar supaya saya bisa dapat makan dan hidup. Mungkin dengan alasan yang sering kita dengar di dalam berita, sering kita saksikan di dalam media sosial, baik Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mereka, atau menurut sebagian orang yang kehilangan pegangan hidup, yaitu tindakan kejahatan, melakukan penodongan, merampas, mencuri, kegiatan-kegiatan, mengancam, dan lain sebagainya. Menurut mereka, ya itulah satu-satunya solusi di tengah situasi dan pergumulan. Tindakan-tindakan yang sebenarnya mereka tahu sendiri bahwa itu tidak benar. Tetapi situasi dan kondisi hari ini, semua pendengar bisa menyaksikan di dalam tayangan, bahkan sekarang orang mungkin ketika orang jarang lagi menonton televisi, justru berita lebih gampang di media sosial. Ada demo di sana-sini, perusakan di sana-sini, kerusuhan di sana-sini. Sudah di dalam situasi keamanan yang tidak stabil, justru mungkin di bagian daerah lain yang pikir, oh itu jauh dari perkotaan. Tetapi tiba-tiba beberapa waktu terakhir ini, saudara dan saya bisa mendengar kabar berita bahwa ada terjadi bencana daerah NTT, daerah Morotai. Sehingga memang kesulitan pergumulan bangsa ini begitu berat. Saudara dan saya juga ada di tengah bangsa ini, ada di tengah realitas konteks kekinian. Jadi saya mau katakan, mungkin secara beberapa detail itu kita berbeda, tetapi bisa dikatakan juga bahwa sama apa yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika kitab Yeremia ini ditulis, itu kurang lebih mirip dengan apa yang kita rasakan. Nah, ini konteks sekarang ini seringkali menjadi pergumulan. Ada tantangan, ada pergumulan seperti yang dihadapi. Mungkin juga saudara dan saya, kita lagi mengalami pergumulan, kita lagi mengalami ketakutan, bukan hanya mungkin ya, kecukupan secara ekonomi finansial sudah bergumul, bagaimana cukup. Kemudian kita bergumul juga dengan sakit penyakit, atau mungkin kita juga bergumul dengan keluarga kita yang kita tahu bahwa mereka juga kesulitan. Nah, di tengah pergumulan tantangan ini, saya mau katakan, apakah fondasi iman kita masih kuat? Apakah fondasi keyakinan hidup kita? Atau pada saat yang sama,

bagaimana saya mau keluar dengan situasi dan kondisi ini? Jalan keluar apa yang harus saya lakukan? Bahkan kita mulai mempertanyakan tentang iman percaya kita. Kekhawatiran, ketakutan, pergumulan kita kadang-kadang membuat kita kehilangan pegangan dan keyakinan iman. Karena saudara dan saya, kebanyakan orang berpikir bahwa bertahan hidup membutuhkan sesuatu realitas yang real, yang nyata, yang bisa menolong kita. Sementara mungkin iman kita yang goyah melihat bahwa ketika saya harus bertahan dengan hanya terus berdoa, di dalam setiap ungkapan dan ucapan doa kita, kita tidak pernah melihat dan juga merasakan bagaimana cara dan seperti apa jalan keluar yang kita dapatkan dari Tuhan yang menjadi pegangan kita. Ketika kita sampai kepada titik ini, maka jangan pernah lupa

hati kita kehilangan keyakinan. Saya mau katakan bahwa pergumulan dunia, ketika kita salah di dalam menanggapi, maka sebenarnya yang digerogoti oleh kuasa jahat yaitu akar iman kita. Ketika akar iman kita mulai digerogoti, maka akan terus terpengaruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebenarnya bagian itu yang tergambarkan dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Ada akibat dan juga dampak yang terus memburuk ketika akar iman kita mulai tergerus dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita kehilangan pegangan dan kita mulai mengandalkan situasi dunia ini, kita mulai mengandalkan pikiran kita yang sebenarnya kita tahu pun bahwa pikiran kita tidak mampu menolong, bahkan sebenarnya cenderung untuk membawa kita kepada pilihan yang sulit, pilihan yang akan membuat saudara dan saya hancur. Maka ingatlah kebenaran firman Tuhan dengan keras pagi ini berbicara kepada kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan bahwa ia akan seperti anak bulus di padang belantara. Ia tidak akan datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri asing yang tidak berpenduduk. Bapak ibu semua pendengar dimanapun berada, firman Tuhan berbicara dengan begitu kuat kepada kita. Dan sebenarnya firman Tuhan mau bertanya, di mana posisi hati kita ketika situasi dan kondisi apapun yang kita, mungkin kita juga di tengah keputusan bahwa akan diri kita. Kita mulai mengandalkan situasi yang menurut kita bisa menolong kita dengan kemampuan, dengan prediksi-prediksi yang kita mungkin pikirkan, dengan solusi-solusi yang mungkin kita tahu bahwa ketika kita melakukan atau memilih solusi seperti ini, bahwa itu tidak membawa kebaikan kepada kita. Tapi ketika akar keyakinan iman kita mulai goyah, kita mulai sembarang memilih hikmat jauh daripada pikiran kita. Kemampuan untuk membedakan mana yang merupakan kehendak menjadi semakin tipis. Kepekaan untuk melihat, kemampuan untuk memutuskan, itu hilang daripada kehidupan kita. Karena apa? Kita mulai memilih, kita mulai melakukan, kita mulai menjalankan apa yang menurut kita mungkin itu jalan keluar. Tapi pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, mengajak saudara dan saya semua. Ayat 17, pasal 17 Yeremia ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pesan firman Tuhan.

Ketika kita terus yakin, bahkan terus menambatkan akar kita semakin kuat, semakin dalam, mengakui kehidupan kita dalam kerapuhan ketika kita jauh dari hadapan Tuhan, dan membawa setiap

kuat, semakin dalam percaya di dalam iman hanya kepada Tuhan saja. Maka kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, menyertai kita. Kebenaran firman Tuhan katakan, diberkatilah Baruk dalam bahasa Ibrani. Artinya bukan sekedar rezeki materi, melainkan aliran kekuatan hidup, kemampuan ilahi, kestabilan ekonomi, kestabilan keutuhan kehidupan.

ada aliran kekuatan hidup yang menolong saudara dan saya di dalam kuasa ilahi. Sehingga ketika tantangan ini ada, kata Baruk ini diberkatilah adalah kekuatan kestabilan kehidupan keyakinan rohani. Berbicara tentang dasar yang begitu kuat, sehingga bukan, saya katakan tidak akan menghilangkan pergumulan tentang ekonomi, tentang kekhawatiran lain sebagainya, atau tentang situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi orang yang mengandalkan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kekuatan ketika menghadapi pergumulan. Akan diberikan kekuatan untuk terus melewati, melangkahi setiap pergumulan karena hikmat Tuhan menyertai. Artinya iman kita, kekuatan kerohanian kita akan tetap stabil, akan tetap teguh di tengah situasi dan juga pergumulan yang kita hadapi. Sekali lagi, diberkatilah. Ini bukan hanya sekedar kecukupan materi, tetapi ketika mungkin situasi dan kondisi secara materi, secara ekonomi, secara ketidaknyamanan itu terus ada, saudara dan saya akan tetap bisa berdiri di dalam keyakinan dan kekuatan hidup bahwa ada Tuhan, segala sumber kehidupan keyakinan yang akan menolong kita. Jadi memang tidak terlihat seperti mungkin, seperti jalan keluar yang kebanyakan diberikan oleh dunia yang sifatnya sementara. Tetapi kestabilan keyakinan kehidupan saudara dan saya itu dijamin di dalam

menggambarkan tindakan seorang yang meletakkan seluruh beban kehidupannya, meletakkan seluruh gumulannya kepada tempat perlindungan yang aman. Dialah Tuhan Yesus Kristus.

Jangan biarkan akar hidup keyakinan iman kita menancap kepada sesuatu yang fana atau rapuh. Jangan mengalihkan peganganmu kepada apa yang terlihat mungkin.

terus menjalar masuk kepada sumber yang benar. Kebenaran firman Tuhan katakan, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, sehingga yang tidak mengalami datangnya musim kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun

saat situasi dan kondisi bangsa atau dunia di dalam pergumulan, bahkan mungkin kita juga ada di dalamnya. Kebenaran firman Tuhan katakan, tancap

biarkanlah akarmu itu terus merambah ke tepi batang air. Artinya kita ada di dalam kekuatan sumber yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, akan menolong kita untuk menghadapi setiap tantangan pergumulan. Mungkin Anda berkata, saya tidak bisa lari, saya tidak tahu jalan keluar di tengah pergumulan ini. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan katakan memang Tuhan tidak pernah menyuruh Anda untuk lari dari pergumulan. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Anda akan melihat bagaimana cara Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Kebenaran firman Tuhan katakan, keyakinan kita tetap stabil di tengah situasi dan kondisi yang tidak stabil. Kemudian terus berjalan dengan Tuhan, dan Dia akan menuntun kita untuk melewati setiap tantangan pergumulan. Kita akan melihat seperti apa keyakinan kita justru ketika kita berpegang teguh di hadapan Tuhan. Hal itu menolong kita untuk berbuah. Teguh di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan kepada saudara dan saya. Dan pada akhirnya menjadi kesaksian yang indah bagi saudara dan saya untuk menyatakan bahwa demikianlah orang-orang yang hidup di dalam penyertaan Tuhan. Orang-orang yang hidup menancapkan akarnya semakin ke dalam, terus berpegang kepada Tuhan, membawa saudara dan saya kepada kemampuan untuk menyaksikan bahwa saudara dan saya dan orang-orang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita melihat, memberikan kekuatan kepada kita, bahkan kepada semua pendengar dimanapun berada. Saya mau katakan bahwa tantangan pergumulan tetap ada. Bahkan even ketika selesai berdoa hari ini, mungkin tantangan pergumulan itu tetap akan terasakan. Tapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang mendengarkan Tuhan, orang-orang yang diam di dalam hati Tuhan, akan sungguh merasakan kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Tetap percaya, tetap yakin, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan berkati. Amin. Pagi hari ini kita juga akan berdoa untuk pokok doa yang sudah dikirimkan melalui SMS dan juga WA. Kita akan berdoa untuk pergumulan-pergumulan dan juga tentunya pokok ucapan syukur. Kita berdoa, semua pendengar juga bisa mendukung di dalam doa. Kita berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Ada ucapan syukur untuk pemulihan sakit yang dialami. Kemudian kita juga akan mendoakan untuk anak Revalina dalam studi dan pekerjaan suami. Kemudian kita berdoa untuk Bapak Matius di Holis, ya, terus menjalankan pengobatan untuk sakit mata. Kita doa agar supaya Tuhan tolong, Tuhan juga sertai. Kemudian kita juga berdoa untuk Pak Krisain di Geger Kalong, untuk kekuatan semangat yang diberikan untuk pasca stroke yang dialami. Kemudian pergumulan juga

kita akan mendukung di dalam doa untuk tiga keluarga ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Mba berdoa untuk Ibu Miliani di Batu Jajar, Bapak Matius di Holis, dan Bapak Krisain di Geger Kalong. Kau tolong kau sertai mereka. Ada ucapan syukur ketika Tuhan menolong dan juga memberikan pemulihan untuk Ibu Meliana. Kami juga berdoa untuk kekuatan penyertaan Tuhan agar supaya di dalam Tuhan terus memberikan semangat yang dialami Pak Kris, pasca stroke juga engkau tolong. Bahkan anak terkasih Joakim juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada pergumulan berkaitan dengan ekonomi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberikan hikmat juga menyertai. Berdoa juga untuk Pak Matius, biar juga engkau berkati, engkau tolong, engkau sertai Tuhan untuk proses pengobatan, untuk sakit mata yang diderita di dalam. Berdoa untuk anak Revalina, biar juga Tuhan sertai dalam studinya. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mau berdoa untuk Ibu Jokowa di Cimahi.

Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan, baik itu William dan juga Michelle, juga Tuhan sertai dan juga Tuhan pimpin. Tuhan juga berikan kecukupan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga. Berdoa juga untuk anak-anak yang terkasih Tuhan, berdoa untuk Sharon dan juga Sherlyn, kemudian berdoa untuk Susan, berdoa untuk Maureen, berdoa untuk Kesia, Angelina, berdoa untuk Abed dan juga Alex. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi ini, mereka yang terus menggumuli baik untuk pekerjaan dan studi. Mereka mungkin sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya sehingga mereka juga bisa menjadi berkat di tempat pekerjaannya. Mereka bekerja baik di dalam maupun luar negeri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang terus mendukung mereka melalui doa dan kecukupan finansial juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami juga berdoa untuk pergumulan dari anak-anak muda ini Tuhan, pemuda-pemudi untuk mencari teman hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga Tuhan tolong, Tuhan terstai, dan Tuhan dalam kehendak-Mu bisa mempertemukan mereka dengan orang yang tepat, dengan orang yang memiliki iman yang teguh. Selain mereka bisa saling menopang Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi hamba berdoa, biarlah penyertaan Tuhan Maureen, Kesia, Angelina, Abed dan juga Alex. Kami juga berdoa untuk Pak Wewe, Engkau juga tolong, Engkau sertai pasca ditinggal istri terkasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi kekuatan dan juga menjadi penghibur. Engkau sertai juga, Engkau pimpin. Keluarga-keluarga sanak saudara juga yang menyertai, biarlah juga Engkau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa kami di surga. Hamba berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cikukang. Engkau juga berkati, Engkau tolong Tuhan. Kemudian bergumul dengan Pak Ardi, kami juga berdoa juga menyerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk hari ini di dalam kesukacitaan bersama dengan Ibu Setiawati di Taman Cibaduyut. Hari ini berulang tahun, Tuhan berkati, lengkapi kesukacitaan Ibu Setiawati sehingga sungguh merasakan Tuhan menyertai di dalam kehidupan, di dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Sehingga sungguh kesaksian terus mengalir melalui kehidupan Ibu Setiawati. Semua keluarga yang bersuka cita dari Ibu Setiawati hari ini juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa kami di surga. Ini doa kami, ini permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Terima kasih untuk semua pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Dan bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa, sesudah program ini berakhir, kami akan tetap mendukung di dalam doa. Silakan kirimkan SMS dan juga WA, sekali lagi ke nomor 081-222-477-567. Tuliskan nama, kemudian alamat dan hal yang akan didoakan. Semua pendengar, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati dan mengakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, shalom untuk semua pendengar, Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.